0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan

0: kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
1: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
2: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
1: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
5: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
6: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena

0: menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
1: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
0: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutlah dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
3: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutlah yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
4: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutlah belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutlah berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
6: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
6: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.

Ya, pendengar, Anda kembali bersama program Masa Atau Serui by di 96.4 FM Serui. Setelah bersama kita simak deretan informasi dari Pusat Pemberitaan Nasional Warta Berita Sentral Pro 3. Anda kembali bersama program Masa Atau Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, dan kami hadirkan kembali program Acara Siar menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang untuk edisi hari ini. Dari Jalan Patimura, kembali kami ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar, dan selamat beraktivitas.

0: Coba dirasa dulu ya. Ini ada teh hangatnya. Rasa sagu gula ini dulu. Ikan keringnya.
1: Kalau cuaca bagus itu satu hari bisa 5. Lalu kalau yang kecil 250, 200. Yang kecil sekali 1,5.
2: Pendengar, Aro dalam bahasa Arui, seri laut artinya forna. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Ya, forna. Berbicara tentang forna, pasti ingatan kita langsung tertuju pada lempengan sagu dengan warna yang khas merah bata. Memang tidak salah, karena sagu merupakan makanan pokok orang Papua. Salah satu olahan sagu yang biasanya dijual di pasar, yaitu sagu forna. Dan bila Anda berkunjung ke pasar Aroroh Iroroh Serui, di sana ada sagu forna gula merah, kelapa, dan kacang tanah. Tersedia di atas meja mama-mama Papua penjual sagu forna. Harganya pun sangat terjangkau. Berkisar Rp10.000 sampai Rp20.000 per bungkus. Pendengar, berikut kami mengajak Anda berkunjung ke Ana Taurei. Di sana ada Bunda Ana, penikmat sagu. Dan salah satu olahan sagu yang sangat disukai, Bunda Ana adalah sagu forna. Nah, seperti apa nikmatnya sagu forna? Berikut bersama rekan Heidi. Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Ana Taurei, tepatnya di depan rumah Bunda Ana. Dari informasi yang saya dapat, Bunda Ana ini salah satu penikmat sagu. Ya, salah satunya adalah sagu forna. Nah, seperti apa keseharian Bunda Ana terkait dengan konsumsi sagu forna? Berikut bincang-bincang saya bersama Bunda Ana.
0: Teh hangat sore-sore ya. Iya, ini Bunda ada bikin teh hangat. Ada teh hangat, ada sagu lempeng. Wow. Ada ikan asar, yo, ikan asar.
3: Oke, jadi menunya lengkap ini Bunda,
0: iya.
3: Ya. Iya, pendengar, menu yang baru saja tadi disebutkan oleh Bunda Anda ini merupakan santapan santai ya. Kalau misalnya sore hari, biasanya menu seperti sagu forna yang isinya gula merah, kemudian ada ikan asar dan teh hangat, ini menjadi santapan santai. Bunda Ana, ya, salah satu penikmat sagu forna. Biasa Bunda konsumsinya tiap hari?
0: Sagu forna. Iya, sepanjang stok saya masih ada, saya konsumsi tiap hari.
3: Oke. Hanya dengan teh hangat?
0: Ya, teh hangat boleh. Dengan ada semacam ikan goreng boleh, ikan asar ya.
3: Kalau misalnya tanpa ikan berarti hanya sagu fordanya dengan teh hangat.
0: Teh hangat.
3: Baik. Nah, ini sebagai penikmat sagu nih, Bunda.
0: Iya.
3: Biasanya untuk dapatkan sagu forna yang isinya gula merah, ini kan ada variasi ya?
0: Iya.
3: Dapat dari mana?
0: Ya, kalau tidak sempat kami buat sendiri, kami tidak sempat bakar sendiri, kami belinya di pasar.
3: Oh, gitu ya. Berapa harga biasa ya?
0: Harganya murah sekali. Kalau Rp10.000 itu kita dapatnya 4-5 biji yang tanpa gula dan tanpa kacang.
3: Oke, jadi kalau misalnya ada isinya isi gula merah atau kacang, itu berarti harganya agak mahal.
0: Ya, harganya beda lagi. Itu ada Rp20.000 tapi isinya itu 4-5 juga. Karena ada gulanya, gula merah, gula putih, ada kacang tanah, macam-macam.
3: Oke, baik.
0: Coba dirasa dulu ya. Ini ada teh hangatnya. Rasa sagu gula ini dulu. Ikan keringnya dimakan dulu.
3: Iya, pendengar, kayaknya nikmat ya sore hari dengan cuaca yang cerah, kemudian ada teh hangat, ada sagu forna yang diisi gula, kemudian makannya dengan ikan asar. Ini punya kenikmatan tersendiri. Menurut Bunda Anda sendiri, makanan lokal seperti ini apakah memang harus terus dipertahankan atau seperti apa?
0: Iya, menurut saya
4: ini sangat harus dipertahankan. Tidak boleh sampai tidak ada ini. Apalagi kan generasi kami ini kan senangnya itu ini, nikmatnya itu ini. Kalau sudah ada sagu, ikan kering atau ikan goreng atau ikan asar, kemudian ditambah lagi dengan minuman teh atau kopi, bagi yang mau kopi, menikmatnya itu bisa minum dengan keluarga, tetangga.
3: Biasanya kalau Bunda Anda menikmati sagu gula, sagu forna ini, biasanya konsumsi sendiri atau ada acara-acara keluarga disajikan juga?
4: Kadang juga saya konsumsi sendiri, tapi kadang juga saya hadirkan keluarga, saudara, sambil duduk-duduk di teras begitu, kita nikmati sagu lempeng dengan teh hangat dan ikan yang ada.
3: Yang biasa Bunda Ana konsumsi selain sagu gula, apa saja itu?
4: Macam-macam. Selain sagu gula, ada sagu kacang, ada pinole, ada sagu bungkus, sagu kacang tanam, sagu kacang hijau, sagu kacang merah, pokoknya macam-macam, semuanya enak.
3: Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Ana. Iya, pendengar.
5: Terima kasih.
3: Itu tadi ya, bincang-bincang saya bersama Bunda Ana, salah satu penikmat sagu. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ternyata sagu ini punya banyak varian rasa ya. Mulai dari rasa gula merah, kemudian kacang, dan ada yang hanya sagu tanpa campuran bahan lain ya. Saya akan bincang-bincang lagi bersama dengan salah satu ibu pembuat alat cetak forna. Nah, seperti apa prosesnya? Ikuti perjalanan tim Feature Budaya ke Kampung Sriwilaut.

0: Pendengar, olahan sagu forna menggunakan alat tradisional yang disebut forna. Dalam bahasa Arui, Seri Laut, masyarakat setempat menyebutnya aro. Forna memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari ukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Untuk mengetahui seperti apa pembuatan forna, tim Fitur Budaya sudah bersama Ibu Ripka Raubaba. Seorang ibu rumah tangga, kesehariannya selain mengurus keluarga, Ibu Ripka biasanya menyempatkan waktu untuk membuat cetakan forna. Dalam bahasa setempat disebut aro. Berikut bincang-bincang rekan Heidi bersama Mama Ripka Raubaba.
1: Ya, tanah ini kita ambil datang. Tanah ini ada dua macam, hitam dengan merah. Tapi sekarang hitam ini susah-susah. Jadi kita pakai pasir hitam yang halus itu. Kita aduk dia, kita pegang dia itu sama saja dengan kita bikin kue. Jadi kalau aduk dia bagus ya, dia pun warna juga bagus adonan. Jadi kita bikin ini tergantung dengan cuaca. Kalau panas, angin begini dia cepat kering. Nah, kita bikin pakai tangan saja. Tapi kalau hujan, tanah ini lembek. Jadi, iya. Jadi selambat-lambatnya itu satu bulan baru bisa jadi. Harus ditinggal kering, kita iris akan lagi, tinggal lagi kering. Sampai angka dari papang itu harus kering, tidak boleh basah. Basah itu ya, warna tidak keluar.
0: Pendengar, untuk menghasilkan cetakan forna yang baik ternyata butuh kesabaran dari pembuatnya. Sehingga hasilnya bagus dan dapat digunakan untuk mengolah sagu forna.
1: Kalau cuaca bagus itu satu hari bisa 5. Terus, tapi begini tidak bisa buru-buru, harus tinggal perlahan. Jadi mama itu biasa saya bikin, saya tidak jualan ke pasar. Tinggal di rumah saya, tapi saya pun namanya sudah terkenal ke kabupaten lain. Jadi orang datang mencari ke sini. Kalau mencari di pasar, terlalu mencari ke rumah sini. Gitu.
2: Yang pisang biasa di mana saja?
1: Yang pisang itu biasa kita pun keluarga dari Yapen Barat, Yapen Utara, seperti Pong, Woi, Wainap. Biasa mereka datang.
2: Ada ukuran-ukuran?
1: Iya, pakai papang. Jadi papang ini ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau di Ansus itu biasa yang besar, karena bukan sagu jual tuh. Sekarang kalau yang kecil tuh 10.000. Kalau yang besar 10.000. Dan jual di pasar.
3: Kalau bahan dasarnya sendiri ambil dari mana?
1: Pasir hitam di gereja situ. Sekarang di pasar ini 300-350 satu. Jadi kalau yang kecil 250-200. Yang kecil sekali 1,5. Ada yang 100.
2: Yang jadi kecil. Kalau harga itu sesuai dengan petak.
1: Iya, sesuai dengan di petak.
0: Di usia yang sudah tidak mudah lagi, Mama Ripka masih menekuni pembuatan forna. Selain dijual, cetakan forna yang dibuat Mama Ripka digunakan sendiri untuk keluarganya. Sebagai pembuat aro atau forna, Mama Ripka berharap alat tradisional ini tidak punah, tapi dapat diwariskan dengan cara mengajak anak-anak muda untuk peduli terhadap alat tradisional yaitu pembuatan aro atau forna.
2: Nenek sendiri punya harapan ke depannya bagaimana melihat generasi yang sekarang ini? Artinya tidak banyak yang mungkin tertarik.
1: Memang kalau di kampung sini, yang muda-muda itu mungkin belum bikin toh, tapi yang sudah mungkin zaman-zaman ya 40-an ke atas yang ada kerja. Nomornya perempuan memberi satu tadi lewat sini, dia juga dibikin. Jadi hampir di sini tuh yang kita selalu bikin tuh kita dari Ansus. Kita dari Ansus itu ya. Aku kakak perempuan satu punya perempuan yang kawin di sini dia bikin. Saya punya perempuan sendiri juga bikin. Hampir kebanyakan kita dari Ansus ini ya, kerja. Kalau dia di Seru Laut sini tuh mama-mama yang so. Umur tuh yang nong bikin. Terus muda-mudan ya satu-satu yang ada ibu-ibu yang
2: jadi
1: bikin.
2: Dari nenek seturunkan ke anak-anak.
1: Iya, nenek tuh dalam rumah itu dong. Lihat langsung dong kerja. Anak perempuan yang kawin memberi di bawah tuh. Dia sendiri juga. Lihat nanti di kerja. Jadi
0: Pendengar, aro atau forna, alat tradisional yang digunakan untuk mengolah sagu forna. Adahnya sagu forna yang biasa kita nikmati tak lepas dari upaya Mama Ribka Rau Bapa dan para ibu-ibu lainnya yang hingga kini masih menekuni usaha forna. Semoga aro atau forna tidak hilang ditelan zaman dan masih bisa digunakan oleh generasi mendatang. Dari Kampung Seri Laut, saya Seliwayor, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena informasi dan inspirasi
2: Pro 1. Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Oke, selamat siang pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Batimura dan senang sekali kita jumpa lagi dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya, di 12 Agustus 2026, tetap tepatnya di hari Rabu. Ya pendengar, selama beberapa saat ke depan ya, kita bakal menemani kebersamaan Anda dan bagi Anda pendengar, warga masyarakat yang punya aspirasi, bahkan yang punya keluhan atau masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait, sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah kita. Ya pendengar, ditemani hiburan ya, ditemani persembahan lagu, kami juga sambil menanti Anda di line telepon 0983-32999.

Ya, Brigger, menemani kebersamaan Anda ya. Selamat siang bagi dorong semua warga masyarakat Kota Serui, di mana saja berada. Ada yang berada di gang-gang, ada yang berada di kompleks, ataupun di daerah ramai pasar Serui Sanda, ataupun ada yang ada di tepian pantai, ataupun di mana saja. Menyapa dorang semua pendengar dalam segala kesibukannya masing-masing. Moga saja aktivitasnya berjalan lancar. Pendengar di program acara Halo RRI kali ini, bagi Anda yang punya aspirasi, punya keluhan, ataupun punya masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan dan juga informasi seputar layanan publik, baik itu secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait, sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah. Mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI, silakan bersama kami di 0983-32999. Sambil kita hadirkan persembahan hiburan untuk Anda, kita juga nantikan Anda di line telepon untuk mendengar seperti apa aspirasi ataupun keluhan dan juga masukan Anda terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Ya, Brigger, suara Anda solusi bersama ya, punya aspirasi ataupun keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Melalui program Halo RRI kali ini, masyarakat mengajak Anda masyarakat ya, menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik, baik itu secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait. Nah, Brigger, mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan

0: dari seluruh masyarakat.
1: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya pendengar, di program acara Halo RRI kami sudah buka line telepon ya di 0983329999 sambil kami hadirkan persembahan lagu ya menemani kebersamaan kita selama beberapa saat ke depan, tentunya masih di program acara Halo RRI. Silakan bagi Anda yang mau bergabung di pesawat telepon 0983329999. Bagi Anda pendengar, warga masyarakat yang mempunyai aspirasi atau punya keluhan atau punya masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, baik itu terkait hal-hal yang membuat Anda tidak puas dan lain sebagainya terkait pelayanan publik, silakan bergabung bersama kami di 0983329 kali di program acara Halo RRI. Karena melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan tapi juga informasi, baik itu seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait, sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan bagi daerah kita bersama.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Iya, pendengar masih bersama Pro 1 Sri, masih di acara Halo RRI siang hari ini. Dan kita masih menunggu ya, menanti Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI. Bagi Anda pendengar, warga masyarakat yang punya aspirasi atau keluhan ataupun masukan, baik itu terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Ya pendengar, melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan, bahkan informasi seputar layanan publik, baik itu secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait dan sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah kita bersama. Nah, pendengar, mari berpartisipasi karena berpartisipasi aktif ya. Karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat. Suara Anda, solusi bersama.
3: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Iya, pendengar, silakan ya bagi Anda yang punya aspirasi ataupun keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami nantikan Anda di line telepon 0983-32999 ataupun Anda dapat mengirimkan pesan singkat Anda melalui via WhatsApp di 0821-9091-6761. Masih bersama kami di acara Halo RRI.
3: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, masih di Halo RRI dan kita sudah terhubung bersama Pak Kansai di Turu. Halo, selamat siang Pak Kansai.
1: Ya, Mantoti, selamat siang.
0: Iya, silakan Bapak.
1: Ini yang saya mau usul, apa kepala-kepala kampung harus kerjasama dengan babinsa yang bertugas di kampung-kampung ini, sehingga semua program jelas dan ada tanggung jawab bersama, baik keamanan seperti babinsa apa limas, semua difungsikan sehingga apa keamanan itu boleh berjalan dengan baik, sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ini yang kita sama tahu bahwa anak-anak muda yang menggunakan obat-obat terlarang ini kan dia punya tindakan malam itu kan lebih kejam. Sehingga hal-hal itu bisa dicegah oleh keamanan yang sudah ada di kampung. Bukan keamanan lima sini, bukan ditunggu nanti pemilihan baru dia berfungsi. Tapi dia itu berfungsi dalam 1x24 jam. Itu kan tanggung jawab desa, juga sama dengan babinsa untuk mengatur keamanan kampung itu dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, program Musrembang harus jelas sehingga apa yang dibicarakan menyangkut kampung itu betul-betul berjalan sesuai dengan rencana kampung itu. Baik, itu yang dari saya. Yang kedua, yang ketiga, menyangkut ini, armada-armada sampah ini sampai hari ini belum jelas. Ya, itu yang saya perlu tanyakan dan waktu saya kembalikan, Tuhan berkati.
0: Oke. Terima kasih Pak Kansai di Turu. Betul sekali ya, ini sebagai usulan saja bagi semua warga masyarakat mungkin di masing-masing tempat domisili atau tempat tinggal. Iya, ini usulan bagi desa, juga babinsa dan juga linmas di satu desa ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kansai di Turu, dan yang berikut ada program Musrembang. Seperti apa programnya sudah disentil sedikit dari Pak Kansai ya. Dan juga yang terakhir terkait armada sampah dan butuh perhatian bersama Pemda untuk memperhatikan terkait armada sampah di berbagai tempat yang sampai saat ini masih terpantau belum ada ya, belum disiapkan tentunya, masih kurang, masih minim seperti begitu. Ya, Brigar masih bersama kami di program acara Halo RRI. Kita masih punya beberapa menit ke depan lagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program acara Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983329999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821909167. Suara Anda, solusi bersama.
0: Oke, 53 menit sudah beranjak dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Kansai yang sudah bergabung dan menyampaikan aspirasi bahkan masukan atau usulan ya kepada desa ya. Kepdes mungkin ya. Ini terkait dengan fungsi dari Babinsa, Linmas, bahkan ada juga penyampaian terkait program Musrembang dan juga terkait armada sampah. Semoga pihak-pihak terkait cepat merespon ya. Dan tentunya masih bersama kami di program acara Halo RRI. Kita nantikan Anda di 32999. Bagi Anda yang masih ingin bergabung, kita masih punya beberapa menit lagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur di program acara Halo RRI.
5: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, dan pendengar, tak terasa ya, kita sudah hampir hampir sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Dan akhirnya saya Hansel undur pamit ya dari ruang dengar Anda di program acara Halo RRI. Kita akan jumpa lagi di hari Jumat tentunya di program acara yang selama Halo RRI. Dan sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Kansai Dituru yang sudah bergabung dalam program acara Halo RRI siang hari ini. Dan juga bagi seluruh pendengar warga masyarakat Kota Serui. Akhirnya selamat siang untuk Anda. Dan tetapkan terus kebersamaan bersama program 1 RRI Serui. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: itu mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Baik, saudara pendengar, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara dalam program acara musik tradisional dan budaya, yang mana deretan hiburan musik telah hadir menemani ruang dengar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, 32 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Beberapa informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar saudara, diantaranya ada informasi seputar hilirisasi, juga ketahanan pangan dan investasi yang dilansir atau yang kami hadirkan dari laman RRI Serui.

Ya, rangkaian informasi dari laman rri.co.id kami hadirkan, di antaranya ada hilirisasi, tepatnya dari pusat pemberitaan terkait dengan Kowani dorong hilirisasi singkong perkuat ekonomi perempuan. Ya, pendengar, Kongres Wanita Indonesia mendorong hilirisasi singkong menjadi penggerak ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, langkah tersebut ditempuh melalui pengembangan inovasi produk berbasis singkong dari hulu hingga hilir. Kowani juga menilai singkong memiliki potensi besar dikembangkan menjadi pangan sehat, bernilai tambah, dan juga berdaya saing industri.

Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan bahwa singkong harus bertransformasi dari komoditas tradisional menjadi sumber inovasi ekonomi nasional. Dan sebagai tindak lanjut, Kowani menggagas Kowani Kasava Inovasi Challenge 2026-2028 yang bertema dari singkong menjadi nilai tambah untuk Indonesia. Nani juga mengatakan kompetisi tersebut akan mendapat mendorong lahirnya inovasi pangan, bioteknologi, industri, dan kewirausahaan berbasis singkong. Karena menurutnya, produk terbaik tidak berhenti pada pemberian penghargaan semata, melainkan diarahkan menuju proses inkubasi dan sertifikasi. Ia juga mengungkapkan Kowani membuka akses pembiayaan, kemitraan usaha, pasar modern, hingga peluang ekspor bagi pelaku inovasi.

Iya, dan pendengar, gerakan tersebut lanjutnya akan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, dan organisasi perempuan. Kewani juga menyiapkan proyek percontohan desa serta roadmap hilirisasi singkong untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ya, setelah dari pusat pemberitaan kami beralih ke RRIND terkait dengan rumput laut Kabupaten Lembata memiliki peluang besar yang peluang pasar yang semakin terbuka seiring adanya permintaan bahan baku untuk kebutuhan ekspor.

Salah satu pembeli bahkan menyampaikan kebutuhan rumput laut dari Lembata mencapai sekitar 100 ton setiap bulan untuk dikirim ke Cina. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi, sekaligus memperluas sumber pendapatan. Namun, peluang pasar tersebut membutuhkan dukungan produksi dan yang konsisten, kualitasnya terjaga, serta sistem distribusi yang lebih efisien. Ya, selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar SPD MT di Florata pagi 9 Agustus 2026 mengatakan bahwa permintaan dalam jumlah besar menunjukkan bahwa rumput laut Lembata memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai komoditas bernilai ekonomi. Karena menurutnya, pasar yang tersedia harus diimbangi kemampuan pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan.

Iya, kontinuitas produksi menjadi salah satu kunci agar peluang pasar tersebut tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek. Dan ia juga menjelaskan pembudidaya rumput laut di Lembata berasal dari berbagai latar belakang masyarakat. Selain nelayan kecil di wilayah pesisir, terdapat masyarakat dari kawasan pegunungan yang memanfaatkan musim kemarau untuk beralih sementara dari pertanian lahan kering. Budidaya rumput laut kemudian menjadi alternatif sumber pendapatan ketika aktivitas pertanian tidak berada pada masa produktif. Nah, kondisi tersebut membuat komoditas rumput laut memiliki manfaat ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pesisir. Ia juga mengungkapkan proses budidaya rumput laut relatif singkat karena dapat dipanen sekitar 30 hingga 40 hari setelah ditanam. Ya, pendengar, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya setelah kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini yang akan hadir menemani ruang dengar saudara.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya, pendengar, 55 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan kita kembali pada informasi selanjutnya. Terkait dengan informasi dari Bovendigul, yang mana dalam upaya mendukung penanganan kerawanan pangan sekaligus menekan angka stunting, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul menyalurkan bantuan pangan melalui kegiatan intervensi kewaspadaan pangan dan juga gizi di Kabupaten Sokanggo. Ya, kegiatan atau bantuan tersebut diberikan kepada 30 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, bayi, dan balita. Kelompok tersebut menjadi sasaran utama karena dinilai rentan mengalami kekurangan gizi yang dapat berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul, Evilim C. Amotei, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ya, dan menurutnya intervensi pangan dan gizi tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah dan menekan kasus stunting di Kabupaten Bovendigul. Untuk itu, ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima manfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Selain pemberian bantuan, upaya penanganan stunting dan kerawanan pangan juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah kampung, hingga keluarga. Edukasi mengenai pola konsumsi pangan bergizi dan pemenuhan kebutuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia balita dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Ya, Dinas Ketahanan Pangan Bovendigul akan terus mendorong program intervensi pangan dan gizi sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah. Yaitu informasi terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan Bovendigul dorong intervensi pangan gizi. Selanjutnya informasi seputar investasi, tepatnya dari Bukit Tinggi, Sao Tome buka jalan dapat paspor dengan investasi. Ya, pendengar, negara kepulauan Sao Tome dan Prinsip di Afrika Barat menawarkan kewarganegaraan kepada investor asing melalui skema investasi. Dan program tersebut menjadi strategi pemerintah menarik modal baru sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional. Program Citizenship by Investment memungkinkan warga asing memperoleh kewarganegaraan tanpa kewajiban menetap permanen. Pemohon juga tidak perlu membeli properti, berbeda dengan sejumlah program Golden Passport yang diterapkan negara lainnya. Ya, pendengar, untuk mendapatkan kewarganegaraan, pemohon harus menginvestasikan $90,000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah melalui National Transformation Fund. Dan selain itu terdapat biaya tambahan sebesar $5,750 yang harus dibayarkan selama proses pengajuan berlangsung. Ya, pemerintah Sao Tome dan juga pertama kali mengumumkan program tersebut pada Agustus 2025 sebagai sumber pendanaan alternatif, dan dana yang terkumpul akan diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengembangan energi terbarukan nasional. Pemohon juga memiliki kesempatan membawa anggota keluarga melalui tambahan investasi sebesar $5 untuk maksimal 3 orang. Dan anggota keluarga yang dapat disertakan mencakup pasangan anak berusia di bawah 30 tahun, serta orang tua atau kakek nenek tertentu. Ya, program ini semakin menarik karena pemohon berpeluang memperoleh kewarganegaraan ganda dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, hingga periode 2025-2026, tercatat 98 pemohon mengikuti program tersebut dan diantaranya diproyeksikan mendapatkan persetujuan. Selain paspor kewarganegaraan Sao Tome dan juga prinsip memberikan keuntungan melalui keanggotaan dalam Community of Portuguese Speaking Countries.
Ya, status tersebut berpotensi memberikan kemudahan tinggal, bekerja ataupun belajar di sejumlah negara anggota, termasuk Portugal dan Brasil sesuai ketentuan. Ya, meski menawarkan peluang investasi dan mobilitas internasional, kehidupan di negara tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan infrastruktur, juga pemadaman listrik, akses air bersih, serta layanan kesehatan menjadi pertimbangan penting sebelum calon investor mengambil keputusan. Ya, pendengar, demikian deretan informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar saudara dalam program informasi hilirisasi, ketahanan pangan, dan juga investasi yang dapat hadir menemani ruang dengar Anda sekaligus menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di siang hari ini. Menemani kebersamaan kita, rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat

0: populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
1: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature Perjuangan Hidup. Jual pinang kecil, berbuah besar.
2: Walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui. Terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik.
3: Mama capek dulu jualan di pas. Mama tak makan, kita istirahat dengan berdua. Mama cuma pikir kamu, berjuang untuk anak-anak.
1: Di tengah keramaian pasar dan bisingnya kendaraan yang melintas, tepat di depan pasar tradisional Aroro Iroro Serui, tampak seorang wanita paruh baya terlihat sibuk melayani pembeli pinang. Dialah Mama Yubelina Tanyuga. Kerasnya hidup yang dijalani memaksa Mama Yubelina harus bekerja keras berjualan pinang setiap hari di pasar. Terkadang harus menahan lapar hanya untuk biaya hidup dan pendidikan ketiga anaknya. Aroma sampah dan asap kendaraan tidak dihiraukan Mama Yubelina. Berjualan pinang bagi Mama Yubelina merupakan sumber pendapatan ekonomi keluarganya. Satu tumpuk buah pinang dilengkapi dengan buah siri dan bubuk kapur dijual dengan harga Rp10.000. Hal ini sudah dilakukan Mama Yubelina selama 17 tahun sejak 2004 lalu dengan modal usaha pinjaman dari bank.
4: Sudah berapa lama Mama jualan pinang?
5: Mulai dari 2004. Nanti sampai kemarin 2020, bulan Maret, Mama dapat bantuan kredit KUR. Itu dari pertanian punya. Mereka bagi ke masing-masing desa. Jadi kita dari desa Yapan, bank ini dong ambil dari RW 4. Modal yang dong kasih itu cumanya bantuan 10 juta. Tiap bulan mereka minta kembalikan modal ke apa bank itu 300 satu bulan. Tapi itu pun Mama tak mengalah, Mama maju.
1: Menyambung hidup dari hasil berjualan pinang setiap hari bukan sesuatu yang mudah. Ditambah lagi, hasil penjualan pinang dalam sehari terkadang tidak menentu, bahkan jauh dari yang diharapkan. Namun Mama Yubelina tetap memilih berjualan pinang.
5: Karena Mama punya penghasilan pinang ini tetap, terus Mama punya langganan banyak. Karena langganan itu kadang dari kantor, dan sudah tahu, jadi dan sandang itu maksimal bisa sampai 200 dan beli 300 ribu.
4: Terus dari Mama punya hasil jualan pinang ini kira-kira digunakan untuk apa?
5: Ya bisa bantu. Mama punya anak dua nih, yang satu sudah jadi suster. Kemarin sudah bantu-bantu di rumah sakit. Satu sudah bantu di rumah sakit, terus satu kemarin 2020 sudah tamat dari STIKI, sudah honor lagi di SD Katolik. Terus yang ketiga yang nona nih baru kelas 1 SMP kemarin baru masuk, jadi tiga saja. Jadi bapak juga ada tanam keladi, ada berkebun sama-sama untuk menunjang dalam keluarga. Sedangkan mama nih punya kesibukan memang sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi itu pun selalu mama mengisi untuk berjualan, untuk menunjang adik dorang. Bantu untuk adik dorang pendidikan, masalah makan setiap hari di rumah pun juga. Penghasilan kadang dia menurun, dia naik. Dia merasakan, tapi mama tidak pikir sampai ke dalam itu pun mama tidak pikir. Itu mama anggaplah sebagai angin yang datang dan pergi, tapi itu sudah terbiasa. Itu sampai kalau betul dia menurun, ya mama pulang dengan 50 ribu. Pulang dengan 50, pulang dengan 100, itu pun mama tidak pikir, biasa. Kadang penghasilan ini dia naik turun, bukan seterusnya. Dia naik turun begitu.
1: Di balik kesulitan ekonomi yang dialami Mama Yubelina dan Bapak Ambokari, tersimpan sebuah impian besar untuk masa depan anak-anaknya. Dorongan dan motivasi selalu disampaikan bagi ketiga anaknya untuk giat belajar dan melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi dengan harapan kehidupan anak-anaknya kelak jauh lebih baik dari kehidupan kedua orang tuanya.
5: Mama selalu bicara, Mama ingin untuk kamu sekolah dengan baik. Sekolah supaya ke depan itu kan bisa tamat, bisa kuliah. Nah, Bapak dengan Mama ini mampu, bukan pegawai saya yang bisa mampu untuk kasih lanjut anak-anak untuk kuliah. walaupun petani juga bisa mampu kasih lanjut anak-anak sampai selesai dari perguruan tinggi. Jadi selalu mama kasih ingat. Yang tua Desi ini mama kasih ingat, Desi sekolah itu sekolah yang betul, jangan bolos-bolos terus. Kamu anak-anak sendiri kerja dengan susah payah kasih makan keluarga sendiri, bagaimana bisa mengundang kehidupan kamu sendiri. Dari situ harapan mama di setiap hari kalau mama bicara sama adik dan dua. Jangan malas, bapak dan mama ini masih kuat untuk cari makan, cari uang untuk kamu punya sekolah pendidikan. Apalagi pembayaran SPP setiap bulan. Dulu kan pembayaran SPP itu mahal, apalagi di sampai SMA, lebih mahal. Mama bayar dengan uang pinang saja jualan, jadi dong harus mau pergi, harus bangun pagi, mama harus pisahkan uang ojek, uang jajang untuk dorang. Itu cuma hasil pinang saja, dari pagi sampai malam, pulang pagi.
1: Cucuran keringat dan air mata di balik pengorbanan dari kedua orang tua sangatlah dirasakan oleh Edi Ambokari ketika mengenang perjuangan hidup yang dilakukan kedua orang tuanya, menyekolahkan hingga bergelar sarjana pendidikan. Edi Ambokari kini bekerja sebagai guru honorer pada SD Katolik Serui.
2: Perasaan saya sebagai anak, ya ketika lihat saya punya orang tua begitu, saya merasa sayang kepada kedua orang tua saya. Karena setiap hari mereka berjuang hanya untuk demi saya punya masa depan. Sampai hari ini saya belum bisa balas. Tapi saya bersyukur karena masih diberi waktu untuk menjamin kedua orang tua. Saya sebagai anak sih lihat bapak dan mama punya kehidupan. Kalau bapak itu saya terlalu sayang, bapak juga. Mama juga pun sama, kalau bangun pagi, mama mau makan boleh. Kadang mama tahan lapar juga pergi jualan di pasar. Hanya untuk demi kita punya masa depan. Terus motivasi yang sering mama bilang, terus bapak bilang itu, bapak bilang, jangan kamu jadi penonton untuk orang lain. Kamu harus bisa. Kenapa orang lain bisa, baru kamu tidak bisa. Kalau mama tuh ingat berdoa. Itu setiap hari mama bilang. Dan sampai pada saat untuk pribadi saya pas ikut wisuda, terima jasa sarjana S1 itu, saya langsung tunduk cium mama punya telapak kaki. Sayang mama, saya mengucap terima kasih.
6: Apa perasaannya lihat pekerjaan orang tua? Bapak mama bangga atau tidak dengan
2: bangga
6: mereka?
2: Walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui, terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik. Sayang saya punya orang tua dulu. Kalau mama itu dijualan di pasar sampai karena terlalu duduk jadi dia punya pinggang sakit. Mama tetap berjuang jualan terus sampai hari ini. Isi kekurangan dalam keluarga, makan, minum, dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih untuk mama, karena saya rasa bersyukur saya punya hari kebahagiaan. Kemarin saya terima saya punya gelar sarjana SPD, mama tidak hadir. Tapi saya bersyukur mama masih ada, mama punya nasihat itu masih berguna untuk saya. Terima kasih karena Tuhan masih jaga mama sampai saya juga selesai.
6: Untuk kakak Edi, sosok orang tua itu dia seperti apa?
2: Kadang orang bilang orang tua itu malaikat tak bersayap, tapi untuk saya orang tua itu malaikat yang mempunyai sayap, karena dari mereka saya ada. Itu untuk saya.
6: Sampai berhasil.
2: Iya, sampai berhasil. Orang tua dua, mama dengan bapak itu sebagai pelindung di saat saya senang maupun saya susah. Kalau untuk saya sendiri ingin bangun rumah untuk mama dengan bapak saja, untuk kasih mama dengan bapak tinggal menikmati masa tuanya. Saya punya bapak dengan mama itu dong segalanya untuk saya.
1: Bahagia terpancar dari wajah Mama Yubelina ketika bercerita tentang perjuangannya memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dari hasil jualan pinang hingga bergelar sarjana.
5: Mama capek dulu jualan di pasar. Mama cara makan, tidak istirahat dengan betul. Tapi mama cuma pikir kamu hanya berjuang untuk anak-anak. Dulu jualan di pasar dari pagi sampai malam. Jualan-jualan sedikit begini, sampai 500 ya, mama setor 300, 200 mama kelola lagi. 100 beli siri, pinang, 100 mama simpang lagi. Nanti besok lagi kalau sudah dia naik lagi ke 300. Itu mama tahan lagi. Mama tahan lagi sampai kalau dia naik ke 400. Mama ingat dulu, ini mama takut nanti saldo nih kalau setiap bulan tidak setor nanti dong mengurangi terpaksa. Biar 100, 200 mama pergi untuk simpang. Pepatah bilang biar sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Mama tahan menabung saya sedikit-sedikit. Tiap bangun pagi, mama rasa bangga tuh karena aduh, biar hidup ini sederhana, tapi Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan ini sama mama. Mama bisa berusaha, anak ini dua ini bisa berhasil. Mama rasa senang sekali. Dari kebun, dari meja pinang, mama bisa berusaha sampai ada dua ini bisa berhasil. Mama tuh, mama rasa bangga karena mama anak dua ini, satu sudah jadi suster, dan satu ini sudah jadi guru. Mama rasa senang, rasa bahagia. Mama punya harapan besar itu menunjang kehidupan rumah tangga untuk membangun tempat duduk dari bapak dengan mama, yaitu bangun rumah yang bagus. Terus bisa lihat tadi yang masih sementara masih di SMP ini, bisa tunjang dia lagi sampai dia juga sama seperti kakak dan dua, berhasil. Itu harapan penuh untuk mama. Sudah mama cuma bilang aja dia sih bisa berhasil, sudah dekatnya bisa kembali lihat tadi mama dengan bapak sudah bisa bantu ade lah ke depan, bisa kembali perhatikan orang tua.
1: Walaupun kedua anaknya sudah berhasil dan mandiri, Mama Yubelina masih terus berjualan pinang, membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Himpitan ekonomi yang dialami tidak membuat Mama Yubelina menyerah. Tetapi di balik sulitnya hidup yang dijalani bersama suaminya dan tiga orang anak, ada sebuah pelajaran berharga yang diperolehnya, yaitu jangan pernah menyerah, bahkan sampai berputus asa. Kehidupan yang dianugerahi oleh Tuhan harus disyukuri dan dijalani dengan bekerja keras, bukan berpangku tangan. Semoga kisah perjuangan hidup Mama Yubelina Tanyuga, penjual pinang, menginspirasi semua orang tua. Karena masa depan anak adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua hendaknya berperan sebagai pejuang masa depan keluarga. Menjadi orang tua tangguh dan hebat bagi keluarga. Untuk mencerdaskan anak bangsa di negeri ini. Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.
7: Ya, pendengar, pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serwi. Pendengar kita, selain musik hiburan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, ada juga beberapa informasi yang dapat kami hadirkan terkait dengan Paskibra Distrik Angkeserah yang mana siap tampil maksimal di HUT ke-81 RI dan latihan makin intensif. Ya, mendengar, pada Selasa 11 Agustus 2026, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pasukan pengibar bendera atau Paskibra tingkat Distrik Angkeserah, Kepulauan Yapen terus mengintensifikan latihan sebagai persiapan menghadapi upacara pada 17 Agustus 2026. Pendengar, latihan dilakukan untuk memastikan seluruh anggota Paskibra mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan baik, disiplin, kompak, dan penuh tanggung jawab. Ya, dalam setiap sesi latihan, para peserta mendapatkan berbagai materi dasar mulai dari peraturan baris berbaris, sikap sempurna, penghormatan langkah tegap, formasi pasukan hingga tata cara pengibaran dan penurunan bendera. Dari pantauan serwipos.com, para peserta tampak serius dan antusias mengikuti setiap instruksi pelatih dan gerakan terus dilakukan secara berulang agar seluruh anggota memiliki gerakan yang seragam, meningkatkan kedisiplinan serta memperkuat kekompakan dalam satu kesatuan pasukan. Pelatih Paskibra tingkat Distrik Angkeserah Aibda Max E. Wamea menekankan bahwa disiplin, keseriusan, dan kekompakan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas sebagai anggota Paskibra. Dan menurutnya menjadi anggota Paskibra bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga merupakan bagi sebuah kepercayaan dan juga tanggung jawab dalam menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Ia pun juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga kesehatan, mengikuti setiap tahapan latihan dengan baik, serta tidak mudah menyerah menghadapi proses pembentukan fisik dan mental. Ya, latihan intensif tersebut diharapkan tidak hanya membentuk kemampuan baris berbaris, tetapi juga melahirkan generasi muda di Sri Kangkaisera yang memiliki disiplin, mental kuat, juga rasa tanggung jawab, serta semangat persatuan dan jiwa nasionalisme. Bagi para anggota Paskibra, tugas pada 17 Agustus menjadi momentum penting untuk menunjukkan hasil dari latihan yang telah mereka jalani. Ya, puncaknya seluruh anggota Paskibra akan menjalankan tugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 di tingkat distrik Angkaisera. Dan latihan pun terus digenjot hingga hari pelaksanaan dengan harapan seluruh rangkaian pengibaran dan penurunan sang merah putih dapat berlangsung tertib, hikmat, dan sukses. Ya, pendengar, itu satu informasi terkait dengan Paskibra Distrik Angkaisera siap tampil maksimal di HUT ke-81 RI dan latihan makin intensif. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah kita dengarkan kembali beberapa nomor lagu berikut ini.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Pendengar, pengobatan tradisional di tengah modernisasi saat ini masih terus diburu sebagai pengobatan alternatif selain pengobatan medis. Berbagai jenis tanaman obat diramu untuk pengobatan seperti menggunakan akar, buah, biji, kulit pohon, daun, dan bunga dari jenis tanaman obat. Pengobatan tradisional menggunakan tanaman obat biasanya diramu untuk diminum, dihirup, atau digosok pada bagian tubuh yang sakit. Khasiat tanaman obat memang tidak dapat disangkal, terbilang sangat mujarab. Selain itu, harganya murah, mudah didapat, dan proses meramunya sangatlah sederhana dengan peralatan seadanya. Itulah kenapa pengobatan tradisional tanaman obat ini menjadi pilihan bagi masyarakat lokal. Pendengar feature budaya, pengobatan tradisional yang dikenal di setiap daerah pasti berbeda. Dari sebutan tanaman obatnya dan cara pengobatannya, walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan pengobatan tradisional, tanaman obat yang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu, tim Future Budaya mengajak Anda untuk menyimak salah satu pengobatan alternatif tanaman obat yang cukup dikenal di Kabupaten Kepulauan Yapen karena khasiatnya dan cara pengobatannya yang unik. Kami hadirkan dalam Future Budaya dengan judul Pengobatan Tanaman Obat Daun Jilat, Produksi RRI Serui.

0: Pendengar, Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi alam, yaitu laut, dengan berbagai sumber daya lautnya, tapi juga daratan. Wilayah daratan adalah wilayah yang datar dan berbukit-bukit, merupakan tempat bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Di daerah dataran dan berbukit inilah banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman obat. Ada yang dibudidayakan, tapi ada juga yang tumbuh liar di hutan, bahkan di tepi sungai. Pendengar Future Budaya, untuk mengetahui seperti apa pengobatan tanaman obat daun jilat ini, selengkapnya bersama Heidi K.C. Kayai.
1: Pendengar, sebutan daun jilat bagi Anda yang belum mengetahui pengobatan tradisional yang satu ini, sudah pasti terkesan aneh. Namun sebutan ini sangat familiar bagi masyarakat yang mendiami Kepulauan Yapen. Daun jilat merupakan sebutan untuk pengobatan tradisional yang dipercaya mendatangkan kesembuhan. Seperti namanya, daun jilat. Pengobatan tradisional yang satu ini menggunakan daun, namun bukan sembarang daun. Penyebutan daun jilat ini pun berbeda-beda sesuai bahasa daerah masing-masing kampung. Nah, bagi masyarakat yang berada di bagian barat Kepulauan Yapen, Distrik Wonawa, tepatnya di Kampung Woing, menyebut daun jilat dengan sebutan manirombu dalam bahasa setempat. Daun jilat dikenal sebagai salah satu pengobatan alternatif turun-temurun.
2: Jadi pertama, kampung kan mulai dari sapu nenek. Nenek yang dapat mama Dora, sampai terus turun terus sapu mama. Pas sementara mama tarik itu, darah mati itu keluar. Saya lihat orang tua dong kerja, terus saya juga ada orang pendatang. Dia lagi jatuh di kemana sana. Jadi tempat yang dia kasih tahu jatuh benturan jadi sakit itu ya. Daun itu mama bawa kemari, pakai gelas kasih hancur dia pura-pura di belakang selesai itu taruh kapur sedikit. Taruh pas di tempat yang ada benturan, tarik itu langsung kasih keluar darah mati. Sebenarnya kalau tempat yang tidak ada benturan, tidak sakit, itu tarik juga tidak bisa darah keluar sabarang. Kecuali yang ada benturan. Ada benturan sepertinya jatuh di motor kah, atau mabok baru teman pukul kah, atau suami pukul kah. Itu ada benturan dulu baru bisa taruh daun itu tarik itu darah mati keluar.
3: Daun yang biasa mama dong pakai itu?
2: Jadi daun yang dong pakai itu tidak bisa pakai daun sebarang.
3: Bahasa sebut daun itu harus?
2: Bahasa belah mani rompu, daun itu sudah. Daun itu kita tanam. Daun itu dia agak panjang sedikit, baru dia kasar. Jadi daun semamperau begitu. Jadi mama tanam di base.
3: Biasa mama berobat pasien itu berapa lama?
2: Nah, biasa kalau orang yang parah itu, bisa 3 kali. Kasih kesempatan 1-1 hari itu. Tiap hari kan lidah juga pedis.
3: Terus ini mama, biasanya kalau setelah mengobati pasien, keluarkan darah mati, ada pantangan tidak?
2: Itu kan Dora bilang, tolong orang, darah kotor itu tidak usah buang sebarang. Di tempat sampah tidak usah buang di kali. Daun itu harus bawa, taruh di tempat yang panas, supaya pasien yang bisa bantu itu cepat sembuh. Mama kerja sesuai dengan dulu. Saya lihat orang tua dong kerja secara manusia, mama takut. Terus soalnya ini darah mati. Mama kasih keluar lewat lidah. Jadi langsung saya terus tahu untuk orang. Saya bilang mama tolong orang, tapi kalau yang ada benturan dari mama.
3: Resikonya karena ini darah.
2: Soalnya ini darah mati, ya saya juga takut. Karada itu karada.
3: Ya tidak sembarang ya?
2: Tidak sembarang. Mama juga takut tuh. Keberanian yang saya hadapi untuk darah mati tadi ini, saya tahu bahwa Tuhan campur tangan dengan semua.
3: Biasa pasien dari mana saja?
2: Nah, sini tuh dari kota sini, dari pokoknya kota sini sudah Maria Dei, pernah ada yang bahasa sampai Jayapura juga.
3: Keluhan sakitnya tuh apa?
2: Keluhan sakit itu macam jatuh di motor kah, atau minum berteman pukul kah, badan begitu.
3: Terus setelah berobat pasien, biasa mama bersihkan mulut?
2: Ya, selesai itu air panas. Kita pakai air dingin.
3: Kumur?
2: Ya. Jadi nanti ada pasien yang datang untuk mama kan, mama ke sana sebelum ini kan. Mama berdoa daun sebelum tarik darah mati. Mama sampaikan bahwa, jadi selesai tarik darah mati, air panas itu di loyang atau ember untuk mama pakai wudu bagian yang sakit yang mama sudah kasih keluar darah mati itu.
3: Sudah berapa lama mama?
2: Sudah ya 4 tahun ke depan sudah.
3: Biasa sekali tolong orang begitu dong kasih ucapan terima kasih itu memang ada mama tentukan atau memang ya terserah begitu?
2: Kalau yang seperti itu berapa yang kasih mama bersedia untuk terima itu. Jadi mama tidak tentukan.
3: Sudah biasa melayani.
2: Ya.
3: Terima kasih mama.
2: Oke, sama-sama.

Pendengar, pengobatan daun jilat dapat mengeluarkan darah mati akibat benturan pada bagian tubuh yang sakit. Pengobatan ini bukan hal yang baru. Walaupun cara pengobatan yang dilakukan terkesan ekstrim karena menggunakan ujung lidah yang diusap pada daun yang terlebih dahulu dilemaskan dengan cara dihangatkan pada api tungku atau kompor. Kemudian dipoleskan dengan bubuk kapur sirih. Seperti apa manfaat dari pengobatan daun jilat ini? Berikut penuturan Ibu Marta Payai.

0: kosan di.
1: Jatuh yang pertama mau jatuh di ojek sudah dari 2010. Terus kemarin-kemarin lagi mama jatuh di tangga-tangga pukul itu bilang mama mati sudah. Tarik nafas satu saat. Baru gila sini terus aja.
2: Jadi dipukas. Ini nih.
3: Baik, saudara mendengar setiap program satu RRI Serui dimanapun Anda berada. Demikian rangkaian hiburan yang dapat kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan tepat di pukul 13.00, program satu RRI Serui bergabung bersama Pro 1, ya Pro 3 RRI Jakarta, mengikuti dinamika olahraga dan juga potensi daerah.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Graz. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanke kommt auf Malic. Schuss da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok, bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok, kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Yeah, just try to play my game.
3: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
4: It was a great night.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, ya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama terkalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Dan sharing apa aja nih Talita sama Rikawet
2: gitu? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target bersama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu bisa nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sebenarnya.
2: Ada tekanan? Kalau tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas
2: ini
3: nggak tahu?
2: Cukup ini perbedaannya? Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini ya gue pertama pakai ini potensi sampai yang juga oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini
2: iya
1: Ya, pendengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solihul Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: yang semalam.
1: Pas kata
0: nah,
1: masuk gol. Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, seperti biasa siang hingga sore kami sudah menyiapkan sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan untuk Anda juga yang masih setia bersama Pro 3 RRI. Tim Indonesia Menyapa Siang tentunya sudah menyiapkan beragam topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat mampu. Ini diharapkan untuk bisa mendorong subsidi BBM lebih tepat sasaran, di mana pemerintah mulai mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Menteri Keuangan juga menyebut salah satu pertimbangan pemerintah adalah sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan pembatasan tersebut. Selain itu, pemerintah selama ini juga menilai penyaluran BBM bersubsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran, maka pembatasan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana skema pembatasan BBM bersubsidi ini agar benar-benar tepat sasaran dan tanpa menimbulkan persoalan baru di masyarakat, nanti akan kami hadirkan perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai RUU perampasan aset yang diusulkan menjadi RUU melindungi aset, di mana nomenklatur rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset diusulkan menjadi RUU melindungi aset, disampaikan oleh pakar publik sekaligus tokoh pers Bambang Harimurti dalam rapat dengar pendapat atau RDPU yang membahas RUU perampasan aset bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Ia menyebutkan payung hukum ini nantinya justru dapat melegalisasi upaya pencurian aset secara legal, dan tujuan dari RUU ini adalah untuk memulihkan aset negara. Sejauh mana perubahan perspektif ini untuk menjadi RUU melindungi aset dapat mendukung pemberantasan kejahatan sekaligus menjamin perlindungan hak kepemilikan masyarakat, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian topik selanjutnya kami hadirkan juga mengenai polemik challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras, ini untuk menjaga etika promosi di ruang publik. Aksi tantangan promosi minuman keras atau miras berkedok tantangan hafal Al-Quran viral di media sosial, dan tindakan ini juga mendapatkan respon keras dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam video yang beredar, peristiwa itu terjadi di salah satu festival musik di Jakarta. Salah satu booth produk miras di festival itu menggelar tantangan hafalan surat Ad-Duha bagi pengunjung, dan dalam video itu disebutkan juga pengunjung yang bisa hafal mendapat imbalan yang diduga ini miras. Nanti akan kami ulas juga dari segi untuk menjaga etika promosi di ruang publik dan juga media sosial agar kreativitas ini tidak mengabaikan nilai agama, norma masyarakat dan juga tanggung jawab sosial, tentunya bersama dengan narasumber yang juga telah kami persiapkan. Selanjutnya, kabar bursa dan IHSG hari ini di jeda siang dan juga penutupan sore kami hadirkan selalu di ruang dengar Anda. Pasti kan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga pendengar, Anda dapat berpartisipasi terkait topik-topik yang kami hadirkan dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami mulai video potensi daerah hari ini, Festival Biak Munara Wampasi 2026 menjadi peluang bagi seniman lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan karya seni. Kita simak selengkapnya bersama dengan Tri Rian.

0: pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di bengkel seniman susu Uroku, ya, yang saat ini juga merupakan stand karya seni ukir, melukis dan juga aksesoris yang ada di stand UMKM yang merupakan pagelaran dari Festival Biak Bunga Rawapasi atau FBB 2026 yang dilaksanakan pemerintah daerah Biak Numfor yang berlangsung di lapangan Cendrawasi Biak.
1: Festival Biak Bunga Rawapasi 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya dan pariwisata di Biak Numfor, tetapi juga dimanfaatkan para pelaku seni lokal untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan karya mereka kepada masyarakat. Salah satunya seniman asal Biak, Eno Samenai. Ia membuka stan dan menampilkan beragam karya seni mulai dari seni ukir, lukis, patung hingga kerajinan tangan. Eno mengaku mulai memiliki ketertarikan terhadap seni sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ketertarikan tersebut berawal dari kegiatan menggambar yang diberikan oleh guru hingga kemudian berkembang menjadi kemampuan melukis, mengukir dan membuat patung.
2: Kalau untuk sadar kalau bisa melukis itu mulai dari SD.
0: Dari sejak kecil ya?
2: Iya, sudah dari SD.
0: Itu awalnya seperti apa?
2: Ya, menggambar sebenarnya. Mulai dari SD itu menggambar, tugas dari guru untuk menggambar pemandangan, ya, gambar bentuk yang ditentukan oleh guru, kita berjuang, ternyata bisa, kelihatannya bisa ya.
0: Baik, berarti ini termasuk juga ukir-ukir yang dibuat?
2: Siap, benar.
0: Baik, ini kalau boleh tahu, ini range harga yang ditawarkan ini berapa? Kalau boleh tahu, dari berapa ke berapa?
2: Relatif sebenarnya. Jadi yang saya usahakan untuk tampilkan di sini sesuatu yang agak beda dari seniman yang lain buat. Jadi harga yang saya tampilkan di sini menurut saya murah sebenarnya. Karena gimana ya bilang, unlimited edition sebenarnya.
1: Dalam mengikuti Festival Biak Bunga Rawapasi ini, sebagian besar karya yang dipamerkan merupakan hasil produksi sendiri. Namun Eno juga turut memberikan ruang bagi sejumlah ibu-ibu perajin noken di Biak untuk menampilkan kerajinan mereka. Karya yang ditawarkan memiliki karakter berbeda dengan harga kerajinan tangan yang relatif terjangkau. Sementara karya seni rupa, murni seperti lukisan dan ukiran dipasarkan mulai dari kisaran 1 juta rupiah.
2: Siap, yang paling murah mungkin di kerajinan tangan ibu-ibu ini, seperti tusukan di anting-anting dari kerang sama kalung, ya itu harganya relatif rendah karena mengikuti harga pasar. Kalau yang harga-harga yang berpaut dengan seni rupa murni itu memang harganya tinggi.
0: Itu range berapa?
2: Dari 1 jutaan ke atas.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, inilah stand UMKM merupakan rangkaian dari Festival Biak Bunga Rawapasi 2026 langsung dari lapangan Cendrawasi Biak. Saya Tri Rian, Syuina Kasumasa.
3: Ya pendengar, selanjutnya saya ajak Anda untuk bagaimana melihat ya menjaga tradisi restu leluhur sebelum pelabuhan Babo di Kabupaten Teluk Bintuni dibangun. Kita simak bersama dengan Dina Rianti.
4: Draft pembangunan pelabuhan Babo Teluk Bintuni tidak langsung dimulai dengan dentuman alat berat atau seremoni peletakan batu pertama. Di tanah yang akan menjadi gerbang baru transportasi laut ini, masyarakat adat terlebih dahulu menghadirkan sebuah tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yakni meminta restu kepada para leluhur. Pagi itu, pada Rabu 5 Agustus 2026, suasana di lokasi pembangunan pelabuhan terasa berbeda. Di tengah hamparan lahan yang akan dibangun menjadi infrastruktur strategis di Kabupaten Teluk Bintuni, para tetua adat, tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat berkumpul dalam sebuah prosesi adat yang syarat makna. Ritual dimulai dengan doa yang dipanjatkan ketua adat Muhammad Arum Revidoso menggunakan bahasa daerah setempat. Untaian kata-kata yang tidak dipahami semua orang yang hadir menghubungkan masa kini dengan warisan leluhur yang telah menjaga wilayah tersebut sejak dahulu.
5: Dan tidak ada korban sebagai izin moyang dan juga ruang tanah laut, sehingga semua aktivitas yang berlangsung di laut boleh berjalan dengan baik dan selamat.
6: Jadi itu mungkin begini. Misalnya,
4: Jumat selesai dipanjatkan, prosesi berlanjut dengan ritual penyembelihan hewan kurban. Seekor sapi yang telah melalui tahapan adat terlebih dahulu dimandikan sebelum akhirnya disembelih oleh tokoh agama. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan Wakil Bupati Joko Lingara, perwakilan Komando Daerah Angkatan Laut, serta perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat turut mengambil bagian dalam ritual. Mereka melemparkan sejumlah koin ke lokasi yang telah ditentukan sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi adat yang masih dijaga masyarakat setempat. Suasana semakin hikmat ketika salah seorang pemilik hak ulayat disebut mengalami pengalaman spiritual yang diyakini masyarakat sebagai bentuk kehadiran roh leluhur. Peristiwa itu berlangsung singkat, namun menjadi pengingat bahwa bagi masyarakat adat, pembangunan fisik tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan penghormatan terhadap sejarah wilayah mereka. Salah satu tokoh agama Bakti Al-Katiri menjelaskan, ritual tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus permohonan keselamatan bagi seluruh pihak yang akan terlibat dalam pembangunan pelabuhan. Menurutnya, tradisi serupa lazim dilakukan masyarakat adat saat memulai pembangunan rumah, jembatan, maupun fasilitas umum lainnya.
6: Itu kan mulanya dari atau Pinang dulu. Biasanya untuk kalau ada macam bangun barang yang baru seperti rumah atau bangun jembatan, itu pasti ada prosesan adat seperti itu. Dari awalnya itu kan dari penata Pinang, setelah penata Pinang itu buang lagi uang koin. Setelah uang koin baru selesai itu mereka bawa lagi ke laut lagi. Setelah itu nanti kendaranya akan diambil lagi sebagian di pirinya, di Pinang sebagian dibawa lagi tadi ke laut lagi toh, dibuang ke laut. Setelah itu kembali terus prosesi pemotongannya toh. Dari awalnya kan kita sebagai umat muslim kan dikasih bersih dulu, kita kasih mandi, habis itu baru saya tiga dia lagi selesai semua, baru setelah itu saya pusing kepalanya. Tetapi tujuh kali baru saya potong. Setelah saya potong selesai, terus kepalanya dipotong, kakinya dengan kaki tangan yang tidak dipotong, terus dibungkus dengan kain, dibungkus dengan kepalanya sekalian, baru dibuang di lubangin nanti ditutup. Di dunia kasih belum ada manusia kan pasti ada, sudah dihuni oleh makhluk halus yang sudah ada astral. Jadi kita minta izin saja toh. Jadi berarti kita masih di rumah kan kita masih salam toh.
4: Di tengah semangat modern dan pembangunan prosesi adat yang mengawali pembangunan pelabuhan menjadi bukti bahwa nilai-nilai tradisi masih hidup dan dihormati. Sebuah pengingat bahwa setiap pembangunan di tanah Papua tidak hanya berdiri di atas beton dan baja, tetapi juga berpijak pada kearifan lokal serta penghormatan kepada leluhur yang telah menjaga tanah itu sejak dahulu kala. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi Narianti, RRTS Mudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun pada perdagangan hari ini. Penurunan harga tercatat mencapai Rp30.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Mengutip laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.680.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai Rp2.710.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
10: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
11: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
9: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Kali ini saya ajak Anda untuk ke wilayah Ambon ya. Iklim dunia usaha yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga di Ambon terus menggeliat, mulai dari kota bahkan hingga ke pedesaan. Selengkapnya kita simak laporan Abdullah Leorima.
2: Yang pakai topi ini 3 bulan, kalau di kulkas juga bisa lama.
3: Pendengar dan pemirsa RRINET, iklim dunia usaha di kota Ambon terus menggeliat menyusul ditetapkannya Ambon sebagai kota musik dunia. Pelaku ekonomi kreatif didominasi ibu-ibu rumah tangga di perkotaan hingga pedesaan. Di negeri Rutong, kecamatan di timur selatan kota Ambon misalnya, saat ini terdapat beberapa kelompok perempuan yang tak hanya lihai mengurus dapur, tapi juga dunia usaha. Meski hidup di desa, produk UMKM yang dihasilkan seperti wine tomi-tomi hasil fermentasi, aneka kuliner sagu, selai nenas dan lain-lain tak kalah saing dan mengikuti tren pasar. Hal itu diakui Mama Ece dan Mama Onci. Menurut mereka, produk UMKM yang dihasilkan dapat dijumpai di gerai-gerai modern, bahkan tak jarang wisatawan mancanegara ikut mengordernya.
4: Rasanya bagaimana?
5: Rasanya enak, mesti pakai madu.
3: Diketahui bangkitnya kelompok usaha mama-mama di Rutong tak terlepas dari inisiatif pemerintah setempat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya. Keberadaan ekowisata hutan sagu dan wisata bahari yang menjanjikan di negeri kecil tersebut ikut mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Ambon kita ke Sabang. Badan usaha milik Gampong BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan Tugu I Love Sabang guna meningkatkan daya tarik wisata dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Selengkapnya akan disampaikan oleh Razi Arda.
6: Saudara, saat ini saya berada di Taman Tugu I Love Sabang yang mana lokasi ini menjadi salah satu ikon wisata di kota Sabang dan saat ini tengah direvitalisasi oleh BUMG Gampong Cot Bau agar menambah daya tarik wisatawan saat berkunjung ke kota Sabang. Berikut liputannya.
7: Upaya revitalisasi kawasan wisata Tugu I Love Sabang di Gampong Cot Bau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai menunjukkan hasil. Badan usaha milik Gampong BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan tersebut melalui pengecetan, pembersihan lingkungan, serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Ketua BUMG Gampong Cot Bau Hendra Noviar mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Tugu I Love Sabang sebagai salah satu ikon wisata di wilayah tersebut. Menurutnya, penataan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual destinasi sehingga lebih menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang.
8: Kita dari Badan Usaha Gampong Sabang Merauke Cot Bau, kita melakukan pembersihan, kita kembalikan bagaimana ikon awalnya Lok Sabang ini sehingga daya jualnya itu untuk para wisatawan bisa lebih maksimal. Nah, kita melakukan pengecatan, terus kita melakukan pembersihan di lahan, kemudian pemasangan lampu sehingga kelihatannya itu hidup kembali, dan inilah ikon wisata untuk Gampong Cot Bau yang memang punya daya jual yang bagus.
7: Kata Hendra, ke depan BUMG Gampung Cut Bau juga berencana mengembangkan berbagai unit usaha di kawasan tersebut, diantaranya membuka kedai kopi, memasarkan produk UMKM masyarakat Gampung, serta melanjutkan pemeliharaan itik serati atau entok. Bahkan pihaknya menyiapkan rencana menghadirkan kuliner khas Busi Ite atau bebek sebagai sajian bagi wisatawan yang datang. Sementara itu, pemandu wisata Anizul Farmi mengapresiasi perubahan yang terjadi di kawasan Tugu Ailop Sabang. Menurutnya, kondisi lokasi kini jauh lebih bersih dan nyaman dibandingkan sebelumnya, sehingga memberikan kesan positif bagi wisatawan yang singgah.
9: Tanggapannya sangat luar biasa, karena kemarin itu kita biasanya nih kan sering singgah sini, Bang. Nah, tempatnya kayak kurang layak untuk wisatawan karena kurang bersih, dan sekarang ini sangat luar biasa dan bersihnya.
7: Dengan kondisi kawasan yang semakin tertata, Tugu Ailop Sabang diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang memberikan manfaat bagi sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Gampung Cut Bau.
10: Demikian saudara, laporan kami langsung dari Taman Tugu Ailop Sabang. Dari ujung barat Indonesia, Pulau Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Dan Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kami juga akan perbarui informasi dari reporter kami, di mana tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis MBG, Lodwik Pusung, mengajukan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Kejagung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Laporan disampaikan Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
11: Safira dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, telah selesai tadi dilakukan sidang perdana terkait dengan pra-peradilan kasus dugaan tindak pidana korupsi makan bergizi gratis dengan tersangka Lodwik Pusung. Lodwik Pusung merupakan wakil kepala BGN bidang hubungan antar lembaga, dan Lodwik dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan kepala BGN dan juga wakil kepala BGN lainnya. Lodwik melalui kuasa hukumnya sekaligus meminta agar pembatalan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung bisa dibatalkan oleh pengadilan, karena Lodwik belum pernah diperiksa dua kali sebagai saksi dan juga tidak ada hubungannya dengan kasus BGN yang menjerat dua pimpinan BGN. Berikut pernyataan OC Kaligis kepada para wartawan seusai sidang penetapan pra-peradilan.
12: Yang pertama, dua saksi untuk membuktikan bahwa Pusung itu terlibat sama sekali tidak dimajukan oleh jaksa. Karena memang nggak ada dua saksi. Dia sama sekali tidak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, baik selaku katakanlah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pembuat kebijakan ataupun pemberi izin dapur. Itu sudah kita buktikan. Tapi yang ramai adalah tanggal 3 Juni ditangkap. Kan tanggal 3 Juni ditangkap. Baru pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 4 Juni disampaikan tanggal 14 Juni. Jadi waktu tanggal 3 Juni itu tidak ada surat penangkapan. Usia kan dipanggil dulu, dua saksi dulu. Sampai hari ini dua saksi yang mengatakan dia terlibat dalam hal pengadaan barang dan jasa, tidak satu pun yang bisa berhasil di.
11: Oleh sekaligus juga mengatakan Lodwik Pusung telah memberikan surat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang baru, Febri Adiansa, agar ia bisa sementara untuk menghadiri sidang pra-peradilan, di mana dia akan bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menerima ataupun melakukan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dalam korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang. Namun terlebih dahulu, kita jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebersamaan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kebersamaan mampu mempersatukan kita, memberikan kita keamanan, dukungan, dan perasaan memiliki satu sama lain. Kebersamaan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada orang lain di sekitar kita. Richard Branson.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Kota Perjuangan. Seperti itulah sebutan lain untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun bukan tanpa alasan, julukan Kota Perjuangan sering disebut baik oleh masyarakat di Kepulauan Yapen maupun orang yang mengunjungi Kota Serui. Ketika menyebut nama Kota Perjuangan, maka ingatan kita akan tertuju pada sosok pahlawan nasional asal Kepulauan Yapen, Silas Papare. Pendengar, tokoh pejuang nasional Silas Papare adalah salah satu dari para pejuang yang ikut merumuskan hingga melepaskan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi dari cengkraman kolonial Belanda. Walaupun mereka kini telah berkalang tanah, namun sejumlah situs-situs sejarah ikut mengabadikan gerak langkah, keringat, cucuran air mata, hingga tetesan darah yang telah dicurahkan untuk pembebasan Irian Jaya. Ones Wayoi, anak dari Peter Wayoi, seorang tokoh pejuang pembebasan Irian Jaya bergabung dalam PKII yang diketuai oleh Silas Papare, berkisah tentang perjuangan ayahnya kalah itu.
1: Bicara tentang Merah Putih di Kota Serui, di Pulau Yapen, dari tulisan-tulisan merupakan referensi yang ada selama ini, itu ada dalam buku sejarah terbentuknya PKII. PKII yang diketuai oleh Silas Papare. PKII Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Kronologi terbentuknya PKII yaitu di tahun 1956 hadir Samratulangi dengan Sugoro dan beberapa teman yang diasingkan karena perjuangan Indonesia pada waktu itu, diasingkan ke Serui dan ditempatkan di situs Samratulangi yang ada sampai hari ini. Dan ketika itu tahun 1954 itu rumah sakit Sending Serui dibuka oleh Pendeta Bau, dan di situ dipekerjakan seorang Papua yang pertama jadi perawat itu Silas Papare. Silas Papare dalam tugas sebagai perawat, karena rumah sakit dengan situs Samratulangi itu dekat, ada komunikasi internal antara Silas Papare dengan Dr. Samratulangi. Dan dalam pertemuan sehari-hari di situ, Samratulangi ini seorang politisi yang terus menggemakan Merah Putih. Beliau bercerita tentang perluasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ beliau memberikan pembelajaran politik bagi Silas Papare. Kemudian Silas Papare dalam semangat Merah Putih itu, Silas Papare membentuk partai untuk menentang pemerintah Belanda, Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, yang diketuai oleh Silas Papare. Kemudian ada komisaris-komisaris itu, antara lain Tanjunek, Bapak Yoris Rawiyai, ada Alwi Rahman, kemudian ada Benyamin Kayai, dan perwakilan-perwakilan itu dibagi di seluruh Yapen itu untuk menyuarakan Merah Putih. Merah Putih untuk lepas dari kolonialisme Belanda, berintegrasi dengan Indonesia, selanjutnya nanti Indonesia akan perhatikan.
0: Pendengar, Merah Putih bukan hanya sebatas bendera negara kita. Merah Putih telah menjelma menjadi darah yang mengalirkan energi nasionalisme kepada mereka para pejuang pembebasan Irian Jaya, Bapak Ones Wayoi masih berkisah tentang perjuangan mereka.
1: PKI itu Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, maka muncullah khusus untuk menggalang pemuda, muncullah GAPI.
2: Itu singkatannya.
1: GAPI itu Gabungan Pemuda Indonesia. Padahal waktu itu cuma putra-putra dari Yapen saja dan Waropen saja. Khusus untuk kalangan pemuda. Itu diketuai oleh Peter Wayoi. Oleh Peter Wayoi dan terjaring 60 pemuda. Dan 60 pemuda itu dengan apa pembelajaran politik merah putih, akhirnya mereka mengambil satu berapat, kemudian mengambil satu keputusan untuk harus sumpah merah putih. Dan sampai pada puncaknya tanggal 28 Oktober tahun 1958, itu 60 pemuda yang tergabung dalam GAPI ini, mereka mengambil keputusan untuk sumpah pemuda. Mereka naik di Gunung Awawif di Sirlaut. Kemudian mereka pajang tiang bendera dan di situ ada upacara. Mereka pajang tiang, kemudian mereka angkat bendera merah putih dengan sumpah janji. Nah, itu ada di dalam tulisan sumpah merah putih. Isinya itu kami pemuda merah putih menyatakan tekad untuk melawan penjajah kolonialis Belanda dan masuk dalam Republik Indonesia.
0: Pendengar, tak mudah memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Namun dari apa yang dikisahkan Bapak Ones Wayoi, mengingat perjuangan ayahnya Peter Wayoi, kalah itu yang ikut berjuang dalam Partai Kemerdekaan Indonesia, Irian. Persatuan dan kekompakan terjalin cukup baik. Tak ada rasa iri dan persaingan satu dengan yang lain, tetapi kekompakan, saling dukung dan menghargai satu dengan yang lain, itulah kekuatan mereka. Sebagai anak pejuang, merah putih memiliki arti yang bernilai.
2: Kondisi saat itu seperti apa, Bapak, sehingga merah putih ini harus...
1: Ya, kondisi pada saat itu setelah GEMA pembentukan dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian ini membuat Belanda mulai menggerakkan sayapnya untuk menekan lapisan masyarakat untuk tidak melakukan aksi merah putih. Jadi gerakan merah putih itu pada saat itu para pemuda dan pemudi waktu itu mereka membuat seluruh yang mereka gunakan itu simbol merah putih. Perahu yang digunakan itu gambar cat merah putih, baju yang digunakan juga merah putih. Jadi itu sebagai suatu ekspresi untuk melawan Belanda. Dan itu kaum ibu pada waktu itu mereka giat untuk menjahit, masak dan untuk kumpul uang.
2: Jadi ini lokasinya masih di Awawis.
1: Ya, Awawis
2: di pertama kali di atas.
1: Ya,
2: di Awawis,
1: pertama kali
2: bendera dikibarkan.
1: Nah, itu sesuai dengan dokumen yang ada sampai saat ini, dan kebetulan bapak saya yang memberikan keterangan itu bendahara dua dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Pada saat itu masih kecil, saya lihat dokumen-dokumen merupakan kertas-kertas itu kan masih atap dan gumbian, baru bambu yang dipakai untuk ikat itu mereka bikin ujungnya itu bolong, dokumen-dokumennya mereka sisipkan di atas. Jadi penyelidik Belanda datang untuk periksa, tidak ketemukan apa-apa. Jadi mereka himpun uang untuk berangkatkan Silas Supari ketemu dengan Soekarno.
0: Ada rasa bangga ketika mengenang semangat perjuangan mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya. Namun, ada terbersit kekecewaan yang mendalam, manakala pengorbanan mereka yang berjuang mengembalikan Irian Jaya ke Ibu Pertiwi tidak mendapat apa yang seharusnya diberikan negara bagi anak dan cucu yang ditinggalkan.
2: Dari sisi anak pejuang ini, Bapak melihat dari bendera dikibarkan dengan sangat sekarang seperti apa?
1: Ya, jadi kalau Bapak mau gambarkan, ya, itu ada semacam rasa kesal.
2: Ada kesal ya?
1: Kesal. Artinya kalau kita lihat moto bangsa kita ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan, yang seharusnya bagian ini tidak bisa dibiarkan berlalu seperti begitu. Karena tanpa pejuang-pejuang ini, Papua tidak akan integrasi ke NKRI. Karena di 53 Belanda, itu sehingga kalau sebagai anak pejuang, kami lihat bagian daripada ini kurang diperhatikan oleh pemerintah yang seharusnya menjadi primadona. Dan kalau menurut kami itu Kota Serui ini sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk pembangunan dan lain sebagainya sebagai tanda jasa dari para pahlawan pejuang. Sebagaimana Silas Papare ketika tahun 79 sebelum meninggal, dia panggil kami waktu itu masih muda-muda, panggil kami dan dia pesan kepada kami. Dia bilang, jangan sebut dan sanjung namaku, tapi antar rakyatku menikmati kesejahteraan dalam bingkai NKRI. Nah, itu yang menjadi amanah bagi kami sampai hari ini.
0: Pendengar, berkibarnya merah putih di puncak gunung Awowis Serui Laut membakar semangat nasionalisme para pemuda kala itu yang mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda untuk sebuah tujuan, yaitu pembebasan Irian Jaya dari cengkraman kolonial Belanda ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Kisah mereka, para pahlawan kusuma bangsa, sudah tak terdengar lagi. Tapi, gema, semangat juang mereka masih membekas di atas tanah para pejuang. Bagimu generasi muda, janganlah terkikis dan hilang semangat nasionalisme dari para pendahulumu di atas negeri perjuangan Serui. Mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya, sudah menyelesaikan tugas mereka. Tapi satu pesan mereka, teruskanlah perjuangan kami. Kobarkanlah api nasionalisme di atas negeri ini, negeri yang dijuluki Kota Perjuangan, Serui.

0: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi oleh UNESCO. Penetapan Hari Batik Nasional juga sebagai usaha pemerintah dalam meningkatkan martabat bangsa dan citra positif Indonesia di forum internasional, serta untuk menumbuhkan kecintaan dan rasa bangga masyarakat terhadap kebudayaan bangsanya. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak asing lagi. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Batik pertama kali diperkenalkan ke dunia oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Soeharto, saat menghadiri konferensi PBB. Sebelumnya, ia pun juga kerap memberikan batik sebagai oleh-oleh untuk tamu negara. Setelah itu, batik didaftarkan untuk mendapatkan Intangible Cultural Heritage di UNESCO pada 4 September tahun 2008 lalu. Perjalanan panjang itu pun baru berbuah hasil pada tanggal 9 Januari tahun 2009. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, batik diterima secara resmi oleh UNESCO. Kemudian, baru dikukuhkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi usai sidang keempat UNESCO di Abu Dhabi di tanggal 2 Oktober tahun 2009. UNESCO menilai bahwa teknik, simbol, dan budaya batik melekat dengan jalan panjang kebudayaan Indonesia.
1: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.
0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature Perjuangan Hidup. Jual pinang kecil, berbuah besar.
2: Walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui. Terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik.
3: Mama capek dulu jualan di pas. Mama tak ada makan. Kita istirahat dengan berdua. Mama cuma pikir kamu hari. Berjuang untuk anak-anak.
0: Di tengah keramaian pasar dan bisingnya kendaraan yang melintas, tepat di depan pasar tradisional Aroro Iroro Serui, tampak seorang wanita paruh baya terlihat sibuk melayani pembeli pinang. Dialah Mama Yubelina Tanyuga. Kerasnya hidup yang dijalani memaksa Mama Yubelina harus bekerja keras berjualan pinang setiap hari di pasar. Terkadang harus menahan lapar hanya untuk biaya hidup dan pendidikan ketiga anaknya. Aroma sampah dan asap kendaraan tidak dihiraukan Mama Yubelina. Berjualan pinang bagi Mama Yubelina merupakan sumber pendapatan ekonomi keluarganya. Satu tumpuk buah pinang dilengkapi dengan buah siri dan bubuk kapur dijual dengan harga Rp10.000. Hal ini sudah dilakukan Mama Yubelina selama 17 tahun sejak 2004 lalu dengan modal usaha pinjaman dari bank.
4: Sudah berapa lama Mama jualan pinang?
5: Mulai dari 2004. Nanti sampai kemarin 2020, bulan Maret, Mama dapat bantuan kredit KUR. Itu dari pertanian punya. Mereka bagi ke masing-masing desa. Jadi kita dari desa Yapan, bank ini dong ambil dari RW 4. Modal yang dong kasih itu cumanya bantuan 10 juta. Tiap bulan mereka minta kembalikan modal ke apa bank itu 300 satu bulan. Tapi itu pun Mama tak mengalah, Mama maju.
0: Menyambung hidup dari hasil berjualan pinang setiap hari bukan sesuatu yang mudah. Ditambah lagi, hasil penjualan pinang dalam sehari terkadang tidak menentu, bahkan jauh dari yang diharapkan. Namun Mama Yubelina tetap memilih berjualan pinang.
5: Karena Mama punya penghasilan pinang ini tetap, terus Mama punya langganan banyak. Karena langganan itu kadang dari kantor, dan sudah tahu. Jadi, dan sandar itu maksimal bisa sampai 200, dan beli 300 ribu.
4: Terus dari Mama punya hasil jualan pinang ini, kira-kira digunakan untuk apa?
5: Ya, bisa bantu. Mama punya anak dua nih, yang satu sudah jadi suster. Kemarin sudah bantu-bantu di rumah sakit. Satu sudah bantu di rumah sakit, terus satu kemarin 2020 sudah tamat dari STIKI, sudah honor lagi di SD Katolik. Terus yang ketiga, yang nona nih baru kelas 1 SMP, kemarin baru masuk, jadi tiga saja. Jadi bapak juga ada tanam keladi, ada berkebun sama-sama untuk menunjang dalam keluarga. Sedangkan mama nih punya kesibukan memang sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi itu pun selalu mama mengisi untuk berjualan, untuk menunjang adik dorang. Bantu untuk adik dorang pendidikan, masalah makan setiap hari di rumah pun juga. Penghasilan kadang dia menurun, dia naik. Dia merasakan, tapi mama tidak pikir sampai ke dalam itu pun mama tidak pikir. Itu mama anggaplah sebagai angin yang datang dan pergi, tapi itu sudah terbiasa. Itu sampai kalau betul dia menurun, ya mama pulang dengan 50 ribu. Pulang dengan 50, pulang dengan 100, itu pun mama tidak pikir, biasa. Kadang penghasilan ini dia naik turun, bukan seterusnya. Dia naik turun begitu.
0: Di balik kesulitan ekonomi yang dialami Mama Yubelina dan Bapak Ambokari, tersimpan sebuah impian besar untuk masa depan anak-anaknya. Dorongan dan motivasi selalu disampaikan bagi ketiga anaknya untuk giat belajar dan melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi, dengan harapan kehidupan anak-anaknya kelak jauh lebih baik dari kehidupan kedua orang tuanya.
5: Mama selalu bicara, Mama ingin untuk kamu sekolah dengan baik. Sekolah supaya ke depan itu kan bisa tamat, bisa kuliah. Nah, Bapak dengan Mama nih mampu, bukan pegawai saya yang bisa mampu untuk kasih lanjut anak-anak untuk kuliah. Walaupun petani juga bisa mampu kasih lanjut anak-anak sampai selesai dari perguruan tinggi. Jadi selalu Mama kasih ingat. Yang tua Desi nih Mama kasih ingat, Desi sekolah itu sekolah yang betul, jangan bolos-bolos terus. Kamu anak-anak sendiri kerja dengan susah payah, kasih makan keluarga sendiri, bagaimana bisa mengundang kehidupan kamu sendiri. Jadi itu harapan Mama di setiap hari kalau Mama bicara sama adik dan dua. Jangan malas, Bapak dan Mama ini masih kuat untuk cari makan, cari uang untuk kamu punya sekolah pendidikan. Apalagi pembayaran SPP setiap bulan. Dulu kan pembayaran SPP itu mahal, apalagi di so sampai SMA, lebih mahal. Mama bayar dengan uang pinang saja jualan, jadi dong harus mau pergi, harus bangun pagi, Mama harus besarkan uang ojek, uang jajan untuk dorang. Itu cumanya hasil pinang saja, dari pagi sampai malam, pulang pagi.
0: Cucuran keringat dan air mata di balik pengorbanan dari kedua orang tua sangatlah dirasakan oleh Edi Ambokari ketika mengenang perjuangan hidup yang dilakukan kedua orang tuanya, menyekolahkan hingga bergelar sarjana pendidikan. Edi Ambokari kini bekerja sebagai guru honorer pada SD Katolik Serui.
2: Perasaan saya sebagai anak, ketika lihat saya punya orang tua begitu, saya merasa sayang kepada kedua orang tua saya. Karena setiap hari mereka berjuang hanya untuk demi saya punya masa depan. Sampai hari ini saya belum bisa balas. Tapi saya bersyukur karena masih diberi waktu untuk menjamin kedua orang tua. Saya sebagai anak sih lihat bapak dan mama punya kehidupan. Kalau bapak itu saya terlalu sayang, bapak juga. Mama juga pun sama, kalau bangun pagi, mama mau makan boleh. Kadang mama tahan lapar juga pergi jualan di pasar. Hanya untuk demi kita punya masa depan. Terus motivasi yang sering mama bilang, terus bapak bilang itu, bapak bilang, jangan kamu jadi penonton untuk orang lain. Kamu harus bisa. Kenapa orang lain bisa, baru kamu tidak bisa. Kalau mama tuh ingat berdoa. Itu setiap hari mama bilang. Yang sampai pada saat untuk pribadi saya pas ikut wisuda, terima jasa sarjana S1 itu, saya langsung tunduk cium mama punya telapak kaki. Sayang mama, mengucap terima kasih.
6: Apa perasaannya lihat pekerjaan orang tua? Bapak, mama bangga atau tidak dengan
2: bangga
6: mereka?
2: Kalau walaupun petani atau jualan pinang, dari hasil itulah kakak dia bisa honor di rumah sakit daerah Serui, terus saya juga bisa jadi guru SD, honor di SD Katolik. Sayang saya punya orang tua dulu. Kalau mama itu dijualan di pasar sampai karena terlalu duduk jadi dia punya pinggang sakit. Mama tetap berjuang jualan terus sampai hari ini. Isi kekurangan dalam keluarga, makan, minum, dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih untuk mama karena saya rasa bersyukur saya punya hari kebahagiaan. Kemarin saya terima saya punya gelar sarjana SPD, mama tidak hadir. Tapi saya bersyukur mama masih ada, mama punya nasihat itu masih berguna untuk saya. Terima kasih karena Tuhan masih jaga mama sampai saya juga selesai.
6: Untuk kakak Edi, sosok orang tua itu dia sebagai apa?
2: Kadang orang bilang orang tua itu malaikat tak bersayap, tapi untuk saya orang tua itu malaikat yang mempunyai sayap. Karena dari mereka saya ada. Itu untuk saya.
6: Sampai berhasil?
2: Iya, sampai berhasil. Orang tua dua, mama dengan bapak itu sebagai pelindung. Di saat saya senang maupun saya susah. Kalau untuk saya sendiri, ingin bangun rumah untuk mama dengan bapak saya. Untuk kasih mama dengan bapak tinggal, menikmati masa tuanya. Saya punya bapak dengan mama itu, dong segalanya untuk saya.
0: Senyum bahagia terpancar dari wajah Mama Yubelina ketika bercerita tentang perjuangannya memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dari hasil jualan pinang hingga bergelar sarjana.
3: Mama capek dulu jualan di pasar. Mama cara makan, tidak istirahat dengan betul. Tapi mama cuma pikir kamu hanya berjuang untuk anak-anak. Dulu jualan di pasar dari pagi sampai malam. Jualan-jualan sedikit begini, sampai 500 ya, mama setor 300, 200 mama kelola lagi. 100 beli siri, pinang, 100 mama simpang lagi. Nanti besok lagi kalau sudah dia naik lagi ke 300, itu mama tahan lagi. Mama tahan lagi sampai kalau dia naik ke 400. Mama ingat aduh, ini mama takut nanti saldo nih kalau setiap bulan tidak setor nanti. Dan mengurangi terpaksa, biar 100, 200 mama pergi untuk simpang. Pepatah bilang biar sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Mama tahan menabung saya sedikit-sedikit. Tiap bangun pagi, mama rasa bangga tuh karena biar hidup ini sederhana, tapi Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan ini sama mama. Mama bisa berusaha, anak ini dua ini bisa berhasil. Mama rasa senang sekali. Dari kebun, dari meja pinang, mama bisa berusaha sampai ada dua ini bisa berhasil. Mama tuh, mama rasa bangga karena mama anak dua ini, satu sudah jadi suster, dan satu ini sudah jadi guru. Mama rasa senang, rasa bahagia. Mama punya harapan besar itu menunjang kehidupan rumah tangga untuk membangun tempat duduk dari bapak dengan mama, yaitu bangun rumah yang bagus. Terus bisa lihat tadi yang masih sementara masih di SMP ini, bisa tunjang dia lagi sampai dia juga sama seperti kakak dan dua, berhasil. Itu harapan penuh untuk mama sudah. Mama cuma bilang aja, dia sih bisa berhasil. Sudah dekatnya bisa kembali lihat Ade. Mama dengan bapak sudah bisa bantu Ade lah. Ke depan bisa kembali perhatikan orang tua.
0: Walaupun kedua anaknya sudah berhasil dan mandiri, Mama Yubelina masih terus berjualan pinang, membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Himpitan ekonomi yang dialami tidak membuat Mama Yubelina menyerah. Tetapi dibalik sulitnya hidup yang dijalani bersama suaminya dan tiga orang anak, ada sebuah pelajaran berharga yang diperolehnya, yaitu jangan pernah menyerah, bahkan sampai berputus asa. Kehidupan yang dianugerahi oleh Tuhan harus disyukuri dan dijalani dengan bekerja keras, bukan berpangku tangan. Semoga kisah perjuangan hidup Mama Yubelina Tanyuga, penjual pinang, menginspirasi semua orang tua. Karena masa depan anak adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua hendaknya berperan sebagai pejuang masa depan keluarga. Menjadi orang tua tangguh dan hebat bagi keluarga. Untuk mencerdaskan anak bangsa di negeri ini. Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.

Iya, saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada di pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk rangkaian hiburan akan kami sudahi dari ruang dengar saudara setelah satu nomor lagu ya, bersama dengan Marvelo, yaitu Piring Jua Bisa Tatoki, merupakan lagu terakhir untuk kita di saat ini. Dan tepat di pukul 15.00 kami akan hadirkan rangkaian informasi yang hadir dalam Warta Berita Lintas Serui Sore bersama Program 1 RRI Serui.

Ya, saudara pendengar, topari pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami mengajak Anda, kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore.

0: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Rabu 12 Agustus 2026, dengan menghadirkan berbagai rangkuman berita, diantaranya dengan fokus berita. Paskibraka Yapen matangkan persiapan jelang HUT RI ke-81 tahun 2026. Provinsi Papua Utara yang terdiri dari 4 kabupaten telah menyerahkan pemekaran Saireri ke DPR RI. Pendengar, selain topik utama berita, diikuti juga dengan berbagai informasi penting dan aktual lainnya. Bersama saya Anggra Rani Wapai, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Paskibraka Yapen matangkan persiapan jelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Riki Aritonang.
1: Persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari-hari.
2: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Sebanyak 53 anggota Paskibraka saat ini menjalani latihan Selasa 11 Agustus 2026 di lapangan stadion setelah melalui proses seleksi yang melibatkan lebih dari 100 siswa dari 7 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus pelatih Rayu Samsul Bakri mengatakan persiapan telah dilakukan sejak April dan terus berlanjut hingga menjelang hari pelaksanaan.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai penanggung jawab sekaligus pelatih, saya melaksanakan seleksi itu 7 sekolah dari 100 lebih siswa itu di bulan 3. Nah, keputusan hasilnya yang hari ini dinyatakan lulus 57 orang, 4 lolos di provinsi, sisanya 53 di kabupaten. Siap. Jadi kami persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari-hanya. Saya sebagai pelatih dan pendesain untuk setiap tahun, tahun ini kami tampil memang beda. Beda dengan tahun kemarin, baik dalam bentuk formasi, dengan formasi dengan suasananya yang memang kami buat beda dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu. Sehingga untuk formasinya ini kami belum bisa buka rahasianya, makna dari apa yang kami buat, demikian. Ya. Untuk kendala kami mungkin ya saya berharap kedepannya pemerintah bisa sama seperti kabupaten lain bahwa anak-anak ini bisa dikarantinakan jauh-jauh hari seperti kabupaten-kabupaten lain itu satu bulan sebelumnya atau dua minggu sebelumnya itu dikarantina sehingga kami bisa menjaga kedisiplinan mereka. Baik malam hari tidurnya dengan tepat waktu, vitamin yang kami berikan bisa diminum, yang kita bisa memantau setiap saat.
2: Sementara itu, pembawa baki pagi, Dewi Masalo Kayoi, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan adalah membagi waktu antara kegiatan sekolah, latihan, dan aktivitas di rumah. Selain itu, menjaga kondisi fisik menjadi salah satu hal penting yang dilakukan dengan beristirahat cukup, mengatur pola makan, dan mengonsumsi obat atau vitamin yang telah diberikan dokter.
3: Terbesarnya adalah waktu, antara waktu yang ke sekolah dan di rumah. Siap dengan cara istirahat yang cukup, minum obat yang telah diberikan oleh dokter, dan menjaga pola makan yang teratur. Itu istirahat yang cukup. Siap, prosesnya sangat menyenangkan. Prosesnya juga begitu.
2: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, seluruh anggota Paskibraka Yapen diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab pada 17 Agustus mendatang. Riki Aritonang melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada informasi berikutnya. Provinsi Papua Utara yang terdiri dari 4 kabupaten telah menyerahkan SK pemekaran Saireri ke DPR RI. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
4: Kami sangat mengharapkan dan memberikan apresiasi kepada mereka agar mereka teruskan itu sampai.
5: Provinsi Papua Utara yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Biak Numfor Supiori, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Waropen. Dengan demikian juga salah satu DOB di Yapen Timur, bahkan juga Nabas Wandiwe yang perlu dimasukkan dalam aspirasi Gundumisi Sare dari 6 DOP yang sudah menyerahkan aspirasi balik DPR RI Komisi 2, bahkan juga dihadiri oleh anggota DPR RI Provinsi Papua Tony Tesar Esos, perwakilan adat Saireri, dan menyampaikan harapan serta aspirasi sehingga bisa diteruskan dan diparipurnakan dan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar maksud dan tujuan Papua Utara bisa terwujud dan sukses sesuai dengan harapan masyarakat adat Saireri. Tandas tokoh pendiri atau tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen, Riko Rumayomi, melalui via teleponnya kepada RRI.
4: Kami sangat mengharapkan dan memberikan apresiasi kepada mereka agar mereka teruskan itu sampai ke DPRI untuk diparipurnakan dan menyerahkan kepada Presiden, bahkan juga diparipurnakan agar maksud dan tujuan kami untuk Provinsi Papua Utara dapat terwujud sukses sesuai dengan harapan masyarakat Saireri dan juga masyarakat adat yang ada di 6 kabupaten. Dengan demikian mungkin itu. Jadi barangkali mungkin itu yang bisa saya memberikan apresiasi dan juga mewakili teman-teman dari DOB Gundumisi Sare sebagai pendiri, tokoh pendiri, dan juga dihadiri oleh ketua tim Ferry Donggori dan juga sekretaris Bapak Demianus Rumayomi yang juga sebagai sekretaris untuk Provinsi Papua Utara, yang mana juga kita sudah bergandeng tangan bersama dengan teman-teman, baik itu Bapak Nathan Nansenai dan juga Bapak Beni Wayangkau yang untuk Provinsi Papua Utara. Oleh sebab itu, mohon dukungan doa, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga masyarakat Kabupaten Waropen, lebih khusus di timur atau di Waropen Kai Timur, akan juga di Kabupaten Numfor, Kabupaten Supiori, ya, dan juga yang lain-lain. Dengan demikian mungkin harapan kami siang ini untuk kami bisa dapat melaporkan kepada masyarakat di Provinsi Papua Utara nanti. Demikian.
5: Di akhir komentar, tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen, Riko Rumayomi, menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat adat Saireri agar mendukung aspirasi pemekaran Papua Utara ini bisa terjawab dengan cepat. Hengki Wapai melaporkan.

0: Tergantung pada jajanan saat jam istirahat, karena mereka telah mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Salah seorang siswa, Tasya Arisoi, mengakui menu yang diberikan cukup bervariasi, namun ia berharap porsi makanan dapat ditambah mengingat kebutuhan gizi setiap siswa berbeda.
1: Makanannya sangat enak dan porsinya menurut kami cukup dan memuaskan.
0: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Benyamin Woisiri. Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Meski demikian, Benyamin berharap menu yang disajikan dapat lebih banyak menggunakan makanan lokal dengan variasi yang berbeda, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan menu yang sama.
2: Menurut saya sih MBG ini dia bagus dan dia sangat membantu untuk siswa-siswa SMA, karena dia kan ada beberapa siswa di SMK ini yang kurang mampu, jadi itu bisa datang ke sekolah mana bisa dapat makan gitu. Dan juga untuk lauknya itu dia sangat bagus, karena dia juga tuh mengandung sayur, daging dan semuanya. Dari saya sih kayaknya mungkin kalau boleh tambah menu ya, dari saya ini sarannya. Kalau makanan tradisional gitu kayak keladi atau apa gitu yang khas Papua, ya ini dari saya sendiri.
0: Sementara itu, koordinator MBG SMK SYPK Tik Serui, Edmi Sopamena, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, program MBG sangat membantu siswa, terutama karena masih terdapat sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum tersentuh program serupa.
3: Saya koordinator MBG di SMK SYPK Serui. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan layanan MBG kepada kami. Ini sangat membantu anak-anak kami di sekolah kami. Banyak sekolah-sekolah juga yang belum mendapatkan MBG. Tapi kami bersyukur SMK SYPK Tik Serui sudah mendapat layanan MBG. MBG sangat membantu kami, bahkan anak-anak di SMK SYPK Tik Serui.
0: Manfaat MBG juga dirasakan oleh siswa yang datang dari kampung untuk menempuh pendidikan di Kota Serui. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK SYPK Tik Serui, Yohana Piris, mengatakan program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa, terutama ketika orang tua tidak sempat menyiapkan makanan dari rumah.
4: Program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena siswa SMK YPK itu kebanyakan anak-anak dari kampung. Anak-anak dari kampung, jadi ada yang kos. Jadi program MBG ini sangat membantu mereka. Paling tidak orang tua ketika terlambat mengirim uang atau terlambat memfasilitasi mereka dengan makanan, ada MBG yang membantu mereka untuk mereka bisa makan siang.
0: Meski demikian, pihak sekolah berharap kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi perhatian. Mulai dari waktu memasak hingga proses pengantaran ke sekolah perlu diperhatikan agar makanan yang diterima siswa tetap higienis dan layak dikonsumsi. Selain itu, pemberian susu kemasan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa tingkat SMA dan SMK. Dengan adanya program MBG, pihak sekolah berharap kebutuhan gizi siswa dapat semakin terpenuhi, sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik dan bersemangat. Agus Tanawani melaporkan.
5: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM perlu melakukan sosialisasi terkait modal koperasi dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela tanpa menunggu bantuan modal dari pemerintah daerah. Laporan selengkapnya kembali bersama Hengki Wapai.
6: Ada tiga pelaku ekonomi di negara kita Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni Badan Usaha Milik Negara BUMN, Badan Usaha Milik Swasta BUMS, atau Badan Usaha Milik Daerah BUMD, serta koperasi. Kita harus akui bahwa perjalanan ketiga lembaga ekonomi ini sejak Indonesia merdeka sampai 17 Agustus 2026, koperasi ini tertinggal jauh dari kedua lembaga ekonomi yang lain. Undang-Undang Koperasi mengalami perubahan tiga kali, yakni Undang-Undang Koperasi nomor 12, nomor 25, dan nomor 17 tahun 2012. Hal itu dikatakan kader Gerakan Koperasi Indonesia di masa Orde Baru, Gasper Samai, mengatakan, di era pemerintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat ini, dikeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang pendirian pembentukan Koperasi Merah Putih KMP. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Yapen secara maraton telah membentuk 160 koperasi merah putih di 160 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hanya saja sampai akhir bulan Juli 2026, belum ada koperasi Merah Putih

0: Tidak satu pun yang memulai kegiatan usaha karena modal koperasi belum tersedia. Sebagai seorang kader Gerakan Koperasi Indonesia di masa Orde Baru, Gasper Samai berharap agar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Yapen perlu melakukan sosialisasi terkait dengan modal koperasi yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela tanpa menunggu bantuan modal dari pemerintah. Pada bagian lain, koperasi bisa berkembang setelah ada produksi pertanian, perikanan yang dihasilkan oleh petani dan nelayan secara berkelanjutan. Hengki Wapai melaporkan.
1: Pendengar, dengan laporan dari rekan Hengki Wapai tadi merupakan berita terakhir sore ini. Dan sebelum mengakhirinya, kembali kami sampaikan topik utama berita. Di antaranya, Paskibraka Yapen matangkan persiapan jelang upacara HUT RI ke-81 tahun 2026 dan Provinsi Papua Utara yang terdiri dari 4 kabupaten telah menyerahkan SK pemekaran Saireri ke DPR RI. Pendengar, sekian Warta Berita Lintas Serui sore edisi hari ini. Saya Anggra Rani Wapai dan juga kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, demikian telah kami hadirkan dan Anda telah ikuti bersama rangkaian informasi Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi RRI Serui untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani Anda untuk Lintas Serui Sore hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani kebersamaan kita rangkaian hiburan dari album Dangdut kami hadirkan dalam program Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Serui.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tempat terapan, agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar setiap program Satu Arah Restri, terima kasih Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1, RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui, saya Simon Kayai akan hadirkan beberapa tembang-tembang lagu-lagu dangdut ya yang akan mewarnai ruang dengar Anda di edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Salam sehat untuk Anda ya yang masih terus melakukan aktivitas. Dan semua kegiatan Anda kami harapkan berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Sajian lagu-lagu dangdut masih terus mewarnai ruang dengar Anda. Selamat sore dan salam kekompakan.

0: Akhir-akhir ini macam banyak sekali lihat postingan foto di media sosial tentang korban kecelakaan, memperlihatkan organ dalam tubuh. Belum lagi gambar korban kebakaran. Ih, macam takut kah?
1: Mempublikasikan foto yang bermuatan kekerasan dan sadisme di media sosial secara etika merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral karena tidak menunjukkan sisi kemanusiaan sama sekali. Kita boleh memberitakan sebuah peristiwa di media sosial, tapi ingat, stop mengumbar gambar jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau sakit parah di media sosial.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Makan pinang adalah salah satu budaya yang ada di Papua dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Makan pinang merupakan ciri khas orang Serui, mulai dari orang dewasa bahkan sampai anak kecil pun dapat memakannya dengan menggunakan kapur yang berasal dari terumbu karang laut yang diambil dan dibakar. Pembakaran terumbu karang laut tentunya memberikan dampak negatif pada terancamnya kehidupan biota laut di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melestarikan budaya bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab masyarakat. Mari kita gerakan sosial mengenai masalah kontroversi lingkungan, peningkatan kesehatan lingkungan harus kita tanamkan dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia. Saatnya kita lestarikan budaya bangsa sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup untuk masa depan bangsa dan kelangsungan hidup di bumi ini. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, sayang.
0: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih.
1: Oke, Beb. Aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
1: Sip, cintaku.
2: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan rumah sakit ini, ya?
3: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Mary, kok serius sampai? Baca buku apa tuh? Pasti cerpen.
1: Bukan buku cerpen, kakak.
0: Terus?
1: Mary baca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
0: Hah? Hari gini masih baca buku sejarah?
1: Ji, kakak, belajar sejarah itu penting.
0: Itu kan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, toh?
1: Betul, kakak Jen. Tapi dengan mempelajari sejarah, generasi muda saat ini dapat lebih menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dari sejarah bangsa ini, orang tahu betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah mengorbankan nyawa, harta benda mereka, semangat persatuan mereka, dan jiwa nasionalisme mereka saat itu.
0: Torang kan sudah merdeka, toh?
1: Betul, kakak Jen. Walaupun tong sudah merdeka dari penjajah, bukan berarti torang tidak buat sesuatu untuk bangsa ini. Sebagai generasi muda, torang wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti saling toleransi, saling menghargai, dan tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu menempatkan kepentingan torang punya bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu, agar bangsa ini tetap kuat dan maju di mata dunia. Begitu, kakak. Ih, kakak Jen.
0: Terima kasih, Mary. Saya pinjam buku dulu.
1: Ya. Kita Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke. Dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz yang disiarkan langsung ya dari kawasan Jalan Patimura. Selamat sore untuk Anda dan salam sehat, salam kekompakan. Tentunya sore ini membawa sebuah kedamaian dan keharmonisan untuk Anda, pendengar setia program 1 RRI Serui dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya. Saudara menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui, beberapa informasi terupdate akan saya hadirkan dulu. Ya, menambah agenda informasi Anda dengan ragam informasi-informasi terupdate. Saudara, satu informasi kembali kami kabarkan untuk Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.

yang membersihkan halaman kantor Distrik Angkai Serah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor pemerintahan. Dengan menggunakan peralatan sederhana, seluruh peserta bahu-membahu membersihkan rumput, sampah, serta merapikan halaman kantor agar terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman. Digunakan dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Babinsa Serka Tahir Karubapa mengatakan kegiatan gotong royong seperti ini merupakan wujud nyata kebersamaan antara TNI, masyarakat, mahasiswa, dan aparatur pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menambahkan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, karena itu budaya gotong royong perlu terus dipelihara agar tercipta lingkungan yang sehat, nyaman, dan mencerminkan kepedulian seluruh masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan penuh kekompakan dan semangat kebersamaan. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat terus memberikan motivasi serta menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian dan kebersamaan dalam berbagi kegiatan di wilayah binaan. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan Babinsa, warga dan mahasiswa KKN Uncen bersihkan kantor distrik Angkai Serah.

Ya, pendengar, selepas itu kita beralih pada informasi-informasi terupdate lainnya yang akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Yang mana dari laman serui.pos.com menuturkan Satlantas Polres Yapen gelar sweeping di Serui, pelanggaran lalu lintas jadi sasaran. Pendengar yang dilansir dari Kota Serui, Satuan Lalu Lintas Satlantas melaksanakan kegiatan sweeping atau pemeriksaan dan penertiban lalu lintas di sepanjang ruas jalan utama Kota Serui, serta sejumlah titik yang dinilai rawan pelanggaran. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.23 waktu Indonesia Timur hingga selesai, tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas bersama jajaran personil Satlantas Polres Kepulauan Yapen. Operasi tersebut menyasar berbagai potensi gangguan ketertiban dan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya. Mulai dari parkir sembarangan, kendaraan dengan muatan berlebih, kendaraan yang tidak layak jalan, hingga pelanggaran kelengkapan berkendara. Selain melakukan penertiban, personil juga membersihkan berbagai bentuk gangguan yang berpotensi menghambat kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kota Serui. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK menegaskan bahwa kegiatan sweeping dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurut penertiban, bukan semata-mata untuk memberikan tindakan kepada pelanggar, tetapi juga sebagai upaya melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi kecelakaan dan kemacetan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan kelengkapan berkendara. Bagi pelanggar, petugas memberikan pembinaan sekaligus sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Sementara, terhadap pelanggaran yang dilakukan berulang atau dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, petugas melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Satlantas juga mengajak masyarakat sekitar untuk terus berperan dalam menjaga ketertiban lalu lintas, termasuk tindakan melakukan aktivitas yang mengganggu pengguna jalan lainnya.

menciptakan kondisi jalan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan di Kota Serui. Hingga kegiatan berakhir, arus lalu lintas terpantau berjalan lancar dan sejumlah gangguan yang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas berhasil ditertibkan. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman seruipos.com. Menuturkan, Satlantas Polres Yapen gelar sweeping di Serui. Pelanggaran lalu lintas jadi sasaran.

Pendengar, itulah satu informasi yang mana kami hadirkan dari laman serwipos.com. Beberapa informasi terupdate lainnya masih terus saya hadirkan menemani kebersamaan kita ya di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai. Selamat sore.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, pendengar setia program Satu RRSROI, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Pro Satu RRSROI hingga di pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami akan persembahkan sajian lagu-lagu religi bernuansa Islami di ruang dengar Anda, mengiring kita hingga nanti di pukul 18.04 menit waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kembali kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18:04 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami informasikan kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, sesaat lagi dan saatnya kami kumandangkan azan maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Teman-teman, sesekali dalam hidup, kita pernah merasakan hal yang aneh. Ketika semuanya terlihat baik-baik saja, berjalan sesuai rencana, tapi entah kenapa, di dalam diri kita terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kita sendiri tidak tahu apa itu. Dalam kisah ini, kalian akan mengikuti perjalanan seorang pemuda. Perjalanan yang jauh dan tidak biasa hanya untuk mencari sesuatu yang hilang itu. Sesuatu yang juga sering kita rasakan. Ada banyak pelajaran hidup di dalam cerita ini, dan akan sangat disayangkan jika kalian melewatkannya. Jadi, simak sampai akhir agar pesan penting di dalamnya bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika, di sebuah kota kecil yang tenang di selatan Perancis, hiduplah seorang pemuda bernama Adrien Loren. Dari luar, hidup Adrien tampak sempurna. Ia baru saja lulus dari universitas ternama di Lyon dengan nilai tinggi. Orang tuanya bangga, teman-temannya iri, dan masa depannya terlihat jelas. Pekerjaan bagus, gaji stabil, kehidupan mapan. Tapi Adrien sendiri tidak merasakan hal yang sama. Di dalam dirinya, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap hari, ia bangun dengan perasaan seperti sedang menjalani hidup orang lain. Semua rencana yang sudah disusun untuknya terasa seperti jalan lurus yang sempit. Aman, tapi menyesakan. Orang tuanya sering berbicara tentang masa depan cerah, tentang karier di perusahaan besar, tentang rumah di pinggiran kota, tentang kehidupan yang seharusnya. Adrien mendengarkan, tapi tidak benar-benar setuju. Bukan karena ia tidak menghargai usaha mereka, justru sebaliknya, ia merasa terjebak oleh harapan itu. Hubungannya dengan orang tuanya juga tidak benar-benar hangat. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kedekatan yang tulus. Semuanya terasa formal. Seperti peran yang dijalankan, bukan hubungan yang hidup. Satu malam, setelah makan malam keluarga yang terasa dingin meskipun penuh kata-kata sopan, Adrien duduk sendirian di kamarnya. Ia melihat tumpukan dokumen lamaran kerja di meja. Lalu ia melihat jendela. Di luar, langit malam terbentang luas, gelap tapi terasa jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrien mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin hidup seperti ini. Bukan karena hidup itu buruk, tapi karena itu bukan hidup yang ia pilih. Beberapa hari kemudian, tanpa banyak penjelasan, Adrien melakukan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Ia menarik seluruh tabungannya. Uang yang seharusnya menjadi modal awal kariernya. Namun alih-alih menggunakannya untuk membangun masa depan seperti yang diharapkan orang lain, ia melakukan hal yang berbeda. Sebagian besar uang itu ia donasikan secara anonim ke sebuah organisasi sosial lokal. Sisanya hanya cukup untuk perjalanan. Ia tidak memberitahu siapapun tentang keputusannya. Tidak ada perpisahan panjang, tidak ada drama. Hanya sebuah catatan singkat yang ia tinggalkan di meja. Bahwa ia perlu pergi. Bahwa ia ingin menemukan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu, Adrien meninggalkan rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya ransel sederhana, beberapa pakaian, buku catatan, dan peta Eropa yang sudah mulai usang. Di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang terasa kuat. Bahwa dunia yang luas ini menyimpan jawaban yang tidak bisa ditemukan di ruang rapat atau layar komputer. Perjalanan itu bukan tentang tujuan, melainkan tentang kebebasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrien merasa benar-benar hidup saat melangkah tanpa arah yang pasti. Ia mulai memperkenalkan dirinya dengan nama baru kepada orang-orang yang ia temui di perjalanan. Elio. Sebuah nama yang tidak terikat masa lalu. Sebuah identitas yang ia pilih sendiri. kereta pertama yang ia naiki membawa Adrian menjauh dari kota menuju pedesaan Italia Utara. Pemandangan berubah perlahan. Gedung-gedung tinggi berganti dengan ladang hijau, jalan kecil dan desa-desa sunyi. Adrian atau Elio duduk di dekat jendela, memperhatikan dunia yang selama ini terasa jauh dari hidupnya. Tidak ada jadwal, tidak ada rencana pasti. Hanya jalan di depan dan rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan justru itulah yang membuatnya merasa bebas.
1: Perjalanan Adrian yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Elio membawanya melintasi perbatasan menuju Italia Utara. Kereta yang ia tumpangi berhenti di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai. Ia turun tanpa alasan khusus, hanya mengikuti naluri. Kota itu sederhana, jalan berbatu, bangunan tua, dan suara percakapan yang terasa hangat meskipun ia tidak mengenal siapapun di sana. Untuk pertama kalinya, Elio benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada rencana. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Hari-hari awal ia habiskan dengan berjalan kaki, menjelajahi kota, dan tidur di tempat seadanya. Kadang di penginapan murah, kadang di bangku taman saat cuaca bersahabat. Uangnya terbatas, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, yang penting adalah bergerak. Suatu sore, saat ia duduk di pinggir jalan kecil sambil memakan roti sederhana, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu bernama Matteo. Ia bukan orang kaya, pakaiannya sederhana, tangannya kasar seperti seseorang yang terbiasa bekerja keras, namun wajahnya tenang. Matteo memperhatikan Elio sejenak sebelum akhirnya duduk di sebelahnya tanpa banyak bicara. Mereka tidak langsung berbincang, hanya duduk melihat orang-orang berlalu. Beberapa saat kemudian, Matteo bertanya dengan santai, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Ia menanyakan kemana Elio akan pergi. Elio tidak punya jawaban. Ia hanya berkata bahwa ia sedang berjalan. Matteo mengangguk pelan, seolah itu jawaban yang masuk akal. Tanpa banyak pertanyaan, Matteo menawarkan sesuatu yang sederhana, tempat untuk tidur. Bukan hotel, bukan sesuatu yang mewah, hanya gudang kecil di belakang rumahnya yang bisa digunakan sementara. Elio ragu sejenak, tapi akhirnya menerima. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, ia tidur di tempat yang terasa aman. Hari-hari berikutnya, Elio mulai membantu Matteo. Pekerjaannya tidak rumit, membersihkan halaman, memperbaiki pagar, atau membantu membawa barang. Tidak ada kontrak, tidak ada gaji tetap. Hanya makanan hangat, tempat tidur sederhana, dan percakapan yang jujur. Dari Matteo, Elio mulai melihat sesuatu yang berbeda. Pria tua itu tidak memiliki banyak harta, tapi hidupnya terasa utuh. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak terlihat mengejar apapun. Namun ia tampak cukup. Suatu malam, saat mereka duduk di luar rumah dengan langit penuh bintang, Matteo mengatakan sesuatu yang sederhana, tapi membekas. Bahwa banyak orang pergi jauh hanya untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dekat. Elio mendengarkan, tapi tidak langsung memahami. Baginya, perjalanan ini masih tentang menjauh. Menjauh dari masa lalu. Menjauh dari tekanan. Menjauh dari kehidupan yang tidak ia inginkan. Beberapa minggu berlalu, Elio mulai merasa nyaman. Terlalu nyaman. Dan itu membuatnya gelisah. Ia sadar, jika ia tinggal lebih lama, tempat ini bisa menjadi rumah baru. Sesuatu yang dulu ia tinggalkan. Suatu pagi, tanpa banyak penjelasan, ia berpamitan. Matteo tidak menahannya. Ia hanya mengangguk seperti seseorang yang sudah mengerti sejak awal bahwa Elio tidak akan tinggal lama. Sebelum pergi, Matteo memberinya sebuah benda kecil, pisau lipat tua. Bukan sesuatu yang mahal, tapi terlihat sering digunakan. Ia berkata, perjalanan panjang butuh lebih dari sekedar keberanian. Elio menerima tanpa banyak kata. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini menuju utara. Meninggalkan kota kecil itu, meninggalkan seseorang yang tanpa sadar memberikannya pelajaran pertama, bahwa hidup sederhana tidak selalu berarti kekurangan. Namun, Elio belum henti mencari. ia masih percaya bahwa jawabannya ada di tempat yang lebih jauh, lebih liar, lebih bebas. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil justru membawanya semakin dekat pada sesuatu yang tidak ia rencanakan.
0: Perjalanan Elio berlanjut ke arah utara. Ia menumpang kendaraan seadanya, kadang truk pengangkut barang, kadang mobil orang asing yang kebetulan searah. Tidak semua perjalanan nyaman, tapi ia mulai terbiasa. Dunia terasa luas, dan untuk sementara itu cukup. Ia melewati kota-kota kecil di Austria, lalu terus bergerak menuju pegunungan. Udara mulai lebih dingin, pemandangan berubah menjadi hutan lebat dan lembah yang sunyi. Di sebuah area perkemahan dekat danau, Elio berhenti lebih lama dari biasanya. Tempat itu tidak ramai, hanya beberapa orang yang tinggal sementara. Para pelancong, pekerja musiman, dan mereka yang seperti Elio sedang mencari sesuatu. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Lena. Lena berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang tersesat. Justru sebaliknya, ia tampak tahu kemana ia akan pergi, meskipun hidupnya juga tidak tetap. Ia bekerja serabutan, kadang membantu di kafe kecil dekat danau, kadang menjadi pemandu wisata untuk pendaki. Lena tidak banyak bertanya tentang masa lalu Elio, dan itu membuat Elio merasa nyaman. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berjalan di sekitar danau, memasak makanan sederhana, duduk diam sambil melihat matahari terbenam. Tidak ada rencana besar, tidak ada pembicaraan berat. Hanya momen-momen kecil yang terasa cukup. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, Elio merasakan sesuatu yang berbeda dari sekedar kebebasan. Ia merasa terhubung. Namun perasaan itu datang dengan hal yang tidak ia duga. Ketakutan. Bukan takut kehilangan arah, tapi takut kehilangan kebebasannya. Ia mulai menyadari bahwa setiap hubungan, seberapapun sederhana, membawa keterikatan. Dan keterikatan berarti kemungkinan untuk terluka. Suatu malam, Lena bercerita tentang hidupnya, bahwa ia pernah mencoba menjalani hidup normal, pekerjaan tetap, rutinitas, rencana jangka panjang. Namun ia merasa tidak hidup. Karena itu ia memilih jalan yang berbeda. Tetapi, berbeda dengan Elio, Lena tidak mencoba melarikan diri. Ia hanya memilih cara hidup yang lebih jujur baginya. Perbedaan itu halus, tapi penting. Elio mendengarkan, tapi tidak sepenuhnya memahami. Baginya, kebebasan berarti tidak terikat pada apapun. Tidak pada tempat, tidak pada orang, tidak pada masa lalu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, Elio mulai merasa ragu. Bukan tentang perjalanannya, tapi tentang dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar mencari sesuatu, atau hanya berusaha menghindari sesuatu? Pertanyaan itu mulai muncul, tapi ia menekannya, karena menjawabnya berarti harus menghadapi hal yang selama ini ia tinggalkan. Suatu pagi, sebelum matahari terbit, Elio bangun lebih awal. Ia mengemasi barangnya dengan tenang. Tidak ada suara, tidak ada perpisahan panjang. Ia hanya meninggalkan secerik catatan kecil untuk Lena. Ucapan terima kasih dan permintaan maaf yang tidak dijelaskan. Ketika Lena bangun, Elio sudah pergi. Ia kembali ke jalan, melanjutkan perjalanan yang terasa semakin sunyi, meskipun dunia di sekitarnya tetap luas. Kali ini, langkahnya sedikit berbeda, lebih cepat, seolah-olah ia sedang mengejar sesuatu, atau mungkin melarikan diri lagi. Di kejauhan, pegunungan semakin tinggi, udara semakin dingin, dan tujuan yang sebelumnya samar mulai terasa lebih jelas di dalam pikirannya. Ia ingin pergi sejauh mungkin, ke tempat di mana tidak ada siapapun, tempat di mana ia bisa benar-benar bebas, tanpa gangguan, tanpa keterikatan, tanpa masa lalu. Namun, tanpa ia sadari, setiap langkah menjauh dari orang lain membuat sesuatu di dalam dirinya ikut menjauh. Dan kali ini, ia belum menyadarinya.
2: Setelah meninggalkan Lena, perjalanan Elio berubah. Jika sebelumnya ia masih berhenti, berbicara, dan sesekali menetap, kini ia hampir tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Ia terus bergerak ke utara, melewati Austria, masuk ke wilayah Jerman Selatan, lalu terus menuju daerah yang lebih terpencil. Kota-kota mulai jarang, jalanan semakin sepi. Ia sengaja memilih jalur yang tidak ramai. Bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena ia memang menghindari keramaian. Semakin jauh ia melangkah, semakin sedikit orang yang ia temui. Dan untuk pertama kalinya, kesunyian mulai terasa nyata. Bukan kesunyian yang menenangkan seperti di danau bersama Lena, tapi kesunyian yang panjang, kosong. Hari-harinya menjadi sederhana. Bangun saat matahari terbit, berjalan tanpa tujuan pasti, mencari makanan seadanya, beristirahat saat tubuhnya tidak kuat lagi. Tidak ada jadwal, tidak ada arah jelas. Namun tubuhnya mulai merasakan dampaknya. Persediaan uangnya semakin menipis. Ia mulai mengandalkan apa yang ada di sekitarnya. Buah liar, air sungai, dan sekali bantuan dari orang yang ia temui di perjalanan. Tapi bantuan itu semakin jarang. Suatu sore, saat langit mulai gelap dan hujan turun perlahan, Elio menemukan sebuah bangunan tua di pinggir hutan. Bangunan itu terlihat sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam, jendelanya sebagian pecah, dan pintunya tidak terkunci. Ia masuk dengan hati-hati. Di dalam hanya ada ruang kosong, beberapa perabot rusak, dan debu yang menumpuk. Namun bagi Elio, itu cukup. Tempat berlindung dari hujan, tempat untuk beristirahat. Ia menghabiskan malam di sana, dan malam itu terasa berbeda. Tidak ada suara manusia, tidak ada cahaya kota, hanya suara hujan, angin, dan hutan di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, Elio benar-benar merasakan apa yang selama ini ia cari. Kesendirian total. Awalnya terasa damai. Tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang menuntut. Ia bebas melakukan apa saja. Namun seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Pikiran-pikiran yang selama ini ia hindari mulai muncul. Tentang rumah. Tentang orang tuanya. Tentang Lena. Tentang dirinya sebelum semua ini. Tidak ada distraksi, tidak ada percakapan, tidak ada pelarian, hanya dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, hujan berhenti. Elio keluar dari bangunan itu dan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini langkahnya tidak seringan sebelumnya. Ia mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Meski begitu, ia tetap berjalan, karena satu hal yang masih ia yakini, bahwa ia belum sampai, bahwa tempat yang ia cari masih lebih jauh lagi. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya tiba di sebuah wilayah pegunungan terpencil di bagian utara Eropa. Tempat itu hampir tidak tersentuh. Hutan lebat, sungai deras, dan tidak ada tanda kehidupan modern. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Sebuah kabin kayu tua tersembunyi di antara pepohonan. Tidak besar, tidak terawat, namun masih bisa digunakan. Pintu depannya terbuka setengah, seolah menunggu seseorang. Elio berdiri di depan kabin itu cukup lama, mengamati, memastikan tidak ada siapapun di dalam. Lalu ia masuk. Di dalam hanya ada beberapa barang lama, meja, kursi, dan sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di sana. Tempat itu terasa sunyi, namun juga stabil. Untuk pertama kalinya, Elio tidak merasa perlu pergi lagi. Ia merasa sudah sampai. Bukan karena tempat itu sempurna, tapi karena tidak ada lagi yang harus dikejar. Ia memutuskan untuk tinggal. Setidaknya untuk sementara. Hari itu, tanpa ia sadari, bukan hanya akhir dari perjalanannya, tapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih sulit. Karena hidup di alam liar bukan hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang bertahan,
3: dan Elio belum benar-benar siap.
1: Hari-hari pertama di kabin terasa seperti kemenangan. Elio bangun dengan udara dingin yang segar, tanpa suara kendaraan, tanpa gangguan apapun. Hanya hutan, angin, dan dirinya sendiri. Ia mulai menyusun rutinitas sederhana, mencari air dari sungai kecil tak jauh dari kabin, mengumpulkan kayu untuk api, menjelajahi sekitar untuk memahami wilayahnya. Awalnya semua terasa seperti petualangan. Setiap hal kecil memberi rasa puas. Menyalakan api sendiri, memasak makanan sederhana, bertahan satu hari lagi tanpa bantuan siapapun. Ia mulai menulis di buku catatannya tentang kebebasan, tentang hidup yang sebenarnya, tentang dunia yang ia tinggalkan. Ia merasa telah menemukan jawabannya, bahwa manusia tidak membutuhkan banyak hal untuk hidup. Namun perlahan realita mulai muncul. Persediaan makanan yang ia bawa semakin menipis. Buah liar tidak selalu tersedia. Cuaca tidak selalu bersahabat, dan tubuhnya mulai kehilangan energi. Ia mencoba berburu kecil-kecilan, namun itu tidak semudah yang ia bayangkan. Beberapa kali ia gagal. Beberapa kali ia hanya mendapatkan hasil yang tidak cukup. Rasa lapar mulai datang lebih sering, dan kali ini tidak bisa diabaikan. Hari-hari yang sebelumnya terasa ringan mulai terasa panjang. Dingin semakin menusuk, terutama di malam hari. Tidur tidak selalu nyenyak. Kadang ia terbangun karena suara hutan. Kadang karena tubuhnya sendiri yang lemah. Namun yang paling terasa bukan itu, melainkan kesunyian. Tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada percakapan. Tidak ada tawa. Hanya dirinya dan pikirannya. Ia mulai berbicara sendiri, bukan karena gila, tapi karena itu satu-satunya cara untuk mendengar suara manusia. Beberapa kali ia membuka buku catatannya dan membaca kembali tulisannya sendiri, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah pilihan yang benar. Suatu hari saat mencoba mencari tanaman liar untuk dimakan, Elio menemukan sesuatu yang tampak seperti solusi. Tanaman itu tumbuh cukup banyak di sekitar area. Ia pernah membacanya. Setidaknya ia merasa pernah. Tanpa benar-benar yakin, ia mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai bereaksi. Lemah, pusing, sulit bergerak. Ia tidak langsung mengerti penyebabnya. Ia hanya tahu bahwa kondisinya semakin memburuk. Di titik itu, untuk pertama kalinya, rasa ragu muncul dengan jelas. Bukan sekedar pertanyaan kecil, tapi kesadaran yang tidak bisa dihindari, bahwa ia mungkin telah meremehkan apa yang ia hadapi. Bahwa alam tidak peduli dengan idealisme. Bahwa kebebasan tanpa persiapan bisa menjadi bahaya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Ia tidak lagi berjalan jauh. Lebih banyak diam di dalam kabin, menghemat energi, mencoba bertahan. Buku catatannya kini berisi tulisan yang berbeda. Tidak lagi tentang kebebasan, tapi tentang rasa lelah, tentang kesepian, tentang hal-hal yang dulu ia anggap tidak penting. Ia mulai mengingat wajah-wajah yang pernah ia temui. Mateo, Lena, dan bahkan keluarganya. Kenangan itu datang tanpa diminta, dan kali ini ia tidak menolaknya. Karena di tengah kesunyian yang panjang, ingatan adalah satu-satunya yang terasa hidup. Namun waktu terus berjalan, dan kondisi Elio tidak membaik. Kabin yang dulu terasa seperti tempat perlindungan, kini mulai terasa seperti batas. Batas antara apa yang ia inginkan, dan apa yang sebenarnya ia butuhkan.
0: Hari-hari di dalam kabin berjalan lambat. Elio tidak lagi menghitung waktu dengan pasti. Ia hanya tahu bahwa tubuhnya semakin lemah, dan setiap hari terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia jarang keluar,
1: bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Langkahnya goyah, tenaganya cepat habis. Bahkan untuk sekedar berdiri terlalu lama, ia harus menahan diri. Di dalam kabin, ia lebih sering duduk diam, melihat cahaya yang masuk dari jendela tua, mendengar angin yang melewati celah-celah kayu, dan merasakan waktu berjalan tanpa bisa ia hentikan. Buku catatannya kini menjadi satu-satunya tempat ia berbicara. Namun isi tulisannya berubah. Tidak lagi tentang perjalanan, tidak lagi tentang kebebasan, melainkan tentang hal-hal yang dulu ia abaikan. Ia mulai menulis tentang orang-orang yang ia temui, tentang Matteo yang memberinya tempat tanpa syarat, tentang Lena yang memberinya kehangatan tanpa menuntut apapun, dan perlahan, ia menulis tentang keluarganya, hal yang selama ini ia hindari. Ia mengingat makan malam yang terasa dingin, percakapan yang canggung, harapan yang terasa berat. Namun kali ini ia melihatnya dari sudut yang berbeda, bukan sebagai tekanan, tapi sebagai bentuk perhatian yang tidak pernah ia pahami. Ia mulai menyadari sesuatu yang sederhana, tapi dalam, bahwa ia tidak benar-benar lari dari dunia. Ia lari dari hubungan, dari kedekatan, dari kemungkinan untuk terluka, dari hal-hal yang justru membuat hidup terasa berarti. Kesadaran itu datang terlambat, namun kali ini ia tidak menolaknya. Suatu siang dengan sisa tenaga yang ia miliki, Elio membuka kembali buku catatannya. Tangannya gemetar, namun ia tetap menulis. Kalimatnya tidak panjang, tidak rapi, tapi jelas. Bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini tidak pernah benar-benar ada dalam kesendirian. Ia menulis bahwa kebebasan yang ia kejar ternyata tidak lengkap, karena tanpa orang lain, semuanya terasa kosong. Ia berhenti sejenak, menatap tulisan itu lama, seolah baru benar-benar memahami apa yang ia tulis. Di luar, angin berhembus pelan. Hutan tetap sama, tenang, tidak berubah. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia tidak ingin pergi lebih jauh. Ia ingin kembali. Bukan ke tempat tertentu, tapi ke orang-orang, ke hubungan, ke kehidupan yang dulu ia anggap sempit. Namun keinginan itu datang di saat yang sulit. Tubuhnya tidak lagi kuat. Ia mencoba berdiri, berjalan beberapa langkah keluar kabin, melihat sekeliling. Hutan itu luas, sunyi, dan kini terasa sangat jauh dari segalanya. Ia kembali masuk, duduk perlahan, dan menyadari satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi, bahwa mungkin ia tidak akan sempat kembali. Kesadaran itu tidak datang dengan panik, tidak dengan ketakutan besar, melainkan dengan keheningan, seperti menerima sesuatu yang tidak bisa diubah. Ia kembali membuka buku catatannya. Bukan untuk menulis tentang perjalanan, tapi untuk meninggalkan sesuatu, sebuah pesan terakhir, sederhana, jujur, tentang perjalanan jauh yang ia lakukan untuk mencari sesuatu yang hilang. Namun sampai akhir hayatnya, ia tak menemukannya.
4: Teman-teman, kadang kita merasa harus pergi jauh untuk menemukan arti hidup. Kita ingin bebas, lepas dari tekanan, dari orang lain, bahkan dari masa lalu kita sendiri. Tapi perjalanan seperti itu sering mengajarkan satu hal yang tidak kita sadari sejak awal. Bahwa kebebasan saja tidak cukup. Kita bisa memiliki ruang seluas apapun, waktu sebanyak apapun, dan hidup tanpa aturan apapun. Tapi tanpa orang lain, semua itu bisa terasa kosong. Cerita ini bukan tentang larangan untuk bermimpi atau menjelajah, bukan juga tentang salah atau benar dalam memilih jalan hidup. Ini tentang keseimbangan, tentang bagaimana manusia tetap membutuhkan hubungan, perhatian, dan kebersamaan, meskipun kita ingin terlihat kuat dan mandiri. Jadi, kalau hari ini kamu sedang merasa ingin menjauh dari semuanya, itu tidak salah. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang mungkin diam-diam berarti untukmu. Dan mungkin yang kamu cari bukan tempat yang lebih jauh, melainkan cara untuk tetap berjalan tanpa benar-benar kehilangan mereka.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui. Selamat malam untuk Anda, salam sehat dan salam kekompakan via udara ya. Saudara pendengar di mana saja berada, kami ucapkan salam sehat untuk Anda. Tentunya malam ini adalah kesegaran dan kebugaran untuk Anda merenungkan sebuah perjalanan dan juga beristirahat ya. Dengan segala aktivitas yang Anda jalani. Namun kami juga ucapkan selamat beraktivitas dan terus semangat ya dengan segala aktivitas yang Anda jalani. Saudara, kami cukupkan dulu sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan ikuti jalannya siaran langsung Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura, Sekor Wil 1 Nusantara Papua. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Berikut laporan disampaikan Thomas Jamlian.
1: Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Bovendigul tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau organisasi perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah guna memastikan program penanganan stunting berjalan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute mengatakan penanganan stunting harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan gizi serta pencegahan stunting.
2: Untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul ini, salah satunya adalah penurunan stunting dengan program peningkatan ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, terlebih khusus bagi bayi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting, khusus untuk bayi balita. Ada program-program kami yang kami lakukan di beberapa distrik, salah satu yang sudah kami lakukan di distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, kepada 30 penerima manfaat, yaitu anak-anak bayi balita dan ibu-ibu hamil.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kata Evelyn C., dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evelyn C. menegaskan keberhasilan penanganan stunting membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat dan program yang berkelanjutan, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat. Thomas Yamlen melaporkan.

0: Program Prioritas Nasional MBG di SD YPK 2 Abiak bantu kurangi uang jajan siswa. Berikut laporan disampaikan Tri Rian.
1: Ayam, sayur, nasi, sama jalanan, bagus.
2: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayam.
2: Bawa dulu, bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Dulu. Mama kasih berapa kalau bawa jajan?
1: Biasa 5.000 atau 10.000.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD PK2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
4: Untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak. Sekarang ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang misalnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
3: Selain pemberian makan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
4: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau memang makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
2: Tapi sama yang dikembalikan?
4: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang di luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MBG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD YPK 2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
1: Makan tahu sama ayam, sayur, nasi, sama jalanan, bagus.
2: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayo.
2: Bawa dulu, bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Dulu. Mama kasih berapa kalau bawa dulu?
1: Biasa 5.000 atau 10.000.
3: Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
1: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Sebanyak 53 anggota Paskibraka saat ini menjalani latihan Selasa 11 Agustus 2026 di lapangan stadion setelah melalui proses seleksi yang melibatkan lebih dari 100 siswa dari 7 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekali pelatih Rayu Samsul Bakri mengatakan persiapan telah dilakukan sejak April dan terus berlanjut hingga menjelang hari pelaksanaan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai penanggung jawab sekaligus pelatih, saya melaksanakan seleksi itu 7 sekolah dari 100 lebih siswa itu di bulan 3. Nah, keputusan hasilnya yang hari ini dinyatakan lulus 57 orang. 4 lolos di provinsi, sisanya 53 di kabupaten. Siap. Jadi kami persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari hanya. Saya sebagai pelatih dan pendesain untuk setiap tahun, tahun ini kami tampil memang beda. Beda dengan tahun kemarin, baik dalam bentuk formasi, dengan formasi dengan suasananya yang memang kami buat beda dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu. Sehingga untuk formasinya ini kami belum bisa buka rahasianya makna dari apa yang kami buat. Demikian. Ya. Untuk kendala kami mungkin ya saya berharap kedepannya pemerintah bisa sama seperti kabupaten lain bahwa anak-anak ini bisa dikarantinakan jauh-jauh hari seperti kabupaten-kabupaten lain. Itu satu bulan sebelumnya atau dua minggu sebelumnya itu dikarantina sehingga kami bisa menjaga kedisiplinan mereka. Baik malam hari tidurnya dengan tepat waktu, vitamin yang kami berikan bisa diminum, dan kita bisa memantau setiap saat.
1: Sementara itu, pembawa baki pagi, Dewi Masalo Kayoi, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan.

0: gitu.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, seluruh anggota Paskibraka Yapen diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab pada 17 Agustus mendatang. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Yayasan Harapan Nusantara Douto Papua terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
3: Ketua Yayasan Harapan Nusantara Douto Papua, Yosafat Naipa, SPD, menegaskan bahwa pihaknya terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perguruan tinggi yang disiapkan tersebut bernama Institut Kesehatan Anigo Nabire dengan 3 program studi yang akan menjadi fokus utama, yakni program studi keselamatan dan kesehatan kerja K3, hukum bisnis, serta administrasi rumah sakit. Dalam proses pendirian Institut Kesehatan Anigo Nabire, lanjut kata Yosafat Nawipa, yayasan juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Ia juga menjelaskan bahwa visitasi dan dokumentasi berupa video yang dilakukan tim internal selama 2 hari, 7 dan 8 Agustus 2026, merupakan bagian dari proses pengajuan dan penilaian pendirian perguruan tinggi secara digital. Menurutnya, seluruh dokumentasi yang telah disiapkan nantinya akan diunggah melalui sistem akreditasi perguruan tinggi secara daring sebagai bagian dari tahapan penilaian terhadap kesiapan pendirian perguruan tinggi. Ia menyebut proses pendirian perguruan tinggi saat ini mengikuti mekanisme dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
4: Kegiatan ini dalam rangka untuk visitasi lewat video ini sehingga rekomendasi maupun izinnya bisa terlaksana pada tahun 2026. Sehingga harapan kami tahun depan bisa secara realisasi izin keluar bisa tahun depan 2027 kita menerima mahasiswa baru. Dan harapan kami dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kalau sudah siap berarti semua apapun yang kita lakukan kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini.
3: Sementara itu anggota tim visitasi dan pengambilan video internal Yayasan Harapan Nusantara Douto Papua, Muhammad Jakati Musimiawan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengambilan dokumentasi, tetapi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan mendukung operasional Institut Kesehatan Anigo Nabire. Menurutnya, salah satu fasilitas yang dipersiapkan adalah laboratorium yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan program studi yang diajukan. Selain sarana dan prasarana, proses persiapan juga diarahkan pada digitalisasi dokumen dan informasi yang menjadi bagian dari tahapan pengajuan pendirian perguruan tinggi. Muhammad mengatakan seluruh proses persiapan tersebut dilakukan dalam kegiatan selama 2 hari dengan fokus pada laboratorium, sarana prasarana, dan digitalisasi.
5: Bagian daripada tim Yayasan Anigo ini adalah rangka penyiapan sarana dan prasarana termasuk laboratorium yang akan diajukan gitu ya, untuk memperoleh izin Institut Anigo ini. Yang pertama kita lagi berikhtiar memaksimalkan untuk izin hukum bisnis di mana ada simulasi tadi laboratorium, penyiapan sarana prasarana, lalu ada K3 dan juga ada administrasi rumah sakit. Tentunya di sini kita mempersiapkan agar maksimal ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini bisa terlaksana di intake kedua ini di periode Agustus-September ini untuk kita mengajukan borang di siaganya.
3: Yayasan Harapan Nusantara Douto Papua berharap seluruh tahapan persiapan rekomendasi dan perizinan dari pemerintah pusat dapat berjalan sesuai ketentuan apabila seluruh proses tersebut dapat diselesaikan. Institut Kesehatan Anigo Nabire ditargetkan dapat mulai direalisasikan pada 2027 dan membuka penerimaan mahasiswa baru. Kehadiran perguruan tinggi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia di Papua Tengah, khususnya dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, administrasi rumah sakit, serta hukum bisnis. Robi Vanindi melaporkan.
2: Bupati Waropen apresiasi pelaksanaan musyawarah daerah ketiga Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Waropen.

0: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Waropen melaksanakan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan mengusung tema Satukan Pemuda Bangun Waropen bersama pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan arah organisasi ke depan. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Francisco Scaverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KNPI Kabupaten Waropen dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Dikatakan pemerintah daerah senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Waropen.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KNPI dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musda ini. Saya berharap komitmen atau sikap kita semakin memperkuat kebersamaan dan memperkuat solidaritas antara pemuda dan pemerintah dalam membangun Waropen.
0: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemuda merupakan bagian penting dalam pelayanan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waropen senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan. Ia juga mengajak pemuda Waropen untuk bersatu dan tampil sebagai pelaku perubahan. Bupati berpesan, jangan mencari siapa yang paling kuat, namun carilah siapa yang paling mampu membawa pemuda Waropen menjadi lebih kuat.
1: Jadi bagi negara pemuda penting. Terus kalau hari ini tidak boleh terlaksana itu, kenapa tidak boleh? Yang saya perlu itu adalah semua pemuda bersatu di tempat ketua DPD. Bukan saya tidak mau pelaksanaan DPD di pemuda wadah ini tidak terlaksana. Di provinsi di sini yang bersatu. Dan ini yang terjadi. Di sini sudah bersatu ya pemuda. Tidak ada lagi kuning, tidak ada lagi kuning. Semua adalah pemuda Waropen untuk Indonesia. Setuju ya?
0: Bupati Waropen Franciscus Caverius Mote kemudian secara resmi membuka musyawarah daerah 3 DPD KNPI Kabupaten Waropen tahun 2026. Diharapkan forum tersebut menghasilkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan dan memperkuat kontribusi KNPI bagi kemajuan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Polres Jayawijaya kerahkan 312 personil untuk mengamankan Karnaval Budaya Wamena. Laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
3: Kepolisian Resor Jayawijaya mengerahkan 312 personil untuk mengamankan pelaksanaan Karnaval Budaya Wamena yang berlangsung di Kota Wamena pada pagi kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari anggota Polres Jayawijaya dan 85 personil Brimob. Pengamanan dilakukan mulai dari titik start sepanjang rute karnaval hingga lokasi finish. Polisi juga menempatkan personel di setiap persimpangan jalan yang menjadi titik pengamanan. Selain pengamanan terbuka, Polres Jayawijaya turut menerjunkan tim pengamanan tertutup untuk memantau situasi mengingat pelaksanaan karnaval berlangsung setelah adanya insiden yang terjadi sebelumnya. AKP Edi Tohir Sabara menyampaikan, selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan tetap aman dan terkendali. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama masyarakat, peserta karnaval, serta pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan.
4: Jumlah personil yang Polres terjunkan dari Seprin yang ada 312, terdiri dari anggota Polres dan anggota Brimob sebanyak 85 personil. Nah, yang kita lakukan, yang kami garis bawahi adalah dari TP Star, terus rute di masing-masing simpang jalan kami siapkan titik pengamanan. Di samping ada pam rute, di situ juga kita taruh tim pengamanan. Teman-teman dari Brimob masing-masing titik 6 personil. Sampai di finish. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkara aman terkendali. Aman terkendali, alhamdulillah. Saya berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta UMKM dan karnaval bisa memahami kondisi yang ada. Apalagi situasi saat ini memang bisa dibilang ada riak-riak karena kejadian kemarin.
3: Sementara itu, pengamanan juga mendapat dukungan dari personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik bersama aparat kepolisian, termasuk di wilayah luar atau ring luar kegiatan. Personil TNI dan Polri melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya orang maupun barang yang mencurigakan.
4: Di samping kami melaksanakan pengamanan ekstra, artinya pengamanan maksimal, kami juga terjunkan tim-tim tertutup untuk memantau. Untuk dari teman-teman TNI, ya, terima kasih ke Pak Dandim, diterjunkan juga teman-teman. Di samping tadi titik-titik pengamanan Polres, mereka juga menyertakan personil, terus di titik-titik masuk di ring luar, artinya di pinggiran, mereka juga menempatkan beberapa personil yang tujuannya untuk memantau keluar masuknya orang maupun barang yang mencurigakan.
3: Kabak Ops Polres Jayawijaya mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjaga ketertiban sehingga Karnaval Budaya Wamena dapat berlangsung dengan aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jampret usai Karnaval Budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
5: Kepolisian Resort Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjambretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjambretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
4: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jambret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
5: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjambretan. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.

0: Tim Banteng Papua Raya pesta gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan 2 gol Ian Peterson sama sebelum Dixon Hai mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano.
2: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya, sehingga terlalu banyak seremonial-seremonial dilakukan oleh panitia, sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki, karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi, memang tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati dan masing-masing diri mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
1: Kata BTM, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada turnamen Soekarno Cup 2026.
2: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi, karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI, Jakarta, dan Jawa Tengah. Dan waktu istirahatnya juga satu hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, permohon yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal dua pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
1: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua hari ini 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Anies Kona mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar setiap program satu RRI Suri, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Korwil 1 Nusantara Papua Pro 1 RRI Jayapura melalui streaming yang disiarkan dari RRI Pro 1 Wamena ya. Saudara pendengar, selanjutnya kami akan menemani Anda dengan sajian lagu-lagu rohani bernuansa Kristiani di ruang dengar Anda. Selamat malam dan salam sehat selalu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 沙伯伯。
1: Saya Muslim,
2: saya Nasrani.
3: Saya Pribumi,
4: saya Cina.
5: Sila ketiga Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

0: Jadi yang saya jual selama ini narkoba.
1: Asaku keliru.
2: Uang, mana uang? Saya butuh uang sekarang. Kani?
3: Kok mabuk lagi?
2: Ah, sudah. Asal kakak tahu saja ya, saya mau uang sekarang.
3: Seharusnya kau cari kerja, bukan mabuk setiap hari.
2: Kakak bilang apa? Kerja apa, ha? Hidup miskin itu kutukan. Dan tidak ada yang bisa dilakukan, kakak.
3: John sudah hilang akal sehat ini. Kemiskinan bukan kutukan. Torang saja yang pasrah untuk keadaan, tidak mau berusaha.
4: John, ayo bangun John.
2: Aduh, saya masih ngantuk kakak.
4: Kok harus cari kerja sekarang? Ayo bangun cepat John.
2: Aduh, sebaiknya kakak yang cari kerja sudah. Kan kakak sarjana toh.
3: John, kalau saja kakak tidak alami musibah, mungkin orang punya hidup tidak seperti ini. Kakak pasti sudah punya pekerjaan. Tapi belum terlambat toh. Kalau kakak tidak bisa, John pasti bisa dapat kerja.
2: Kakak, saya sudah bilang, hidup miskin itu kutukan. Mau usaha apa saja pasti sial. Ah, sudah.
4: John, tunggu. Kakak belum selesai bicara, John. John!
5: Hey, bro.
2: Daddy? Ngopi, bro.
5: Kemarin sore, kau dari mana? Pakaian rapi seperti orang kantoran.
2: Oh, itu. Biasalah, cari kerja.
5: Wah, cari kerja?
2: Kerja apa saja, saya mau asal dapat cuan.
5: Kau serius mau kerja, hah?
2: Ya serius lah.
5: Mantap nih. Bisa dipakai sebagai kurir. Kalau itu, saya bisa bantu kau, John. Tapi, kau harus serius kerja dan tidak boleh buat kesalahan.
2: Bro, kalau soal tanggung jawab, nih, John orangnya kerja cepat dan bisa diandalkan. Apalagi yang kurang, ha?
5: Bagus. Besok kau mulai kerja. Tapi ingat, ini rahasia di antara orang dua saja. Kau paham itu, John?
2: Apa? Rahasia? Memang kau kasih saya pekerjaan apa?
5: Alah. Cuman pekerjaan kecil, bro. Santai.
2: Pekerjaan kecil? Tapi kenapa harus ada rahasia segala? Ah, asal dapat uang. Oke, bro. Deal.
5: Ah, itu baru John.
2: Oke, lanjut ngopi bro.
5: Oke, kopi hitam. Hari ini pertama ku kerja.
2: Dad, saya masih bingung. Sebenarnya pekerjaan apa ini? Terus, kenapa tuh ada di dalam bunker tua begini?
5: Shh, Pak Mali. Hari pertama kerja, jangan banyak tanya. Sekarang keluar dari bunker ini, belok kiri, naik ke bukit hijau itu. Di sana ada laki-laki berjenggot. Serahkan paket ini buat orang itu. Terus, kau pergi dari bukit itu. Kau mengerti?
2: Oh, oke. Siap, Daddy.
5: Ayo, John. Ayo, John. Cepat.
2: Iya, Dad. Iya. Ini semua jalan.

0: masuk di dalam.
1: Deddy hanya mampir saja, kakak.
0: Ya sudah.
1: Hampir saja. Bro, uang mana uang?
2: Uang? Eits, sabar dulu, bro.
1: Deddy, ini sesuai kesepakatan, bro. Mana uangnya? Cepat, bro.
2: Sabar, bro. Masih ada tugas lagi. Bayarannya besar.
1: Aduh, tugas apa lagi? Jadi saya belum dapat uang sekarang. Dasar licik kau, Deddy.
2: Aduh, John. John, sabar, John. John.
1: Awas kau. Coba tipu saya ya.
2: Sabar, John.
0: John, sudah. Apa ini, ha? Deddy, sebaiknya kau pergi sekarang.
2: Aduh, iya. Akhirnya usahaku beres. Lihat uang, bro.
1: Yuhu. Dapat uang banyak, men.
2: Itu baru mantap, bro. Ini bayarannya.
1: Uang. Dapat uang banyak, men.
0: Dari mana John dapat uang begitu banyak? John? Uang siapa ini, John?
1: Uang saya lah.
0: John, lihat kakak. Kok ambil di mana?
1: Saya itu sudah bekerja sekarang.
0: Kerja? Kerja apa?
1: Aduh kakak, sudah. Tidak penting kerja apa. Asal banyak uang. Kakak dan saya sudah tidak susah makan. Kita tidak menderita lagi kakak. Kakak tidak boleh tahu ini.
0: Tapi dari mana asal uang ini? Itu yang kakak ingin tahu.
1: Sudah.
0: Cari tahu dengan siapa John bergaul dan apa pekerjaan yang dilakukan selama ini.

0: Tapi bro, Kak Ani mulai curiga dengan isi paket ini. Sebenarnya, apa isinya bos?
1: Astaga, ternyata benar. Daddy pekerjakan John sebagai kurir. Pasti produk haram lagi.
2: Fokus untuk uang.
3: Uang bro, uang. Uang bro.
1: John makin gila uang.
2: John, mana paketnya?
0: Ini.
2: Mana yang satu bungkus lagi, John?
0: Hah? Aduh.
2: Waduh. Ah, kacau semua, John. Ini karena kau, John.
0: Ini pasti Kak Ani.
2: Saya tidak mau rugi besar, John. Kau harus bertanggung jawab, John.
1: Tunggu, John.
0: Kakak?
2: Ani, tolong berikan paket itu. Sekarang. Cepat. Paket berisi narkoba, Ani.
4: Apa? Narkoba? Jadi yang saya jual selama ini narkoba?
1: Betul. Kakak coba jelaskan. Tapi uang sudah butakan kau punya mata hati selama ini.
2: Saya bisa jelaskan semuanya, Ani.
4: Cukup, Daddy. Hanya karena saya miskin dan butuh pekerjaan, kau perdaya saya begitu, hah?
2: John, John. Orang rakus seperti kau pantas dapatkan itu. Uang, uang dan uang. Jangan salahkan saya. Saya kan hanya tawarkan kebahagiaan.
4: Uang sudah butakan saya selama ini. Saya bangga dengan uang haram.
2: John, John.
4: Stop, Daddy.
2: Tapi
4: saya sudah berhenti, Daddy. Stop.
5: Demikian drama radio Asaku Keliru. Sampai jumpa.

Iya, baik, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Serui. Di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya, drama radio dengan judul Asaku Keliru. Semoga Anda terhibur dengan drama radio yang sudah kami hadirkan. Baik pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Tentu saja dengan sajian terbaik program 1 RRI Serui. Baik pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, mendengar pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, kembali kami hadirkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Babinsa Ansus Peduli Warga memberikan bantuan sembako. Pendengar, Babinsa Koramil Ansus terus meningkatkan pelayanan dan pendekatan dengan warga binaan, wujud kepedulian dan perhatian. Babinsa Koramil 170904 Ansus Serka Jackson R. Horota bersama Serda Agustinus Rumaropen melaksanakan kegiatan Babinsa Masuk Dapur di kediaman keluarga Bapak Ismail Aronggear, Kelurahan Ansus Distrik Yapen Barat pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, dalam kegiatan tersebut, kedua Babinsa tidak hanya menyambangi dan berkomunikasi langsung dengan warga, tetapi juga memberikan bantuan berupa satu karung beras serta sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya kepada keluarga Bapak Ismail Aronggear. Pendengar, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Babinsa kepada masyarakat binaan sekaligus sebagai upaya meringankan kebutuhan sehari-hari warga. Serka Jackson R. Horota menyampaikan bahwa kegiatan Babinsa Masuk Dapur merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran Tentara Nasional Indonesia di tengah masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah warga diharapkan semakin mempererat hubungan kekeluargaan antara TNI dan masyarakat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Babinsa juga berupaya hadir memberikan solusi serta kepedulian dalam kehidupan sosial masyarakat di wilayah binaannya.

Ya baik pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Babinsa Ansus yang peduli warga dan memberikan bantuan sembako. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pukul 20.33 menit waktu Indonesia Timur, terima kasih Anda masih memonitor siaran kami program Masa 1 RRI Serui, tentunya di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda, tentunya dengan sajian terbaik kami. Informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan tak lupa kami selingi dengan sajian iklan layanan masyarakat dan juga lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah ruang informasi, juga menambah semangat aktivitas malam hari Anda. Kami ucapkan selamat malam sekali lagi dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan beragam aktivitas Anda di malam hari ini. Edisi ya, maksud kami hari ini ya, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini, para pekerja operasional ya, pegawai-pegawai operasional yang tentunya dengan semangat mengerjakan aktivitas pekerjaan mereka di malam hari ini, yang ada di rumah sakit sana ya, para dokter, perawat, juga para TNI Polri ya, yang menjaga keamanan, juga semua yang sedang berjibaku dengan pekerjaan di malam hari ini, kami ucapkan tetap semangat dan kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, dan juga kami ucapkan selamat malam ya, selamat beraktivitas bagi Anda, para pedagang-pedagang ya, yang sedang menjajakan makanannya di malam hari ini. Kami doakan semuanya laris manis ya. Dan buat Anda yang mungkin sedang bersantai bersama keluarga, kami ucapkan selamat berkumpul ya bersama keluarga. Dan juga tak lupa nih, mungkin ada yang sudah merebahkan diri di atas kasur ya, mengistirahatkan tubuh yang lelah dan penat setelah melakukan aktivitas seharian sepanjang hari ini ya. Rabu 12 Agustus 2026.

baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, kami hadirkan beberapa tembang manis ya. Kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas malam hari Anda dan tentu saja menjadi teman Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Baik pendengar, pukul 20:55 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi lagi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Ya pendengar, informasi yang kami hadirkan seputar Kabupaten Kepulauan Yapen dan masih berkisar seputar kinerja Babinsa ya. Kalau tadi kami hadirkan kinerja Babinsa di Ansus, disusul dengan informasi yang hampir sama ya, kinerja Babinsa di Dawai. Babinsa Koramil 17.09.02 Dawai, rapat persiapan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia. Pendengar, dalam rangka mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Babinsa Koramil 17.09.02 Dawai turut ambil bagian dalam rapat koordinasi penyelenggaraan upacara yang digelar di kantor distrik Teluk Ampi Moi pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Rapat persiapan HUT Kemerdekaan RI ke-81 dihadiri Babinsa Koramil 17.09.02 Dawai, Serka Welem Boroai, dan Sertu Weiton Kogoya. Pemerintahan distrik dan kampung guna membahas berbagai persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 agar dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Pendengar, rapat tersebut menjadi wadah untuk menyatukan koordinasi serta membangun sinergi antar instansi dan masyarakat dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di Distrik Teluk Ampi Moi. PLH Kepala Distrik Teluk Ampi Moi, Korinus Sineri Esos, Kepala Kampung Wari Roni Abraham Pedai, Kepala Kampung Siromi Obet Waimbo, para Sekretaris Kampung, serta Bamuskam Kampung Wari Roni. Pendengar, kehadiran Babinsa dalam rapat tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pemerintah distrik dan masyarakat dalam mempersiapkan momentum peringatan HUT RI ke-81 sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung. Melalui koordinasi yang solid, diharapkan pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 di Distrik Teluk Ampi Moi dapat berlangsung hikmat dan menjadi momentum untuk semakin memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, serta kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Babinsa Koramil 17.09.02 Dawai yang melaksanakan rapat persiapan upacara HUT RI ke-81.

Ya, pendengar, pukul 20.58 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 21 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Baik pendengar, pukul 20:59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita menggabungkan siaran dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
6: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
4: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
7: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
4: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
10: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
9: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
12: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
12: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
13: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan

0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
2: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
3: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
1: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara.

0: perkara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
1: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
0: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
2: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
0: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026. di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Lidololi. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
5: Kalau ini open untuk siapapun, kebolehan bersama. Dalam selama satu waktu ini, sudah
4: dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, Tersen Udara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai sahabat data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, mari sama-sama kita memahami gambaran perekonomian di Indonesia dengan cara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kementerian Luar Negeri meluncurkan Satuan Tugas Indian Ocean Rim Association atau IORA Indonesia 2026 pada Agustus 2026 untuk memperkuat diplomasi strategis di kawasan Samudra Hindia. Reaktivasi Satgas ini mengawal kepentingan nasional termasuk juga keamanan maritim, ekonomi biru, penanggulangan bencana, serta perdagangan dan juga investasi. Nah, sejauh mana kemudian Satgas yang dibentuk ini juga bisa efektif untuk menindaklanjuti berbagai keputusan-keputusan ataupun keinginan yang muncul dari IORA yang merupakan sebuah organisasi internasional antar pemerintah yang didirikan pada 7 Maret 1997 untuk memperkuat kerjasama regional dan juga pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto. Seperti biasa Anda juga bisa memberikan komentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
6: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih memonitor siaran kami. Pukul 21 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi ya, Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi bersama program 1 RRI Serui, tentunya masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang bisa diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Masih terus akan kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami, beragam informasi-informasi, juga lagu-lagu hiburan yang akan terus menemani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga berakhir ditutup siar nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar kami sampaikan bahwa untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026, Ruang Rindu ya, acara Ruang Rindu lokal tidak kami hadirkan, tetapi akan kami hadirkan acara Ruang Rindu Nasional yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Anda dapat mengikutinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti.

Ya, baik pendengar, pukul 21 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Baik pendengar, menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari Sindo News. Aturan baru BGN, makanan MBG dikonsumsi maksimal 4 jam setelah dimasak, tidak boleh dibawa pulang. Ya pendengar, Sudaryono menyatakan, makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi tidak boleh dimakan, manakala lebih dari jam yang ditentukan. Baik pendengar, selain soal batas waktu konsumsi, BGN juga meminta siswa tidak membawa pulang makanan MBG ke rumah. Menurut Sudaryono, kualitas makanan yang dibawa pulang tidak dapat dipastikan sehingga berpotensi menimbulkan keracunan. Ia menjelaskan makanan yang dibawa pulang berisiko mengalami penurunan kualitas tanpa diketahui penerimaannya. Ya, karena makanan yang dibawa pulang ke rumah tidak diketahui kualitas dan tidak juga diketahui kerusakannya, yang dikhawatirkan akan menimbulkan keracunan bagi siswa yang mengonsumsi. Ya, pendengar, bahkan katanya dalam sejumlah kasus keracunan yang ditemukan, bukan hanya siswa yang terdampak, tetapi juga anggota keluarga yang ikut mengonsumsi makanan tersebut. Sudaryono menegaskan BGN akan terus memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG. Menurutnya, seluruh pihak perlu berkolaborasi agar program tersebut berjalan aman dan terhindar dari kasus keracunan.

Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional ya memberikan aturan baru berupa label batas waktu konsumsi pada makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ya, melalui label tersebut, makanan MBG wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah dimasak guna mencegah risiko keracunan. Kepala BGN Sudaryono juga mengatakan aturan tersebut telah diterapkan. Ia pun meminta siswa maupun guru ikut mengawasi pelaksanaannya. Dan Sudaryono menghimbau para siswa, peserta didik dan guru untuk memeriksa label waktu konsumsi sebelum makanan MBG dimakan.

Ya, pendengar, kesimpulan dari informasi yang kami hadirkan ya, bahwa BGN atau Badan Gizi Nasional memberikan aturan baru ya, bahwa ketika siswa akan mengonsumsi makanan MBG atau makan bergizi gratis yang dibagikan ke sekolah-sekolah, harap untuk memeriksa label batas waktu konsumsi. Kemudian tidak boleh ya dibawa pulang ke rumah. Ya, baik pendengar, apapun itu, kita berharap untuk makan bergizi gratis ini boleh dikelola dengan baik dan tetap menjaga kualitasnya, sehingga tidak terjadi lagi ya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, seperti beberapa waktu lalu kasus yang sempat terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, di mana sekitar 527 orang ya, siswa juga ada orang tua, yang mengalami keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, pukul 21 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan di malam hari ini, edisi Selasa 12 Agustus 2026. Tentu saja harapan kami Anda dapat terhibur dan boleh menambah semangat dan inspirasi bagi Anda di malam hari ini. Dan kembali kami sampaikan ya, di pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan program acara Ruang Rindu Nasional yang akan kita ikuti langsung ya dari Pro 1 RRI Jakarta.

Ya, pendengar, untuk menemani ruang dengaran dari malam hari ini, kami hadirkan satu tembang manis dari Gerson Rehata dan Henny Roring. Untuk kamu, ya tentu saja lagu ini untuk kamu ya, spesial buat seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRS Rui, di mana saja Anda berada, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3. Maksud kami Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Nasional. Ya, pendengar, acara Ruang Rindu ini akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan menghadirkan narasumber ya, Ari Kusmiran. Baik pendengar, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti acara Ruang Rindu Nasional.

0: dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: meski jangan cepat cemburu. Karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Iya Rek. Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mbak Ari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh.
2: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Tambah makin sibuk ya.
2: Amin. Aku nih. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari. Pacitan dari.
1: Masya Allah
2: dari,
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya, ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya banget ya.
2: Karena seusia kita, seusia kita ini memang yang diperlukan adalah istilahnya. Charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa
0: sih,
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan.
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya iya.
2: Dia pembaca qiraah juga kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain.

0: lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo
1: waktu
0: itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
2: ada
0: and
2: pasang
0: down-nya
2: surut ya, ada pasang surut pasti
0: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
2: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
0: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD ya.
1: Wow.
2: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa ini.
0: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
1: Oke.
0: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur.
1: Oke, kelas 3
0: juara
1: ya.
0: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
1: Oke. Okay.
0: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
1: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
2: Itu umur 11 tahun, rekaman. Mbak Ari.
0: Ikut 5 12 tahun aku, kelas 5 SD.
1: Wow.
2: Luar biasa Mbak Ari.
0: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
1: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Aduh. Jumplo singit.
0: Sepak tekong, sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eleng
1: tak. Iya, gobak soder eleng Mbak. Iya.
0: Gobak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
1: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
0: Iya. Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
1: Lagi nyapu, oke.
0: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
2: Ya ampun.
0: Kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
1: Oh iya.
0: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
1: Okay.
0: Wong Surabaya. produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Ya. Begitu ceritanya.
0: Jadi aku kelas 5 SD tuh ke Jakarta naik kereta api cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat ya.
2: Tahun 70. Berarti udah masuk rekaman.
0: Lagu Kenangan Desember terus apapun Kenangan Desember terus Andi Lumut itu pertama album pertama. Terus lagu lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu, itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
2: berarti
0: yang
2: masih
0: album kedua tuh.
2: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
1: Bukan masih
2: itu,
1: muda, ya, masih, masih kecil.
2: Masih kecil ya. Kecil, iya, masih gadis kecil.
1: Aduh, luar biasa okay. Ini. Siap, siap, siap.
0: Jadi belum, aduh, belum, belum, belum balik tak? Belum.
2: Kita umuran segitu.
0: Bener ini. Jadi masih pandai. Udah gak ngerti namanya, namanya pacar, terus gak ngerti.
2: Iya, iya Mbak. Aduh.
1: Oke, okay. Siap, siap, siap.
0: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
2: Iya, kayak... berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
0: Ya, itu itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
1: okay,
0: deh.
1: Oke, siap.
0: Kayak provos,
1: gitu.
0: Provosku dua, provosku.
2: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
2: Booming semua, Mari ya.
0: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu Mendengar Burung Bernyanyi.
1: Siap kalau gitu.
2: Aduh, Mbak Ari ini baik. Luar biasa benar.
0: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 like, banyak ya, masih banyak itu rentetannya. Ada 200
1: ya?
0: Album.
1: Wah, 200 album. Oke. Okay.
0: 200 album ya.
1: Mbak Ari ini banyak Mbak penelpon yang ini pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira, udah pada
2: para
1: nanti.
2: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
1: Siap, kita
2: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
0: Assalamualaikum. Siapa ini?
1: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Mail, apa kabar?
1: Benny Jo dari Manado.
2: Ini namanya Bang Benny. Bari,
0: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, ha, orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya, silakan, Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
0: Ya, ya, oke, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, ya, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi, penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Ya, okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
1: Siap.
3: Mbak Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
2: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida, Farida di Palu.
4: Yang
1: Ibu
4: Farida dari
0: yang
4: Palu.
0: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
1: Betul.
0: Masya Allah.
4: Iya.
0: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
1: lanjut,
4: sudah mendengarkan.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
1: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa. Okay. Hanya okay. ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Aris Miran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Bu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Okay. Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Tigur di Jakarta dan seluruh pendengar
1: okay.
4: ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
1: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
5: Aku Mbak Ita.
2: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu.
1: Yang mana?
5: Tulus hatimu.
1: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
0: Wah, luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
1: ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
1: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Iya, siap, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
1: Bu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
6: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Okay.
6: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
6: Siap. Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Elkes Miran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi.
1: Siap.
2: Bu Isa, sama-sama.
6: Salamnya sedikit boleh Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
6: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
0: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
1: lagu?
2: Ya?
1: Ditanyain sama Bung Benijo tadi.
0: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
0: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
0: dari Papri.
2: Betul. Iya.
0: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
0: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Pokoknya dapatnya
1: transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah,
0: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak.
2: Ya,
0: juga
2: kan ada pajaknya,
0: baru
2: juga
0: nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
0: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
2: yang mana,
0: terjadi. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
0: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage.
2: Betul,
1: dengan baik ya.
2: Lebih baik
0: lagi.
2: Lebih
0: transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke.
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
0: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z ya.
0: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada pop jazz juga.
0: pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
0: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
2: Ya,
0: yang...
2: koplo Mbak.
0: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya Jawa-Jawa yang itu ya. Yeah. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya, kadang-kadang kita Mbak, udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
0: ini.
2: Nanti akan dulu, kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak,
0: ke pop
2: itu.
0: Indonesia kembali. Nah, dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
0: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Oke. Dia. Nicky Astria, kita pernah masari kemudian
2: siapa? Ada almarhum Nika Ardila.
0: Lah, Bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
2: Bari.
0: Sama okay. dengan pop biasa Indonesia.
2: Ya, betul, Bari.
0: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
0: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
1: Okay.
0: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
2: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Eh? Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
1: Okay.
2: Angkat topi ya Mbak.
1: Mbak ini ada Bu terus, Farida
0: yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
0: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi canggih.
0: Teknologinya teknologi luar biasa.
1: Siap.
0: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener, enggak bisa dipoles, Mbak, enggak bisa diedit.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak bisa, amat penyanyi sekarang.
2: Ya Allah, beda
0: zaman, Mbak. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
0: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
1: Ini ada
0: aja, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut
0: AI
2: terjun putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
0: Metal semua.
2: Weh, mantap.
0: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
1: Oke.
0: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
2: Yang semua ya, Mbak.
0: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
1: Oke.
2: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
1: Mbak Ari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
2: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
0: Itu, aduh, masya Allah, lali aku rek. Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album, bikinnya 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
1: Wah, 7 album. Gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
0: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
0: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
2: Okay. 78, 79
1: ya.
0: Terus SD. ada John.
2: Ya, John.
1: John.
0: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya, bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu
2: ya,
0: lagu,
2: ada yang
0: ngantol
2: satu lagu. Ada yang populer ya.
1: Siap Mbak, kalau ya. Begitu.
0: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang iya, orang hafal lagi.
1: Siap kalau bener, begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 ditunggu.
1: Nomor WhatsApp-nya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya, kita pakai ngobrol sama
2: aja.
1: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya. Siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Sama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an tuh apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Orang-orang. Wey, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu tahun 70-an.
3: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
3: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan. Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label betul.
0: Oke. Okay. Mbari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari. Boleh, ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permatasari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
4: Halo Mbak.
3: Silakan.
4: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
4: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
4: Kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
4: Berapa puluh kabar tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah
4: sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
4: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
4: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini merangrang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
4: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
4: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa? Hadi Blankon, juga Mbak Lita. Kita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
4: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas poni. Yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, Bang Leman.
5: Dua baju poninya itu
0: kan. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
5: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aisman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
5: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan.
5: Oh, ya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
5: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
5: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
5: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
5: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok. Bucip. Ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
4: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Mbak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, Pak Permasari, selamat malam.
0: Malam.
6: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
6: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Riku Semiran.
6: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Keluar terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga jatuh. Terjun ke dunia musik katanya.
6: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
0: Oke.
6: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
6: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
6: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Semeran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
6: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
6: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
7: Halo. Assalamualaikum Mbak
0: Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
7: Assalamualaikum Mas
1: Waalaikumsalam. Yudi, Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
7: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
7: Gitu.
0: Setulus hatiku.
7: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
1: iya Mbak Ica.
7: Lagu paling sering itu diputar.
1: Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
7: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Paling suka apa?
7: Lagu yang tadi yang ini.
1: Iya.
7: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Di mana? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin Bari ya.
1: Malam yang
0: entah di mana kini kau berada.
3: Malam yang dingin itu festival
0: tuh. Oh iya, festival. Oke, oke.
7: Entah di mana Mbak Ita.
3: Melki Gosu ya.
7: Itu lagu aku suka dan bener-bener. Itu lagu emang itu, suka.
0: Oh Ica sukanya lagu itu ya?
7: Suka kayak pukul satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh jadi, siap.
7: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
7: Okay. Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
7: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak. Sebenarnya
7: Mbak Ica. Kapannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica. Ya,
7: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: tengah. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
3: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
0: 5 SD.
3: Kelas 5 SD rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ri.
3: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, betul, setuju.
3: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
3: Wah, pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
3: Satu businessman, satu
1: artis penyanyi. Artis.
3: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
3: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
3: Sudah bisa
1: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
1: enggak ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
3: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
3: Oke. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
3: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
8: Waduh.
1: Wow.
3: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
3: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Bari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
8: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
8: Oh, siap.
1: Banget.
8: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
3: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla harus kita schedule yang benar.
8: Oke.
3: Kita schedule-nya yang
1: bisa
3: benar
1: berdampingan, kalau betul.
3: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
3: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
3: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih Mbak Ari.
8: Ya, okay, Mbak Ari.
3: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
3: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua
1: tuh Mbak Ari.
8: Oh, iya.
3: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Jadi mendarah daging.
3: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
8: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
8: Ini ada Bang Leman di Lampung.
3: Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
8: Siap.
1: Itu okay. Ya.
8: Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
3: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. gitu ya kan?
8: Siap, oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
8: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
3: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal yang mungkin, Mbak Ri.
3: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah beberapa kali ya, Mbak Ri.
3: Sudah.
1: Kok aku enggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri.
3: Nanti next konser
1: bener loh ya.
3: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
8: Ya, konser selanjutnya siap.
1: Asik, udah enggak sabar ini.
3: Ada. Ya, konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
1: sering Mbak Ri enggak ngundang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
8: Siap, oke.
3: Don't worry.
8: Kemudian
3: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya. Yang
8: gala konser. Oh, siap.
3: Gala konser gitu.
1: Siap,
3: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ri ya.
3: Amin. Oh, enggak bisa, harus enggak
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
3: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
3: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
8: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
8: Oh, banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ri?
3: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
8: banyak
1: loh.
8: Lah ya. Oke.
3: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ri, saat itu?
3: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ri ya.
3: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
3: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
8: Sampai watu, Rek.
3: Jadi watu, podo ae.
8: Iya.
3: Kita itu manusiawi.
8: Okay.
3: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tidak yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
3: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
8: Siap.
1: Mantap, Mari.
8: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ri. Iya.
3: Orang
8: alhamdulillah. Enggak ada yang
1: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
3: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masyaallah. Luar biasa. Bener, Mbak Ri.
3: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
3: Tuh. Itu gak enaknya waktu sakit itu Mbak. Aku tenggorokan.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya. Benar. Itu
8: okay, Mbak. Siap.
1: Sama kayak aku.
3: Enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
3: Enggak bisa sakit buat ngomong atas semua sakit 9 bulan.
1: Lah kok lama banget, Mbak Ri?
3: Ya karena aku overuse. Bayangin loh.
1: Oh, iya.
3: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya. Itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
3: Jadi, kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
3: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
3: tenggorokannya
1: betul,
3: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ri sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
3: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak penebalan gitu loh.
8: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
1: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ri berhasil sembuh ya.
3: didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
3: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan non
3: medis, non medis ya. Pakiran namanya, non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
8: Oke.
3: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
8: Alhamdulillah.
3: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
3: Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Record, udah disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
3: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
3: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
3: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga

0: kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu mm-hmm. aja karena kebanyakan AC, aku rekaman mm-hmm. terus tuh kena AC atau.
1: Ya apa bendino nyanyi, Mbak?
0: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya ya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku to. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
0: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia.
1: Jadi Mbak harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesia-nya.
2: Le. Apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyian gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Okay.
0: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ados sikatan tok, ados bisa nyanyi.
2: Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndlosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa
2: karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak. Kecuali Bari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya.
0: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa enggak boleh dilepas.
2: Ya,
0: lagu wajib. Jadi aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian gak mau?
1: Ya Allah. Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Betul. Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: Allah. Benar-benar.
2: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya, atau dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat. Ya.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
2: Dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah aku. Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi. Iya ya. Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Bari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh Santi. Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya ya tiga itu.
0: Iya kan. Ya,
2: Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggo edang Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Makasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat
1: fans
0: semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambuci.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi
2: Mas Yudi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Tetika Adi kalau nggak salah menurut saya. Banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan. Kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul Mas, betul.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya. Kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Mm-hmm. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Mbak Talia, ada juga Mbak Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh anehnya tuh top lagi aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya,
1: luar
2: ya.
1: Biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus, kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo.
1: Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, sampai sekitar kita ngobrol lagi closing ya. Bari ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya.
1: Pro 1
2: ya.
1: Betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi ya? Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya.
1: Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Mari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Bari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.
3: Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama program acara Ruang Rindu Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, pukul 00 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya, Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Pro 1 RRI Serui dari ruang dengar Anda, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Selamat malam dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iya, Le. Terima kasih, Yuli. Saya sendiri juga terasangka bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren, toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah, kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi, Katra.
2: Yoi.
1: Kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
2: Siap, Rin. Supasti itu.
0: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Bersyukur karena kita ada di hari ke-13 di bulan Agustus ini. Bukan karena kekuatan, bukan karena bisanya kita, bukan karena kita sanggup, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan selalu berikan buat hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa lewati hari demi hari karena pertolongan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, tentunya masih bersama program Bible and Coffee. Dan saudara, jika program ini memberkati saudara, Bapak Ibu Saudara bisa bagikan kembali ya, sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tapi ada banyak umat Tuhan juga lainnya juga boleh dikuatkan. Saya juga kembali mengingatkan buat setiap kita tentang keberangkatan ke Tanah Perjanjian untuk tanggal 2 sampai dengan 12 November masih terbuka sampai dengan tanggal 17 September pendaftaran. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung bersama-sama dengan saya mengadakan keberangkatan tanggal 2 sampai 12 November 2026 ini, Bapak Ibu bisa hubungi saya di 0813-5607-8506 ya. Haleluya. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari di mana kami melihat pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan, dan hari di mana kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk memulai hidup kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, urapan-Mu ada atas kami, hikmat-Mu, tuntunan-Mu, ajaran-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap perbuatan kita, setiap tingkah dan kelakuan kita akan berdampak bukan hanya pada hari di mana kita melakukannya, tapi dalam kehidupan kita, keseharian kita. Bahkan secara ekstrim, firman Tuhan katakan begini saudara, dalam Imamat pasal 18 ayat 24 dan 25. Imamat 18 ayat 24 dan 25. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Ini bicara sebelumnya tentang perzinahan dan segalanya. Sebab dengan semuanya itu, bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Perhatikan ayat 25. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, perilaku dan sikap seseorang di tempat atau di mana dia hidup, saudara dikasih dalam Tuhan, bahasa firman Tuhannya akan mempengaruhi tempat tersebut. Ya, apapun kelakuannya. Kalau kelakuan yang menajiskan tempat di mana mereka tinggal, sudah dikasih dalam Tuhan, maka Alkitab mengatakan negeri itu akan memuntahkan penduduknya. Dengan kata lain, tidak akan ada hal-hal yang baik di negeri itu. Karena apa? Karena mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa kelakuan seseorang di sebuah tempat akan mencemarkan tempat tersebut. Nah, sebaliknya kalau tadi firman Tuhan katakan orang-orang yang melakukan sesuatu dalam kenajisan, maka negeri itu akan memuntahkan penduduknya. Tetapi sebaliknya kalau saudara baca dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 bilang begini, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kalau tadi negeri itu memuntahkan penduduknya oleh karena perilakunya yang tidak berkenan, yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, tetapi dalam Yesaya pertama ayat 19 ini firman Tuhan katakan kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Sehingga negeri itu, bahasanya gini, negeri itu mengeluarkan hasil yang baik. Kapan? Ketika kamu mau menurut dan mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, saudara, di sini berarti ada hubungannya antara perilaku kita, kehidupan kita dalam keseharian kita dengan tempat di mana engkau bekerja, dengan tempat di mana engkau tinggal, dengan tempat di mana engkau hidup dalam keseharian.
Jadi hati-hati sekali dengan sikap dan perbuatan kita. Karena sikap dan perbuatan kita akan mencemarkan tempat kita atau memberkati tempat kita. Nah itu dia. Ya. Jadi akan sangat berhubungan erat, akan sangat berkaitan erat dengan kehidupan keseharian kita, gitu loh. Ya. Jadi saya percaya setiap perbuatan saudara dan saya, apapun itu baik atau tidak baik, itu akan berdampak kepada lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita berada. Karena hukum itu sudah jelas. Hukum tabur dan hukum menuai. Karena setiap taburan kita dalam setiap hal yang kita buat, sikap perbuatan kita akan berdampak kepada sekeliling kehidupan kita. Jadi hati-hati sekali dengan perbuatan yang menyimpang, saudara. Mungkin saudara bilang, enggak ada yang lihat inilah. Hati-hati. Saudara, engkau sedang menabur sesuatu di tempat di mana engkau melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, dia akan mengeluarkan buahnya. Buah yang baik di tempat di mana engkau melakukan segala yang baik. Buah yang buruk engkau akan melakukan di tempat di mana engkau melakukan segala sesuatu yang buruk. Dengan kata lain, engkau akan menuai buah itu. Ya. Jadi hiduplah tetap dalam kekudusan, hiduplah tetap dalam takut akan Tuhan, hiduplah tetap dalam melakukan menurut dan mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Karena Alkitab jelas katakan, kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Kamu akan menikmati segala yang baik di tempat di mana Tuhan percayakan kau berada. Namun sebaliknya, di tempat di mana Tuhan percayakan kau berada akan memuntahkan engkau. Ya. Enggak akan menerima keberadaanmu, dalam tanda kutip. Apapun yang kau lakukan kayaknya susah banget, apapun yang kau kerjakan kayaknya merasa enggak berhasil terus. Itu karena engkau melakukan sesuatu yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Hari ini kayak saya ajak setiap kita umat Tuhan, hiduplah tetap dalam ajaran, berjalan dalam tuntunan, dalam arahan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Engkau bekerja di suatu tempat, ayo kerjakan sesuatu di tempat di mana engkau dipercayakan Tuhan. Lakukan apa yang baik di sana. Jangan lakukan apa yang menyimpang dari firman Tuhan di tempat di mana engkau dipercayakan Tuhan berada. Ya. Kan di tempat di mana saudara dan saya dipercayakan Tuhan berada, lalu engkau melakukan sesuatu yang menyimpang di sana, maka engkau tidak akan memakan hasil yang baik di sana. Hanya hasil yang buruk kau punya. Kenapa? Karena kau sedang menabur sesuatu yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan perenungan kita di hari ini, kita belajar terus untuk melakukan apa yang baik, saudara. Kita terus melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa kita akan memakan hasil yang baik dari negeri di tempat di mana Tuhan percayakan kita berada. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap keberkatan Tuhan, buat setiap anugerah, buat setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Di mana hari ini kami diingatkan untuk melakukan apapun yang terbaik. Sehingga tempat di mana kami tinggal, hidup, bekerja, Tuhan, kami boleh melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami juga boleh mengecap apa yang baik, tempat di mana Tuhan percayakan kami berada. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan untuk tetap terus selalu jaga hati mereka, Tuhan, agar hidup mereka tetap tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, karena Roh Kudus yang terus mengajarkan kami. Kami berdoa sepanjang hari ini, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan, bilur-Mu menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nikmati kopi kita, saudara. Tetap lakukan apa yang baik, saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Maka kau akan memakan hasil yang baik dari apa yang kau tabur. Tuhan Yesus memberkati.

0: Buang sini aja lah.
1: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Pagi edisi Kamis 13 Agustus 2026 dengan menghadirkan berbagai rangkuman berita diantaranya Paskibraka Yapen matangkan persiapan jelang upacara HUT RI ke-81 tahun 2026. Provinsi Papua Utara yang terdiri dari 4 kabupaten telah menyerahkan SK pemekaran Saireri ke DPR RI. Pendengar, selain topik utama, berita diikuti pula dengan berbagai informasi aktual lainnya. Bersama saya Mari Rumai Kewi, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore. Maksud kami Serui Pagi ini selengkapnya.

0: Pendengar kita awali berita yang pertama. Paskibraka Yapen matangkan persiapan jelang upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Laporan bersama Ricky Aritonang.
1: Persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari-hari.
2: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Sebanyak 53 anggota Paskibraka saat ini menjalani latihan Selasa 11 Agustus 2026 di lapangan stadion setelah melalui proses seleksi yang melibatkan lebih dari 100 siswa dari 7 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus pelatih Rayu Samsul Bakri mengatakan persiapan telah dilakukan sejak April dan terus berlanjut hingga menjelang hari pelaksanaan.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai penanggung jawab sekaligus pelatih, saya melaksanakan seleksi itu 7 sekolah dari 100 lebih siswa itu di bulan 3. Nah, keputusan hasilnya yang hari ini dinyatakan lulus 57 orang, 4 lolos di provinsi, sisanya 53 di kabupaten. Siap. Jadi kami persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari-hanya. Saya sebagai pelatih dan pendesain untuk setiap tahun ini kami tampil memang beda dengan tahun kemarin, baik dalam bentuk formasi dengan formasi dengan suasananya yang memang kami buat beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, sehingga untuk formasinya ini kami belum bisa buka rahasianya makna dari apa yang kami buat demikian. Untuk kendala kami mungkin ya, saya berharap kedepannya pemerintah bisa sama seperti kabupaten lain bahwa anak-anak ini bisa dikarantinakan jauh-jauh hari seperti kabupaten-kabupaten lain, itu satu bulan sebelumnya atau dua minggu sebelumnya itu dikarantina, sehingga kami bisa menjaga kedisiplinan mereka baik malam hari tidurnya dengan tepat waktu, vitamin yang kami berikan bisa diminum, yang kita bisa memantau setiap saat.
2: Sementara itu, pembawa baki pagi, Dewi Masalo Kayoi, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan adalah membagi waktu antara kegiatan sekolah, latihan, dan aktivitas di rumah. Selain itu, menjaga kondisi fisik menjadi salah satu hal penting yang dilakukan dengan beristirahat cukup, mengatur pola makan, dan mengonsumsi obat atau vitamin yang telah diberikan dokter.
3: Terbesarnya adalah waktu, antara waktu yang ke sekolah dan di rumah. Siap dengan cara istirahat yang cukup, minum obat yang telah diberikan oleh dokter, dan menjaga pola makan yang teratur. Itu istirahat yang cukup. Siap, prosesnya sangat menyenangkan. Prosesnya juga begitu.
2: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, seluruh anggota Paskibraka Yapen diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab pada 17 Agustus mendatang. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Provinsi Papua Utara yang terdiri dari 4 kabupaten telah menyerahkan SK pemekaran Saireri ke DPR RI. Laporan bersama Hengki Wapai.
4: Kami sangat mengharapkan dan memberikan apresiasi kepada mereka agar mereka teruskan itu sampai.
5: Provinsi Papua Utara yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Biak Numfor Superiori, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Waropen. Dengan demikian juga salah satu DOB di Yapen Timur, bahkan juga Nabas Wandiwe yang perlu dimasukkan dalam aspirasi Gundumisi Sare dari 6 DOB yang sudah menyerahkan aspirasi balik DPRI Komisi 2, bahkan juga dihadiri oleh anggota DPR RI Provinsi Papua Tony Tesar Esos, perwakilan adat Saireri, dan menyampaikan harapan serta aspirasi sehingga bisa diteruskan dan diparipurnakan dan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar maksud dan tujuan Papua Utara bisa terwujud dan sukses sesuai dengan harapan masyarakat adat Saireri. Tandas tokoh pendiri atau tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi melalui via teleponnya kepada RRI.
4: Kami sangat mengharapkan dan memberikan apresiasi kepada mereka agar mereka teruskan itu sampai ke DPRI untuk diparipurnakan dan menyerahkan kepada Presiden, bahkan juga diparipurnakan agar maksud dan tujuan kami untuk Provinsi Papua Utara dapat terwujud sukses sesuai dengan harapan masyarakat Saireri dan juga masyarakat adat yang ada di 6 kabupaten. Dengan demikian mungkin itu. Jadi barangkali mungkin itu yang bisa saya memberikan apresiasi dan juga mewakili teman-teman dari DOB Gondumi Sisare sebagai pendiri, tokoh pendiri, dan juga dihadiri oleh ketua tim Ferry Donggori dan juga sekretaris Bapak Demianus Rumayomi yang juga sebagai sekretaris untuk Provinsi Papua Utara, yang mana juga kita sudah bergandeng tangan bersama dengan teman-teman, baik itu Bapak Nathan Nansenai dan juga Bapak Beni Wayangkau yang untuk Provinsi Papua Utara. Oleh sebab itu mohon dukungan doa, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga masyarakat Kabupaten Waropen, lebih khusus di timur atau di Waropen Kai Timur, akan juga di Kabupaten Numfor, Kabupaten Supiori, ya, dan juga yang lain-lain. Dengan demikian mungkin harapan kami siang ini untuk kami bisa dapat melaporkan kepada masyarakat di Provinsi Papua Utara nanti. Demikian.
5: Di akhir komentar, tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat adat Saireri agar mendukung aspirasi pemekaran Papua Utara ini bisa terjawab dengan cepat. Hengki Wapai melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia, Serui. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Program MBG dinilai bantu siswa SMKS YPK Tik Serui. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
6: Menurut saya sih MBG ini dia bagus dan dia sangat membantu.
7: Program makan bergizi gratis atau MBG di SMK swasta YPK Tik Serui dinilai memberikan manfaat nyata bagi para siswa. Kehadiran program ini membuat siswa tidak lagi terlalu bergantung pada jajanan saat jam istirahat karena mereka telah mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Salah seorang siswa, Tasya Arisoi, mengakui menu yang diberikan cukup bervariasi, namun ia berharap porsi makanan dapat ditambah mengingat kebutuhan gizi setiap siswa berbeda.
8: Makanannya sangat enak dan porsinya menurut kami cukup dan memuaskan.
7: Hal senada disampaikan siswa lainnya, Benyamin Woisiri. Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Meski demikian, Benyamin berharap menu yang disajikan dapat lebih banyak menggunakan makanan lokal dengan variasi yang berbeda, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan menu yang sama.
6: Menurut saya sih MBG ini dia bagus dan dia sangat membantu untuk siswa-siswa SMA karena dia kan ada beberapa siswa di SMK ini yang kurang mampu, jadi itu bisa datang ke sekolah mereka bisa dapat makan gitu. Dan juga untuk lauknya itu dia sangat bagus karena dia juga tuh mengandung sayur, daging dan semuanya. Dari saya sih kayaknya mungkin kalau boleh tambah menu ya, dari saya ini sarannya. Kalau makanan tradisional gitu kayak keladi atau apa gitu yang khas Papua, ya ini dari saya sendiri.
7: Sementara itu, Koordinator MBG SMKS YPK Tik Serui, Edmi Sopamena, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya program MBG sangat membantu siswa, terutama karena masih terdapat sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen yang belum tersentuh program serupa.
9: Saya Koordinator MBG di SMKS YPK Serui. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan layanan MBG kepada kami. Ini sangat membantu anak-anak kami di sekolah kami. Banyak sekolah-sekolah juga yang belum mendapatkan MBG. Tapi kami bersyukur SMKS YPK Tik Serui sudah mendapat layanan MBG. MBG sangat membantu kami, bahkan anak-anak di SMKS YPK Tik Serui.
7: Manfaat MBG juga dirasakan oleh siswa yang datang dari kampung untuk menempuh pendidikan di Kota Serui. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKS YPK Tik Serui, Yohana Piris, mengatakan program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa, terutama ketika orang tua tidak sempat menyiapkan makanan dari rumah.
10: Program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena siswa SMK YPK itu kebanyakan anak-anak dari kampung. Anak-anak dari kampung, jadi ada yang kos. Jadi program MBG ini sangat membantu mereka. Paling tidak orang tua ketika terlambat mengirim uang atau terlambat memfasilitasi mereka dengan makanan, ada MBG yang membantu mereka untuk mereka bisa makan siang.
7: Meski demikian, pihak sekolah berharap kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi perhatian. Mulai dari waktu memasak hingga proses pengantaran ke sekolah perlu diperhatikan agar makanan yang diterima siswa tetap higienis dan layak dikonsumsi. Selain itu, pemberian susu kemasan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa tingkat SMA dan SMK. Dengan adanya program MBG, pihak sekolah berharap kebutuhan gizi siswa dapat semakin terpenuhi sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik dan bersemangat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UKM perlu melakukan sosialisasi terkait modal koperasi dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela tanpa menunggu bantuan modal dari pemerintah daerah. Laporan bersama Hengki Wapai.
5: Ada tiga pelaku ekonomi di negara kita Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni Badan Usaha Milik Negara BUMN, Badan Usaha Milik Swasta BUMS, atau Badan Usaha Milik Daerah BUMD, serta koperasi. Kita harus akui bahwa perjalanan ketiga lembaga ekonomi ini sejak Indonesia merdeka sampai 17 Agustus 2026, koperasi ini tertinggal jauh dari kedua lembaga ekonomi yang lain. Undang-Undang Koperasi mengalami perubahan 3 kali, yakni Undang-Undang Koperasi nomor 12, nomor 25, dan nomor 17 tahun 2012. Hal itu dikatakan kader Gerakan Koperasi Indonesia di masa Orde Baru, Gasper Samai, mengatakan, di era pemerintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat ini, dikeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang pendirian pembentukan Koperasi Merah Putih KMP. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Yapen secara maraton telah membentuk 160 koperasi merah putih di 160 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hanya saja sampai akhir bulan Juli 2026, belum ada koperasi merah putih satu

Pendengar, dengan laporan tadi merupakan berita terakhir pagi ini, dan sebelum mengakhiri kembali kami sampaikan topik utama berita diantaranya. Paskibraka Yapen matangkan persiapan jelang upacara HUT RI ke-81 tahun 2026. Provinsi Papua Utara yang terdiri dari 4 kabupaten telah menyerahkan SK pemekaran Saireri ke DPR RI. Pendengar, sekian Warta Berita Lintas Serui pagi ini, edisi hari ini, 13 Agustus 2026. Saya Marir Mekewi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini ataupun yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Patimura. Ya, di edisi siar 13 Agustus 2026 pendengar bersama saya Marentonet, kita jalan kebersamaan tentunya hingga nanti di jam 10. Ya, beragam informasi terupdate tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan juga pendengar di jam 7 nanti. Kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi. Pendengar, kami hadirkan juga pagi ini dari kabar-kabar perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 13 Agustus. Ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Kamis 13 Agustus 2026. Dari perakirawan BMKG, Mas Ayu Frans Tika. Dan pendengar, kita awali dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Pangkal Pinang berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang, Tanjung Pinang dan Bandar Lampung berawan, Padang hujan dengan intensitas ringan, Bengkulu udara kabur. Kita menuju ke Pulau Jawa, dari Serang, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya berawan, Jakarta dan Semarang cerah berawan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram udara kabur, Kupang berawan tebal. Untuk Pulau Kalimantan, dari Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk Sulawesi, dari Pulau Sulawesi kita menuju ke Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar dan Kendari berawan tebal, Gorontalo berawan, Manado cerah berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, dari Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Jayawijaya berawan. Untuk Nabire, Jayapura dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

Dan pendengar, kita beralih pada berita dari berita regional seputar dunia pendidikan. Ya, kita menuju ke Kota Biak. Yayasan Rumsram bersama 17 sekolah binaan turut meramaikan Karnaval Budaya Nusantara yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tepatnya di hari Rabu 12 Agustus 2026, dengan rute start dari depan Telkom Mandala Biak hingga finish di depan Hadi Jalan Imam Bonjol Biak. Karnaval ini diikuti berbagai paguyuban, komunitas, dan organisasi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Para peserta menampilkan keanekaragaman budaya melalui busana adat, tarian, serta berbagai atraksi khas masing-masing daerah. Program Manager Edunot Yayasan Rumsram, Elizabeth Bokor Pioper, menjelaskan keikutsertaan pihaknya dalam karnaval ini mengangkat tema kampanye pendidikan dan gizi. Sebanyak 9 sekolah dasar dan 8 PAUD binaan Yayasan Rumsram tampil dalam satu gerakan bersama yang menyatukan semangat literasi, numerasi, dan edukasi gizi lewat jendela budaya. Elizabeth berharap dukungan pemerhatian juga dari pemerintah daerah agar nilai-nilai luhur budaya yang hidup di masyarakat Biak Numfor dapat dikemas menjadi tradisi positif. Kepala Sekolah SD YPK Sorido, Marcella Korwa, menyambut baik kesempatan ini. Menurutnya, karnaval menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan ikatan antara sekolah dan keluarga, terutama melalui program kelas orang tua yang digagas Yayasan Rumsram. Sekitar 30 lebih siswa beserta orang tua dan guru dari SD YPK Sorido tampil dalam karnaval. Mereka mengenakan beragam busana adat, mulai dari pakaian adat Biak, Maluku, Papua, Jawa, hingga asmat. Ibu kepala sekolah sendiri tampil mengenakan pakaian adat Sulawesi, yaitu baju bodo. Sementara itu, Yohana Swabra, orang tua sekaligus anggota komite SD YPK Sorido, tampil mengenakan busana adat Biak yang kerap digunakan dalam upacara adat WOR. Ia mengaku sangat gembira dan antusias. Kegiatan karnaval ini pun menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan, kepedulian terhadap pendidikan, dan kesadaran gizi dapat berjalan beriringan, dibalut keindahan budaya dan yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Biak Numfor.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Hemat energi. Come on!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Ya, selamat pagi dan Anda masih bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. 52 menit sudah di jam 6 pagi. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan juga bagi yang baru saja bergabung bersama kami. Ya, pendengar, masih kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini menambah ruang informasi untuk Anda. Ya, dari kabar-kabar seputar pengentasan kemiskinan, kita menuju ke Alor, tepatnya dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Insinyur H. Andi Amran Sulaiman MP mengatakan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Alor diarahkan untuk menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menekankan angka kemiskinan melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Amran mengatakan program tersebut akan memanfaatkan potensi lokal Alor, terutama komoditas kelapa, jambu mete, dan kakao. Pengembangan tanaman perkebunan tersebut dinilai memiliki prospek jangka panjang karena dapat terus dipanen selama puluhan tahun setelah memasuki masa produktif. Ia menjelaskan program prioritas pemerintah memiliki anggaran sekitar 9,95 triliun dengan sasaran pengembangan mencapai sekitar 870 ribu hektar. Program tersebut memprioritaskan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks Alor, Amran melihat pengembangan 10.000 hektar tanaman perkebunan dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dengan asumsi 1 hektar dikelola satu keluarga, maka program tersebut berpotensi menjangkau sekitar 10.000 keluarga petani. Namun Amran menyadari tanaman perkebunan membutuhkan waktu sebelum menghasilkan, karena itu pemerintah akan mengkombinasikan pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao dengan tanaman pangan seperti padi dan jagung sebagai sumber produksi dan pendapatan dalam jangka pendek. Dukungan sarana produksi juga akan diberikan kepada masyarakat. Wilayah yang memiliki sumber air akan mendapatkan bantuan pompa, sementara alat dan mesin pertanian disiapkan untuk mendukung pengelolaan lahan dan meningkatkan efisiensi kerja petani. Amran juga mengapresiasi pertumbuhan bibit kakao yang telah dikembangkan di Alor. Menurutnya, kondisi tanaman yang tumbuh dengan baik menunjukkan bahwa program pengembangan komoditas pertanian memiliki peluang untuk dilanjutkan secara berkelanjutan. Pemerintah akan mengawal program tersebut melalui dukungan bibit dan biaya penanaman yang ditanggung pemerintah. Amran berharap sinergi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Alor.

Ya, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan pagi ini. Dan pendengar, 59 menit sudah berlalu dan saatnya kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Koperasi mendorong koperasi sektor perkebunan menjadi bagian dari produksi kelapa sawit. Menteri Perdagangan mendorong pegawainya untuk memasuki pensiun untuk menjadi wira usaha. Ukraina menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Shin Tae-yong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, serta masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi dengan memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah. Desi Anugranov melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
2: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
3: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
1: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan koperasi merah putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
4: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
5: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi merah putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
4: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi merah putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Surya Timur membeli di sini, Bu. Sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
5: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut, yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
6: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG, pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain kelak.
5: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indo Grosir. Eliana Zahra melaporkan.
7: Nah, yang kedua nanti dibiayai, dimodali oleh
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
7: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
8: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
9: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
8: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam.
11: Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai, Brigjen TNI Sugiono, beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian, dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting, yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas, dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
10: Pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka merayakan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
11: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
12: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Pada sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas.
11: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Satyunas melaporkan selengkapnya.
13: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah PLG Minas di Kabupaten Siak. Keberadaan breeding area merupakan investasi untuk kelangsungan ekologis khususnya gajah Sumatera. Kapolda menyampaikan dengan adanya breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
14: Dan terutama karena Lampung nggak dapat, pada bilang kenapa nggak Lampung-Lampung? Kita juga gajahnya di sini banyak juga kan. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
13: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Polda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
15: Makanya waktu itu kami sampaikan dan kami dukung.
13: Peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sardono menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih satu tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman, menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
17: Enak.
18: Dikasih habis ya?
17: Sudah habis. Dikasih perbuatan MBG.
16: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
17: Enak.
18: Enak.
17: Iya.
18: Tiap hari dikasih habis menunya ya?
17: Iya, ya, terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
16: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya. Selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
19: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya

0: utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, misalnya kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Akhirnya besoknya mereka bisa mengganti.
1: Untuk SLB Negeri Tolitoli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
3: Sebelum dapat, itu sudah
4: runtuh. Pemerintah Kabupaten Seragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan. Bupati Seragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Seragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Jekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
5: Rusak itu sudah lama, Mas.
6: Dari tanah dulu.
5: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Soalnya tanah miring di daerah ini kan dua gerak itu loh, Mas. Sampai gedung ini. Di antara 2010-2011. Tapi gini ku, karena tanah. Atapnya sebaiknya nggak udah rapuh. Kan kemarin saya juga pernah bendai lampu tembikon itu. Keluar jengkuat itu tuh, dan plafon ini ku kayak marek loh ya.
4: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapuan bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
3: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu guys.
6: Ini sudah disampaikan ke dinas?
3: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, nggih. Di sini saya tahun 2023. Nah, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu justru malah sudah runtuh yang atasnya.
4: Bupati Seragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Seragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Seragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
7: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
8: Yang

0: perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
1: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
2: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, salahnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja. Ya.
1: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
7: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami telah memiliki informasi-informasi yang disampaikan reporter kami nanti dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Pagi. Terus kami mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan pagi hari ini yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi.
1: Warta Nusantara.

0: Sejumlah penyelenggaran pendidikan non-formal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dievaluasi menyusul kesesuaian data pendidik dan operasionalnya. Dari RRI Merauke, Jessica Ardana melaporkan.
1: Inspeksi mendadak pada sejumlah pusat kegiatan belajar masyarakat untuk memastikan kesesuaian antara data warga belajar yang tercatat dalam sistem dengan kondisi peserta didik di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan Merauke Romanus Kandekahol menyampaikan dalam sidak di salah satu PKBM, berdasarkan data, tercatat memiliki 255 warga belajar dalam data pokok pendidikan. Namun, saat sidak berlangsung, jumlah warga belajar yang hadir hanya sebagian kecil dari data yang tercatat. Ia menegaskan, pemerintah akan memetakan kembali kondisi warga belajar di sejumlah PKBM untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Dan bila ditemukan data warga belajar yang masuk kategori fiktif, pihaknya akan melakukan penertiban dan mengeluarkannya dari data. Selain persoalan data, pihaknya juga mengevaluasi kelayakan fasilitas PKBM, termasuk ketersediaan sekretariat, tempat kegiatan belajar mengajar, serta sarana pendukung lainnya. Menurut Romanus, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal harus memastikan fasilitas yang digunakan mampu mendukung proses pembelajaran secara layak.
2: PKBM Mahut Wetok Manggo. PKBM ini warga belajar yang terdaftar di Dapodik ada sebanyak 255 warga belajar. Tetapi kondisi yang kita bisa lihat sama-sama ada sekitar 10% lah warga belajar yang hadir. Dan memang pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan memberikan dukungan operasional juga sama seperti pendidikan informal yang ada, bentuk dana bantuan operasional sekolah. Ukurannya adalah jumlah warga belajar.
1: Sementara, salah satu warga belajar PKBM Delkilia Navi mengaku baru mendaftarkan diri pada tahun ajaran baru dan berharap dapat menyelesaikan pendidikan di PKBM. Menurutnya, keinginannya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA formal menjadi salah satu alasan mengikuti kegiatan belajar di PKBM. Ia juga berharap proses pembelajaran yang dijalaninya saat ini dapat membantunya memperoleh ijazah dan membuka kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan formal.
3: Baru mendaftar
4: di tahun ajaran baru ini ya?
3: Iya, belajar IPS, IPS, MTK, itu aja. Ya, baik-baik aja. Ya, mudah-mudahan luluslah, bisa dapat ijazah. Terus sekolah formal SMA. Buku sama ibu guru, bisa tambah ibu guru lagi satu.
1: Dengan kondisi PKBM saat ini, Delkilia secara khusus berharap adanya tambahan buku dan tenaga pengajar, mengingat penambahan fasilitas belajar serta guru dapat membantu warga belajar mendapatkan pendampingan dan materi pembelajaran yang lebih optimal. Keberadaan PKBM menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan non-formal, termasuk melalui program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Bagi Delkilia, kesempatan belajar tersebut menjadi jalan untuk mengejar ijazah sekaligus mewujudkan keinginan kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Jessica Ardana melaporkan.
0: Polres Biak Numfor menertibkan penyalahgunaan BBM subsidi dan antrean panjang SPBU. Dari RRI Biak, Arini Masihor melaporkan.
5: Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak Satgas BBM Polres Biak Numfor melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di 3 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kabupaten Biak Numfor sejak Minggu 5 Agustus 2026 lalu. Pengawasan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Ibtu Daniel Setrumpaidus SHMH bersama tim. Penertiban dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas pengaduan dan keluhan masyarakat, termasuk pantauan di media sosial terkait antrian panjang yang kerap terjadi di SPBU dan kelangkaan BBM subsidi. Kasat Reskrim menegaskan, pemantauan dan penertiban dilakukan di 3 titik SPBU, yaitu SPBU Dolok di Jalan Sisingamangaraja, SPBU Wapnor di Jalan Jenderal Sudirman, dan SPBU Fajar Papua. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan stok BBM Pertalite dan solar sebenarnya tersedia cukup. Kendala yang ditemukan bukan dari ketersediaan, melainkan pada penyalahgunaan dan pengisian berlebih oleh pihak-pihak tertentu. Dalam operasi penertiban hingga Selasa 11 Agustus 2026, pihak kepolisian mengamankan sejumlah kendaraan beserta peralatan modifikasi tangki. Kepolisian juga melakukan pengaturan antrian kendaraan berat atau truk pengisian solar agar tidak memakan badan jalan dan tidak mengganggu aktivitas warga.
6: Nah, kendala di lapangan ini yang kita dapatkan adalah bahwa adanya indikasi daripada penimbunan BBM itu mereka menggunakan modifikasi tangki solar dan itu. Jadi di hasil penertiban kami mendapatkan mengamankan ada barang-barang yang mereka gunakan, yaitu 3 unit sepeda motor Vixion, 2 unit sepeda motor Honda Tiger, ada 1 unit sepeda motor Suzuki, kemudian 1 unit sepeda motor Thunder, 3 unit mobil Avanza, 2 unit mobil taksi, kemudian ada sekitar 10 motor yang dimodifikasi tangkinya. Benarnya ini stok BBM cukup untuk sesuai dengan jatah kuota di Kabupaten Biakuntu. Karena kami dari pihak kepolisian dengan Pertamina melaksanakan penyelidikan ini, artinya apa? Ya biar ini dia tepat sasaran. Asas keadilan sosial itu harus ada. Setelah kita lakukan pengecekan di lapangan, satu orang itu dia bisa melakukan pengisian sampai 4-5 kali. Nah, sini kan kami juga sudah memberikan teguran keras melalui Pertamina kepada ketiga pemilik SPBU ini.
5: Sementara itu, Daud Yawan, warga sekaligus supir truk perwakilan Asosiasi Supir Truk Biak Numfor, menyampaikan apresiasi bagi pihak kepolisian. Menurutnya, pihaknya begitu terbantu dengan adanya sidak ini. Dia berharap pengawasan seperti ini bisa terus berlanjut.
7: Kami ucapkan banyak terima kasih untuk pihak kepolisian yang mana telah menertibkan Pertamina untuk BBM di Kabupaten Biak Numfor. Ya, kami juga sangat-sangat terbantu dengan tertibnya BBM di terutama di pompa bensin yang di Dolok sini. Kami biasanya antri itu datangnya kami antrinya itu datang dari pagi nanti kami antri sampai sekitar jam 2 siang kami masuk, nanti pengisiannya jam 3 baru dapat. Sekarang ya terima kasih karena kami sudah bisa antri lebih cepat, dapatnya pun juga cepat, kami bisa pergi melakukan pekerjaan kami masing-masing di tempat kami kerja masing-masing.
5: Pihak kepolisian menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan BBM subsidi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, adil dan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor diimbau agar ikut menjaga ketertiban, tidak melakukan pengisian berlebih maupun menggunakan tangki modifikasi, serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik penyalahgunaan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menggelar Jayapura Fair sebagai ajang promosi pariwisata dan penguatan ekonomi kreatif melalui pameran UMKM. Dari RRI Jayapura, Lina Umasugi melaporkan.
8: Pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan perlu memperhatikan kondisi ekologi agar pembukaan lahan tidak memicu kerusakan lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang mengingatkan resiko erosi jika ubi kayu dikembangkan secara monokultur dalam skala besar. Menurutnya, kondisi geografis Maluku yang memiliki banyak wilayah berbukit membuat pengembangan komoditas pertanian harus disesuaikan dengan karakter ekologis masing-masing wilayah. Karena itu, pengembangan ubi kayu untuk mendukung industri hilirisasi tidak boleh hanya mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri. Ia menyarankan penerapan pola tanam tumpang sari untuk mengurangi resiko kerusakan tanah. Pola tersebut dinilai lebih sesuai untuk menjaga tutupan lahan sekaligus memungkinkan.
9: Kota Jayapura, Abi Sairolo secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Jayapura Fair 2026 dikemas dengan Festival UMKM untuk mendongkrak ekonomi UMKM sekaligus mempromosikan wisata di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Adi Sairolo dalam sambutannya mengajak warga menumbuhkan cinta dan semangat juang dalam diri masing-masing dengan bangga sebagai warga negara Republik Indonesia.
10: Saya berharap kepada kita semua di Kota Jayapura ini, tidak ada gerakan tambahan, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Siapkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan dan memperingati HUT kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya berharap di lapangan Angkatan Laut nanti penuh semua dari kampung-kampung datang. Jangan karena efisiensi terus bilang uang tidak ada, berharap negara bikin apa, sendiri tidak bersyukur kepada negara, sendiri tidak berterima kasih kepada negara. Saya ini dari kecil bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada negara sampai hari ini.
9: Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nahumuri mengatakan, Jayapura Fair menjadi wadah bagi UMKM di Kota Jayapura berkembang hingga mereka mampu bersaing di kancah nasional.
11: Jayapura Fair juga sebagai upaya pemerintah untuk terus mewadahi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Jayapura dan sebagai ajang untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal serta memberikan ruang untuk keberlanjutan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha, khususnya ekonomi lokal di Kota Jayapura.
9: Jayapura Fair 2026 digelar selama sepekan dengan menghadirkan puluhan UMKM Port Numbai, pelayanan administrasi perbankan, hingga sanggar tari dari 5 distrik di Kota Jayapura. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari Kota Jayapura, Lina Umasugi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mengalokasikan 3.000 bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS bagi keluarga berisiko stunting. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan program tersebut menjadi bagian kolaborasi lintas kementerian untuk memperbaiki rumah tidak layak huni sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pasca kasus pembunuhan anak di bawah umur, Dinas Pendidikan Nabire memperketat pengawasan sekolah ramah anak. Jodevri Panjaitan dari RRI Nabire melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dina Pijar mengatakan, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap proses belajar mengajar, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan keamanan anak selama berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah perlu meningkatkan komunikasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik guna mendeteksi sejak dini berbagai persoalan yang dapat mengancam keselamatan maupun perkembangan anak. Ia juga meminta setiap satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas siswa, termasuk ketika anak datang dan pulang sekolah, serta memastikan lingkungan sekolah bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan yang dapat membahayakan peserta didik. Lebih jauh dijelaskan, sekolah ramah anak bukan hanya berkaitan dengan fasilitas pendidikan, tetapi juga bagaimana seluruh warga sekolah memberikan perlindungan, rasa aman, dan perhatian terhadap anak.
4: Yang jelas, kami itu sudah berupaya, bahkan membuat panduk-panduk terkait dengan stop bully. Sudah malah kami itu sampai ada biasa bikin karya-karya tulis itu terkait dengan bully. Seperti itu. Jadi tidak hanya sosialisasi saja, tapi kita memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk membuat suatu statement terkait masalah stop bully. Semua sudah wajib menjadikan sekolah itu sebagai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan kita memberikan kesempatan kepada anak-anak bagaimana itu menjadikan teman itu sebagai teman, menjadikan sebagai saudara. Jadi kita melihat suatu perbedaan itu jangan membuat kita itu menjadi pemicu perselisihan, tetapi justru perbedaan itu membuat kita semakin bersatu sebagai teman. Jadi kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak supaya anak-anak itu ada kalanya anak itu dijadikan sebagai teman, ada kalanya anak itu kita jadikan sebagai anak.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengingatkan para guru dan tenaga kependidikan agar lebih peka terhadap perubahan perilaku peserta didik. Jika ditemukan indikasi persoalan yang menyangkut keselamatan atau perlindungan anak, pihak sekolah diharapkan segera melakukan koordinasi dengan orang tua dan instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menegaskan keselamatan dan perlindungan peserta didik menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya atau DLHPBD mendorong Kelurahan Kelawalu menjadi pilot project pengelolaan sampah berbasis magot. Zulkarnain Wijaya dari RRI Sorong melaporkan.
5: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong Kelurahan Kelawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong menjadi lokasi percontohan atau pilot project pengelolaan sampah berbasis magot. Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, saat mendampingi kunjungan warga Kelurahan Kelawalu ke rumah magot Kelly keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Sorong. Julian mengatakan pengelolaan sampah melalui budidaya magot dapat menjadi solusi terhadap persoalan sampah organik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
6: Akan menjadikan magot ini sebagai solusi dalam menjawab kebutuhan ekonomi. Jadi ekonomi sirkulernya bisa kita dapat. Pakan ternak, pakan ayam hari ini melonjak, naik. kita punya sampah melimpah. Jadi dengan sampah kita olah menjadi pakan ikan, bele, nila, ikan koi, kemudian ayam petelur, bebek, itik, pupuk. Nah, ini peluang bisnis. Nah, silakan kita akan bekerjasama dengan Lurah Klawuyuk, Lurah Klawalu sebagai pilot project. Nah, kami tidak berjanji, tapi ada pengadaan motor 12 unit, satu atau dua kami akan kasih ke. Dua unit kami kasih langsung ke Pak Lurah. Kemudian Pak Lurah mungkin bisa cari lahan, mungkin kita bisa bangun. Ini yang skala besar. Tapi skala rumah tangga pun bisa, masyarakat bisa.
5: Sementara itu, Lurah Klawalu, Ye Manyakori, menyambut baik rencana tersebut. Ia bahkan berharap pengelolaan berbasis magot tidak hanya diterapkan di Klawalu, tetapi dapat dikembangkan ke kelurahan lainnya.
7: Kami sangat bersyukur sekali dan dombelang Anita. Anita itu ada nilai tambah. Anita ya, ada nilai tambah. Untuk kami di Kelurahan Klawalu, ini luar biasa. Terima kasih ke Pak Kadis yang luar biasa sekali, dan saya harapkan untuk Pak Kadis jangan di Kelurahan Klawalu, tetapi 41 kelurahan harus untuk dilakukan ini, karena kemungkinan besar ini kita akan jalani, tapi semua itu tergantung pada kondisi dana yang ada. Kalau sesuai pemerintah mendukung kami pihak terendah untuk pemerintah, dari kelurahan sampai desa, kami sampai RT/RW, kami sangat mendukung dan semangat untuk melakukan hal ini, karena ini kebutuhan yang harus selalu di per jam, per detik, per menit, dan tiap hari itu dilakukan.
5: Melalui pengembangan pengelolaan sampah berbasis magot, DLH Papua Barat Daya berharap sampah organik tidak lagi hanya menjadi beban lingkungan, tetapi dapat diubah menjadi sumber pakan, pupuk, dan peluang usaha bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akademisi mendorong adanya pola tumpang sari melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan untuk mencegah terjadinya erosi. Lina Tehupuring dari RRI Ambon melaporkan.
8: Pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan perlu memperhatikan kondisi ekologi agar pembukaan lahan tidak memicu kerusakan lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang mengingatkan resiko erosi jika ubi kayu dikembangkan secara monokultur dalam skala besar. Menurutnya, kondisi geografis Maluku yang memiliki banyak wilayah berbukit membuat pengembangan komoditas pertanian harus disesuaikan dengan karakter ekologis masing-masing wilayah. Karena itu, pengembangan ubi kayu untuk mendukung industri hilirisasi tidak boleh hanya mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri. Ia menyarankan penerapan pola tanam tumpang sari untuk mengurangi resiko kerusakan tanah. Pola tersebut dinilai lebih sesuai untuk menjaga tutupan lahan sekaligus memungkinkan petani memperoleh hasil lebih dari satu jenis tanaman. Profesor Wardis menilai, kajian terhadap kondisi alam, pola tanam, serta kemampuan lingkungan dalam menopang kegiatan pertanian perlu dilakukan sebelum pengembangan dilakukan dalam skala luas. Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di daratan dapat memberikan dampak lanjutan terhadap ekosistem perairan. Erosi yang membawa sedimentasi ke sungai dan laut berpotensi mengganggu ekosistem pesisir termasuk terumbu karang.
9: Daerah kita ini, Maluku ini, itu kan bukan dataran. Nah, dia berbukit kan. Tuh, kalau kita bikin monokultur, tanaman ubi kayu semua. Nah, ubi kayu ini kan akarnya juga pendek dan dia nggak mengikat tanah. Nah, begitu kita buat massal, itu bisa erosi bahaya. Itu Gorontalo juga pengalaman. Nah, kita di Maluku itu terbiasa dengan tumpang sari itu. Nah, jadi nggak bisa monokultur begitu seperti di Jawa.
8: Ditambah kan pembangunan ekonomi di Buru Selatan tetap harus berjalan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi ubi kayu diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat dan ekosistem yang menopangnya. Karena itu, yang mendorong pemerintah dan investor untuk menempatkan aspek ekologi sebagai bagian dari perencanaan sejak tahap awal. Dengan pengelolaan lahan yang tepat dan pola tanam yang berkelanjutan, hilirisasi ubi kayu dapat dikembangkan tanpa menimbulkan resiko lingkungan yang lebih besar. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Pro2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Ya, selamat pagi dan masih terus bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Dan pendengar kita berada di 31 menit di jam 8 pagi. Dan tentunya semangat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di hari ini. Dan juga nampaknya cuaca Kota Serui cukup mendukung untuk segala hal yang akan dijalankan ya. Pendengar, didoakan sukses selalu untuk aktivitas di hari ini, lancar untuk apa yang sudah diplaningkan di hari ini ya. Dan pendengar, kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda kabar-kabar terupdate tentunya, dan juga hiburan musik pagi, spirit pagi untuk Anda. Dan pendengar, kita awali juga kabar-kabarnya dari Kota Serui, dikutip bersama rri.co.id. Dan pendengar, dari kabar regional, dalam rangka memperingati ya, memantapkan juga persiapan peringatan HUT hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Babinsa Koramil 170902 Dawai turut ambil bagian dalam rapat koordinasi penyelenggaraan upacara yang digelar di kantor distrik Teluk Ampimoi. Dan rapat persiapan HUT kemerdekaan RI ke-81 dihadiri Babinsa Koramil 170902. Ya, dan tentunya ada Serka Willem Borowai dan Sertu Weiton Koguya, pemerintah distrik dan kampung, guna membahas berbagai persiapan pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 agar dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Rapat tersebut menjadi wadah untuk menyatukan koordinasi serta membangun sinergi antar instansi dan masyarakat dalam mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di Distrik Teluk Ampimoi. Dari PLH Kepala Distrik Teluk Ampimoi, Corinus Sineri Esos, Kepala Kampung Warironi Abraham Pedai, Kepala Kampung Siromi Obet Waimbo, para sekretaris kampung serta Bamuskem Kampung Warironi, kehadiran Babinsa dalam rapat tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pemerintah distrik dan masyarakat dalam mempersiapkan momentum peringatan HUT RI ke-81, sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung. Melalui koordinasi yang solid, diharapkan pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 di distrik Teluk Ampimoi dapat berlangsung hikmat dan menjadi momentum yang semakin memperkuat semangat, persatuan, kebersamaan, serta kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan pendengar, kita menuju kabar regional tentunya dari Waropen. Pemerintah Kabupaten Waropen berharap kegiatan eksplorasi pertambangan yang dilakukan PT Wivo Sinergi Sukses Bersama dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja di daerah Waropen. Hal tersebut disampaikan Bupati Waropen, Dr. Anus Franciscus Saverius Mote, MSI, ya, dalam tatap muka dan dialog PT Wivo Sinergi Sukses Bersama dan bersama DPRK serta pemerintah Kabupaten Waropen. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waropen tersebut membahas rencana kegiatan eksplorasi pertambangan sekaligus membangun komunikasi, koordinasi dan pertukaran informasi antara perubahan dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan. PT Wivo Sinergi Sukses Bersama dalam waktu dekat akan melakukan survei lokasi untuk mendukung rencana kegiatan perusahaan di wilayah Waropen. Pemerintah daerah berharap kehadiran perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui terbukanya kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan perusahaan. Bupati juga meminta agar perizinan pertambangan PT Wivo dapat segera disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Waropen. Pemerintah daerah telah mendapat arahan dari pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Pemerintah Kabupaten Waropen menyatakan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua terkait kegiatan tersebut, namun keterlibatan masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat, menjadi hal penting yang harus diperhatikan sebelum kegiatan eksplorasi berjalan. Pemerintah berharap DPRK Waropen dapat mendorong keterlibatan masyarakat melalui koperasi-koperasi yang berada di tengah masyarakat. Keterlibatan tersebut penting agar manfaat kegiatan eksplorasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan dan anggota DPRK Waropen memberikan sejumlah masukan kepada pihak perusahaan. PT Wivo menyatakan siap menindaklanjuti hal bersama, ya, termasuk komunikasi dengan masyarakat adat dan dewan adat di distrik Wapoga, Inggerus, Kirihi dan Walai. Ya, pendengar dari Waropen, eksplorasi pertambangan Wivo diharapkan buka lapangan kerja masyarakat Waropen.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: murid. Iya, guru.
3: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
4: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
3: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda, tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
4: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, dan selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada yang sudah mengikuti siaran kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dari jam 5 pagi tadi hingga sampai saat ini. Kita sudah berada di jam 8 lebih 48 menit. Dan pendengar, masih terus kami hadirkan ya rangkaian informasi atau informasi terupdate di laman rri.co.id. Pendengar, kami hadirkan kabar-kabarnya dari Waropen. Pemerintah Kabupaten Waropen memberikan apresiasi kepada atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Waropen yang berhasil menyumbangkan 11 medali perak. Maksud kami medali pada kejuaraan daerah Kejurda Piala Gubernur Provinsi Papua di Jayapura, di mana apresiasi tersebut disampaikan Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Saverius Mote MSI saat memimpin apel pada pagi hari, ya, apel pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di halaman kantor Bupati Waropen, tepatnya Selasa 11 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Bupati menyerahkan medali kepada para atlet PASI Waropen sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah mengharumkan nama Kabupaten Waropen pada ajang olahraga tingkat Provinsi Papua. Dari keikutsertaan dalam kejuaraan tersebut, PASI Waropen berhasil membawa pulang 11 medali yang terdiri atas 2 medali emas, 8 medali perak, dan 1 medali perunggu. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan, disiplin, dan semangat dalam menjalani latihan. Pembinaan olahraga juga diharapkan dilakukan secara berkelanjutan agar atlet Waropen mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Sebanyak 21 atlet mengikuti sejumlah nomor pertandingan dalam Kejurda Piala Gubernur Provinsi Papua. Para atlet tersebut merupakan pelajar asal Waropen, sementara 8 atlet diantaranya berhasil menyumbangkan 11 medali bagi daerah. Pemerintah Waropen berharap prestasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet di Kabupaten Waropen, sekaligus mendorong lahirnya generasi atlet yang mampu memberikan prestasi lebih besar dan mengharumkan nama daerah pada masa mendatang.

Dan pendengar kami, kembali ke kabar-kabar dari Kota Serui. Ya, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra Kabupaten Kepulauan Yapen terus mematangkan persiapan menghadapi upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Latihan yang dilakukan pada Selasa 11 Agustus 2026 di Stadion Marora mencakup fisik, peraturan baris berbaris atau PBB, kekompakan, kedisiplinan hingga pematangan formasi pengibaran bendera. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus penanggung jawab dan pelatih Rayu Samsul Bahri mengatakan proses seleksi Paskibra telah dilakukan sejak Maret dengan melibatkan 7 sekolah di wilayah Yapen dari lebih 100 siswa yang mengikuti seleksi. Sebanyak 57 siswa dinyatakan lulus dengan 4 orang di antaranya terpilih mewakili Kabupaten Kepulauan Yapen di tingkat provinsi. Dari 57 siswa yang terpilih, sebanyak 53 siswa yang saat ini menjalani pemusatan latihan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rayu menyampaikan Paskibraka Yapen tahun ini terdiri dari pasukan 17 dan 8 yang berasal dari siswa-siswi terbaik dari sekolah negeri maupun swasta. Ia menyebutkan formasi yang disiapkan tahun ini akan dibuat berbeda dari tahun sebelumnya, namun detailnya masih dirahasiakan hingga pelaksanaan upacara. Rahayu menambahkan tantangan dalam pembentukan pasukan adalah menyatukan karakter dan kebiasaan siswa dari berbagai sekolah menjadi satu jiwa korsa dengan kedisiplinan dan tujuan yang sama. Sementara itu pembawa baki pagi Dewi Kayoi mengaku proses latihan Paskibraka menjadi pengalaman yang menyenangkan karena para anggota dituntut membangun kekompakan, kedisiplinan, dan kerja sama. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar selama menjalani latihan adalah membagi waktu antara kegiatan sekolah, latihan, dan aktivitas di rumah. Rahayu berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjaga kesehatan dan memahami tugas masing-masing, terutama di tengah kondisi cuaca yang cukup panas. Dan Dewi menambahkan pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti latihan adalah kebersamaan ketika makan bersama serta kegiatan lari sebelum latihan dimulai. Kekompakan yang terbangun selama proses tersebut diharapkan menjadi modal bagi seluruh anggota untuk menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan baik pada 17 Agustus mendatang.

Ya, dan pendengar, tentunya kami cukupkan juga sajian hiburan musik untuk Anda. Dan saatnya kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.